0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Di luar pendengar, kita lanjut kembali dengan informasi-informasi yang kami sampaikan semoga menjadi wawasan juga lagu yang diputarkan semoga terhibur untuk dulu kalau-kalau. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan info kali ini ya, mengenai ada festival namanya Jeruk Manis yang sudah masuk ke festival yang keempat pada tahun ini, dan dari Lombok Timur ya, Jeruk Manis festival keempat ya kembali diadakan di desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Lombok Timur dengan mengangkat potensi masyarakat, budaya serta lingkungan desa. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 17 Agustus ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kemandirian desa sekaligus memperkenalkan kekayaan lokal kepada masyarakat luas. Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Juwaini Taufik mengapresiasi kemandirian pemerintah desa Jeruk Manis dan juga warga masyarakat dalam mengadakan festival tersebut. Dan kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Di tengah efisiensi anggaran dan kebijakan dana desa yang turut diarahkan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih. Dan menurutnya kemampuan masyarakat desa Jeruk Manis mengadakan kegiatan secara mandiri menunjukkan tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat yang semakin baik. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan desa berbasis potensi dan kekuatan masyarakat setempat. Dan dalam kegiatan ini ya, diharapkan mampu mendukung pengembangan pariwisata desa sekaligus meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Jeruk Manis Festival yang keempat ini pun menjadi salah satu ruang untuk memperkuat potensi desa melalui budaya, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Dulu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Ya, bagi yang ceria luar biasa sekali, dulur kayak Kamis ya masuknya, dan sebagian yang kerja di kantor Jumat juga sudah mulai, dan ada yang sudah menyelang seling ya, ada yang kerja work for office, work for home kalau Jumat besok ya, ada juga yang total dari kantor ya, dari rumah ya maksud kami, yang mengerjakan kerjaan kantor di work for home. Dan selamat beraktivitas dulu galau-galau di hari Kamis penuh dengan keceriaan ini. Dan weekend Jumat Sabtu Minggu, apa mau kemana yang berkumpul bersama anggota keluarga atau kesendirian, yang pastinya tetap yang dengan keceriaan itu yang kita tanamkan. Dulu galau-galau sambil kami sirupkan ragam informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan di Perempat ya Sriwijaya pagi ini.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Ya Lur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan menyapa pendengar galau-galau. Pengen bergabung di 0711351656 melalui WhatsApp juga bisa 0897788488. Diketik apa yang akan disampaikan informasinya, akan kami bacakan nantinya. Lur, dalam anjang sana pendengar KGF pukul 8 hingga pukul 9 kita juga buka line telepon. Silakan di atau di pengen bergabung bersama kita di pagi hari ini. Menyapa pendengarannya boleh juga ya, diatur ya. Dan Dur galo-galo, kita lanjut kembali ya. Dan kali ini ada Bidar Melaju, Bang.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Kita lanjut dulu ya, hutan mangrove di Kabupaten Bone, Sulawesi. Bukan cuma berfungsi sebagai menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga punya potensi besar mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan, edukasi, hingga wisata berbasis alam. Potensi ini dinilai perlu terus dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.

di air laut yang dapat mengganggu kualitas air tanah. Selain fungsi ekologis, kawasan mangrove juga memiliki peluang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Ya Dor, kita lanjut kembali di Ingat Perempat, informasi seringat dari Perempat ya, pukul 8 pagi. Putra-putri wisata Indonesia 2020 asal Banyuasin akan membawa potensi Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Ada Putri Aulia Ramadhani dan Muhammad Rido dijadwalkan mengikuti ajang tersebut pada akhir Agustus 2026. Keduanya mendapatkan dukungan Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin, Nabila Askolani Putri, saat audiensi di guest house-nya Rumah Dinas Bupati Banyuasin pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Mendorong keduanya memanfaatkan ajang nasional tersebut untuk memperkenalkan pariwisata budaya UMKM dan kearifan lokal Banyuasin. Dan menurut Nabila, keikutsertaan keduanya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi ruang promosi potensi daerah. Dan dia meminta keluarnya ya, tetap rendah hati, terus belajar dan menunjuk ke kemampuan terbaik selamanya meloi galau-galau rangkaian kegiatan. Informasi selanjutnya, Duta Besar Uni Emirat Arab Abdullah Salem Al-Dakhiri menikmati wisata hiu paus Botubarani di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango pada hari Rabu kemarin. Kunjungannya dilakukan pagi hari di sela-sela kegiatannya untuk menjajakan kerjasama antara negaranya dengan Gorontalo. Dubes Abdullah dan menyaksikan langsung ya kehadiran hiu paus Botubarani sekitar pukul 7 pagi WITA. Ya, sudah ditunggu oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Sultan Kalupe. Dubes Abdullah menaiki perahu nelayan untuk bisa melihat dan berinteraksi dengan hiu paus ya. Yang juga berkesempatan naik perahu transparan dikelilingi dengan ikan raksasa untuk didokumentasikan dengan drone. Ya, menilai wisata hiu paus ya Botubarani ini layak direkomendasikan kepada galau-galau wong, termasuk warga negara Uni Emirat Arab yang berkunjung ke Indonesia. Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ya, lalu kita lanjut kembali ya dengan rangkaian informasi ya, dan silakan yang ingin bergabung di 0711-3516-56. Kali ini masih ada hubungan budaya dan pariwisata, adat saparan atau bersih desa, tolak bala di desa Sidodadi, Kecamatan Baliohuto, Kabupaten Gorontalo. Diharapkan bukan cuma menjadi tradisi tahunan masyarakat, tapi juga dapat berkembang menjadi salah satu event pariwisata berbasis budaya di Gorontalo. Dan harapan tersebut disampaikan kepada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemuda dan Olahraga Gorontalo, Sultan Kalupe. Di mana dalam sambutannya Sultan mengatakan bahwa budaya dan pariwisata merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan erat menurutnya. Kekayaan budaya masyarakat dapat menjadi daya tarik yang mampu memperkuat pengembangan sektor pariwisata. Ia berharap juga pelaksanaan adat saparan di desa Sidodadi kedepannya dapat dikembangkan menjadi sebuah event pariwisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Bukan cuma dari wilayah Kecamatan Baliohuto maupun Kabupaten Gorontalo, tapi juga dari luar daerah. Ya, dulu kita lanjut kembali buran informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
4: Ya, lalu kita lanjut kembali ya, sambil menanti yang pengen bergabung di 0711351656. Ini sudah ada dua rekan atau kawan kita yang lagi menambah ilmu ya. Menimba ilmu pun menambah ilmu ya. Magang di RRI ya. Dan kebetulan jurusannya komunikasi. Langsung kita ngobrol-ngobrol mengenai nuansa pariwisata budaya yang ada di Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, halo.
4: Kenalan dulu, siapa nama kamu nih? Salah siko siapa?
5: Perkenalkan Pak, nama aku Wirya.
4: Wirya.
5: Dari jurusan ilmu komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
4: Sebelahnya?
6: Halo, aku Aditya.
4: Ah, nama, oh bentar. Siapa namanya?
6: Halo, aku Aditya.
4: Oke, ini masih ada gangguan ya. Oke. Aik sini baik mungkin ya. Oke, pindah dulu. Atau kabelnya mungkin ya.
5: Iya Pak, dari kemarin emang Pak.
4: Kemarin, lah curhat ya. Pak Yo, kalau main itu, apa kabar?
5: Baik Pak, Alhamdulillah.
4: Iya Pak. Saya siko lagi, Aditya?
7: Iya Pak.
4: Asli mana Dit?
7: Asli Palembang.
4: Kalau si...
5: Palembang Pak.
4: Nama panggilnya?
5: Wirya itulah
4: kan. Wirya? Iya. Oh, di kampus Wirya, di rumah Wirya sama?
5: Di rumah, beda.
4: Wibir?
5: Bukan. Di rumah itu Awan kalau dimanggil.
4: Oh Awan, iya. Ya. Awan Kinto. Oke, semester 4.
5: Iya Pak.
4: Selama sekolah dulu kan mempelajari seni budaya juga lah dari sekolah sampai kuliah nih. Nah kalau yang di tanya dulu tempat wisata mana yang sudah kamu datangi selain Sungai Musi?
5: Kayaknya
4: di Palembang be dulu. Palembang mana?
5: Belum sih Pak. Ini BKB itulah paling.
4: BKB.
5: Bukan lahir. Oh itu pernah museum.
4: Museum. Yo. Lahir Palembang belum pernah kemana-mana.
5: Belum Pak.
4: Mau
5: kuliah nih.
4: Ngumpul di kafe-kafe be. Adit ya. Yeah. Adit ke mana Adit? Aku udah diajak kawan ke mana ke rumahnya.
5: Lampung kali.
4: Pernah ke Lampung?
5: Tidak. Ke Riau kemarin tuh.
4: Iya, cerita be Adit apa Adit? Apa ada cerita sedih pas balik habis ongkos dan
5: lain-lain? Tidak.
4: Tidak. Caknya udah galak bercerita kalau udah ada cerita buruk cak. Di perjalanan tidak ya.
5: Tidak.
4: Oke, okay, menurut kita nih deh, menurut kamu berdua ya, apa yang harus ditingkatkan di Palembang Sumatera Selatan ini?
5: Dari apanya Pak? Gitu?
4: Dari pariwisata, budayanya. Kan budaya kalau tahu kan, budaya itu macam-macam. Ada yang makan, ada yang budaya, seni budaya. Apa yang harus ditingkatkan?
5: Kayaknya sih Pak, dari
7: budayanya
5: iyo,
7: Pak.
5: Wisata tempat budayanya itu sih Pak. Oh. Karena aku galak nyingok tuh kurang rame tempat-tempatnya tuh.
7: Jadi jarang dikunjungi juga.
4: Ya, harus kalau kamu kan museum tadi ya.
5: Iya Pak.
4: Nah, apa tuh yang harus ditambahin museumnya? Koleksinya Bu?
5: Mungkin lebih dikenalke lagi sih Pak. Dibuat kayak apa tuh? Seminar gitu kan di depan museum itu biar uang tuh tertarik datang kan ke situ.
4: Seminar workshop itu. Iya. Dan iya yang Hari ini nah katanya ada penutupan cerdas cermat di Museum Balaputra Dewa.
5: Iya pak.
4: Itu juga mungkin menunjang ya untuk anak-anak murid datang. Oh itu mungkin itu ya kendala iya, kendala kamu deh. Banyak kegiatan.
5: Iya.
4: Oh tempat-tempat wisata itu banyak kegiatan juga. Bukan cuma nak nyinggok tempat wisata, tapi ada tempat misalnya hiburan, gitu.
5: Apa main musik di depan itu?
4: No.
5: Uang pasti datang soalnya.
4: Atau akrobat, ya.
5: Iya.
4: Adit lompat-lompat. Ya lah kalau itu makasih kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
5: Iya.
4: Kaget jangan kemana-mana, tapi ada tamu nih bakal kita ngobrol di obrolan komunitas. Kamu juga boleh nyinggok nyimak, gitu.
5: Iya.
4: Iya. Oke, dulu kalau kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi menjelang siang. Kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan pagi ini. Ada Sorry Ya, ya Sorry Ya, ya dari Ersada Sembiring.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas

di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
4: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: bah. Oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat Perempat informasi serga dari Perempat ya, pukul 9 pagi. Informasi kali ini mengenai kebakaran hutan lahan, pelaku wisata apresiasi perjuangan relawan dan tim gabungan. Pelaku usaha wisata di kawasan Bromo yang mengapresiasi kerja keras dari tim gabungan, relawan dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Khairul Umam Masduki, pengusaha tour and travel, mengatakan bahwa para pelaku wisata bukan cuma menunggu kawasan Bromo kembali dibuka. Sejumlah pelaku usaha bahkan turut membantu proses pemadaman di lapangan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kawasan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BPBD yang terlibat dalam penanganan kebakaran ini. Menurut Umam, keberadaan berbagai unsur tersebut menjadi penting karena kebakaran berlangsung di kawasan dengan kondisi vegetasi kering dan medan yang tidak mudah dijangkau. Umam mengatakan pelaku usaha wisata memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian kawasan Bromo, sebab aktivitas pariwisata yang menjadi sumber penghasilan masyarakat sangatlah bergantung pada kondisi lingkungan yang aman dan terjaga. Dulur, kita ingat kita kembali lagi diingat perempat berikutnya dan kita balik lagi di program acara selanjutnya.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: Ya, 88.4 Suara Budaya Sumatera. Satu dulu peringkat kita lanjut kembali. Dan sesi kali ini tentang obrolan komunitas. Kita kedatangan atau kehadiran tamu dari komunitas teater ya. Kali ini teater BW2. Kalau kita tahu bahwa BW2 itu adalah sekolah. Ya benar, ada SMA BW2 yang memiliki eskul teater yang luar biasa. Aktif ya, latihannya rutin dan sering berprestasi. Dan kita akan bertanya juga ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan dari eskul teater BW2 sampai dengan sekarang. Di studio ada hadir 5 narasumber, tapi yang tampil dulu ini Cak Tigo dulu ya. Duonya masih gugupan Cak ya, enggak ya. Langsung baik gitu ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber yang sudah siap untuk ngobrol di obrolan komunitas. Ada Ibu Emma Permatasari SPD, kami kenal Ibu Emma. Ada juga Dinda Fatima. Ada juga Ade Alena Syah ya. Aliansa, ini salah ketik ya. Oke, lanjut kita ngobrol-ngobrol ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Iya, agak dekat dikit ibunya biar suara.
1: Oh iya.
0: Ibu kan suara sering media sosial kan, live.
1: Iya. Ada di up di namaku. Aduh.
0: Iya. Iya. Oke lah kalau itu Bu Emma ini ngajak anak muridnya ya. Orang 4, katanya kabarnya 5 kemarin.
1: Iya.
0: Berhalangan hadir satu ya.
1: Iya, enggak hadir satu, itu ada ikut dance, lomba dance.
0: Oh, ada kegiatan.
1: Jadi enggak bisa ikut.
0: Ya. Mm-mm. Ini teman-teman ini kelas berapa, Bu, Ibu yang aktif pasti?
1: Yang ini ikut semua ini kelas 11.
0: Kelas 11.
1: Iya, ya. Kelas 11 semua.
0: Dari tahun berapa eskul teater kita nih?
1: Kalau dari tahun berapa itu sudah lama, Pak. Kalau disebutkan tahun, mungkin saya belum bekerja di BW itu mungkin sudah ada eskulnya. Tapi saya memegang eskul itu tahun 2022.
0: Namanya sama atau ganti-ganti?
1: Namanya awalnya tuh Teater BW2, dipersempit lagi jadi Teras BW2.
0: Oke, sekarang iya. Teras BW2.
1: Iya, Teras BW2. Arti okay. Teras BW2 itu artinya teater anak sekolah bina warga 2.
0: Oh, ada singkatannya.
1: Iya, ada singkatannya, Pak.
0: Oke, kalau itu.
1: Iya.
0: Boleh cerita, Bu, selama Ibu membina di tahun 2022.
1: Dari tahun 2022.
0: 22. Terus apa yang ditekan ke anak-anak nih untuk berlatih atau biar lebih giat lagi?
1: Iya, Ibu harapkan lebih rutin lagi latihannya. Walaupun sebenarnya capek pulang sekolah, eskul lagi kan.
0: Jam berapa latihan atau harinya khusus?
1: Harinya dipersempit menjadi hari Senin saja karena ada eskul, berbagai eskul di sekolah itu sekitar 15 eskul. Jadi dipersempit menjadi hari Senin saja biasanya.
0: Tidak setiap hari.
1: Tidak setiap hari karena kan siswa ini mengikuti eskul-eskul yang lain, Pak.
0: Di BW itu capek kan juga setiap hari ya.
1: Nah, iya juga balik. Capek. Pembinanya juga capek.
0: Tapi kalau misalnya rasa capek itu terpuaskan ya, terbayarkan ketika ada hasil.
1: Iya, ada hasil benar.
0: Minimal pementasan di sekolah, lomba-lomba.
1: Iya. Ya.
0: Nah, sekarang Adek dengan satu lagi
2: Dinda.
0: Ya. Bagaimana pencapaiannya sekarang dari awal enggak kenal sama teater, kalian sekarang kenal gitu. Bagaimana cerita lu boleh? Panjang boleh. Ayo, Adek lu.
1: Adek cerita.
0: Dari kelas 10 kok tahu dari ada teater gimana? Ya.
2: Kalau menurut saya awalnya tuh agak sedikit gugup karena dulunya tuh banyak kakak-kakak gitu kan. Semakin jauh perjalanan saya ikut eskul teater dan saya mulai bisa percaya diri karena teater seperti kayak membantu lebih untuk
0: gimana untuk pengalaman lah ya.
1: Ya, ngasih pengalaman ke ini ke depan sering maju jadi enggak grogi lagi.
0: Nah, itu.
1: Iya, melatih public speaking juga, enggak demam
0: sama.
1: Panggung, kerja sama.
0: Iya. Karena sepengetahuan kami ini kan bahwa teater itu kan bukan dikerjakan dewe.
1: Iya.
0: Kalau bukan seni-seni lain paca ya. Jadi ini kan asiknya tuh kerjakan dewe ya.
1: Iya.
0: Nah, Dinda, nambahin ini lah mungkin kenapa kok ikut teater?
3: Sebenarnya ikut teater itu iseng bae sebenarnya, tapi Ya untuk nambah pengalaman juga supaya kalau misalnya kita maju ke depan itu enggak gugup, terus kayak
1: apa? Melatih vokal.
3: Ya, melatih vokal, terus melatih public speaking juga. Jadi yeah, kayak maju ke depan tuh biasa.
2: Merasa
3: kayak,
2: lebih baik.
3: Iya, merasa lebih baik ya. Jadi
0: enggak. Sebelum kalian masuk ke BW2 kan enggak belum ada pengalaman teater kan di SMP-nya kan? Nah itu kan ada perubahan gak kira-kira dari kamu mungkin kalau Dinda aslinya orangnya introvert apa extrovert?
3: Dulu introvert.
0: Introvert, adek extrovert?
2: Sama introvert juga.
0: Oh jadi ketika masuk di school apa aja lah pokoknya di BW ya, kalian berubah?
2: Ya lumayan lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
3: Lebih percaya diri juga.
0: Okay. Ini nilai plus ya Bu ya, nambah ya namanya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada nilai plusnya mengikuti esku kan.
0: Mungkin cerita-cerita Bu yang murid-muridnya dulunya pendiam, yang awal-awal disini, gimana boleh ya?
1: Saya mau bercerita tentang salah satu siswa itu tidak hadir. Namanya Nikesa, itu orangnya pemalu, Pak. Pemalu, orang tuanya cerita kan, "Bu," katanya, saya merasa sangat bangga anak saya bisa tampil di salah satu lomba kalau nggak salah kan, katanya. "Nggak nyangka loh Bu, nih anak," katanya, "diem di kamar nggak pernah keluar kok tiba-tiba bisa tampil. Terima kasih Bu ya," dibilang gitu kan.
0: Itu rasa apa ya? Rasa suksesnya itu kalau bagi pembina.
1: Rasa senangnya di situ kan. Orang tuanya nggak nyangka, orang tuanya nggak nyangka kalau anak ini nih pendiam kan, kok bisa tampil di depan orang banyak gitu kan.
0: Kita juga sebagai pembina merasa bangga.
1: Iya, bangga ya, Pak.
0: Senang, bahagia, oke.
1: Terus ada lagi, alhamdulillah yang Alita itu tahun berapa ya? Dua tahun yang lalu. Dia tuh seorang tapis juga, Pak. Dia merasa terharu ketika saya mengajak dia ke gedung lomba event kemarin, yang lomba itu. Katanya enggak nyangka Bu, katanya saya bisa dibawa sejauh ini, katanya.
0: Okay. Tapi apa ya? Apa kebolehan kehebatannya tapisnya dia tampil atau main drama?
1: Enggak, dia lebih ke dramanya, Pak. Okay. Lebih dipercaya sebagai ketua gitu.
0: Ketua
1: komunitas kan. Lebih sering maju ke depan, public speakingnya lebih bagus. Dia bilang makasih Bu ya di situ, apresiasi.
0: Tapi rata-rata anak-anak ini kalau yang ikut eskul teater ada eskul lain enggak atau ada yang satu aja gitu?
1: Ada yang lain, eskul lain diikuti juga, Pak.
0: Kalau Adi?
2: Aku adek teater, band, sama dance.
0: Oh, tiga ya? Diperbolehkan sekolah Bu ya kalau tiga lebih itu?
1: Boleh, asal bisa bagi waktunya Pak.
0: Iya, karena takutnya ganggu ya.
1: Iya.
0: Kalau cuma sehari dua hari enggak apa-apa sih. Ya, kalau Dinda?
3: Cuma teater sama cheerleader.
0: Cheerleader?
3: Iya, cheerleader.
0: Tapi mau keluar suara cheerleadernya? Iya, masih kayak ragu-ragu gitu ya.
1: Mungkin jarang mungkin latihannya.
0: Iya, bukan karena gugup bukan ya? Bukan karena gugup bukan. Oh iya, anak teater gak boleh gugup ya. Okay. Ketika proses ya, itu berapa hari, berapa lama misalnya kalau misalnya ada pentas atau lagi lomba?
1: Kalau misalnya mau lomba itu Pak, kami biasanya menyiapkan dulu 2 bulan sebelum tampil. 2 bulan, terus persiapan naskah, persiapan musik, properti. Tapi kalau misalnya mau ikut lomba, seminggu itu nggak boleh bolos, langsung latihan terus-menerus itu seminggu itu. Karena kenapa kan, takutnya lupa naskah. Jadi selama seminggu itu digenjot terus dari misalnya pulang sekolah dari jam 1 sampai jam 3 itu latihan. Nanti pas hari H-nya mereka jadi nggak kaku lagi. Selama satu minggu itu tidak ada bolong, wajib. Terus harus ada partisipasi dari orang tua juga. Di situ harus orang tua harus mengetahui, karena si anak ini kan kadang-kadang nggak suka ngomong kan? Iya, suka nggak pamit. Jadi kami langsung ke orang tuanya, izin Bu, bisa nggak anak ini ikut lomba? Kalau Ibu mengizinkan, kami tarik anak Ibu untuk mengikuti event-event yang ada di sekolah. Teater, lomba, lomba gimana gitu kan.
0: Tapi kalau orang tua nggak setuju, sayang nggak potensinya ada.
1: Tapi kalau misalnya dari pihak orang tuanya tidak menyetujui, kami tidak bisa Pak. Kami cari yang lain, rekrut yang lain kan.
0: Itu bentuk lain dari pelatihan di eskul BW2.
1: Iya, kami lebih optimal ibaratnya restu dulu dari orang tua.
0: Ya, doanya kalo, ya.
1: Doa dulu dari orang tua. Kalau orang tua sudah merestui baru kami lanjut yaitu.
0: Oke.
1: Okay. Harus ada kerjasama antara orang tua dan saya.
0: Ibu selain eskul teater meminat atau melatih eskul mana lagi?
1: Mungkin saya hanya satu saja, Pak.
0: Katanya paduan suara juga.
1: Iya, paduan suara itu baru-baru ini karena ada kegiatan 17 Agustus.
0: Oh.
1: Iya, jadi ditarik saya.
0: Karena tahu kalau hobi nyanyi.
1: Iya, karena saya hobi nyanyi juga. Jadi ditarik, disuruh ikut padus juga.
0: Tapi ada anak-anak teater juga ikut gitu.
1: Ada juga anak-anak teater itu Hanapi. Tadi mau ngajak Hanapi, Hanapinya sakit, tidak hadir.
0: Oke. Ya. Iya. Kalau ikut teater ini asiknya gimana, adik sama dengan Nanda? Kalau pembinanya nih sering marah nggak?
2: Kalau untuk dari
0: jelas ini tidak. Jujur pak, jangan takut, nggak boleh.
1: Tidak marah.
2: Iya, tidak pernah marah pak. Cuma justru seru.
0: Ya nggak apa kalau ibunya ngomong tidak marah, gitu kan? Kalau ngomong tidak marah, jujur pak, gitu.
1: Jujur pak, berarti iya. Kejujuran.
0: Iya. Nah. Tidak marah pak, tapi cerewet dikit. Tidak ya?
2: Tidak.
0: Tidak.
2: Enggak sama
0: serius.
2: Sekali. Serius, nggak sama sekali.
0: Nanda?
3: Kalau marahnya tuh cuma sebentar, we, abis itu sudah kayak
0: banyak. Karena untuk kebenaran atau sesuatu hal yang baik, ya. Oke. Okay. Ya, konsepnya gimana kalau di teaternya BW2? Mungkin ada sama Nanda latihan praktiknya banyak atau teorinya banyak?
1: Lebih ke praktek ya.
2: Iya, ya, lebih ke praktek. Lebih
3: banyak ke praktek daripada teori.
0: Ya. Ini kelas 11 kan?
3: Iya.
0: Kelas 12 masih boleh nggak ikut?
1: Kelas 12 tuh ya sebisa mereka aja ngatur waktunya pak, karena kan kami kan tidak memaksakan, bentar lagi mau TKA kan, mau kegiatan, mau ujian, jadi
0: tidak
1: kalau misalnya
0: dimaksimalkan ya?
1: Iya, tidak dimaksimalkan, lebih fokus ke kelas 11 bagi ibadah ya.
0: Susah gak nyari talenta-talenta anak-anak nih?
1: Susah, kan, susah bener.
0: Satu angkatan kan berapa jumlah? 300-400 orang?
1: Iya. Yang saya sedih itu budak itu kadangan males untuk latihan, itu yang saya sedih kadangan pak.
0: Iya.
1: Ya itu mereka tidak berani tampil, itu yang saya sedih.
0: Jadi kalau misalnya daftar 20 paling 10 atau 7 ya, orang yang bertahan.
1: Minatnya kurang. Saya sudah berbagai cara, mungkin saya rubah-rubah terus tiap tahun strateginya, tapi di bagian minatnya agak kurang.
0: Oke.
1: Iya, untuk setiap, mengikuti
0: setiap tahun.
1: Iya, setiap tahun.
0: Permasalahannya apa berarti?
1: Permasalahannya mungkin mereka tuh udah pulang sekolah tuh kondisinya capek.
0: Iya. Capek terus ditambah dengan sekarang nih banyak.
1: Iya, banyak bimbel-bimbel, banyak kelas.
0: Sekolah lagi kemajuan teknologi ya.
1: Iya, kemajuan teknologi.
0: Asik dengan gadgetnya gitu.
1: Asik dengan gadgetnya. Ya. Kalau ditanya kenapa nggak mau ikut e-school? Ini bu, bantu ini bu, capek bu, segala macam.
0: Seluruh e-school rata-rata.
1: Ada sih.
0: Yang misalnya kayak gitu yang agak talentanya kadang. Ada tapi nggak terlalu banyak gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Adik dance juga.
2: Dance?
0: Hah? Ikut dance ekskul.
2: Iya ikut dance.
0: Oke. Okay. Terpakai ada di teater deh. Kalau gerakan-gerakan dance ke teater.
2: Lumayan.
0: Pernah nggak dipakai untuk ketika pentas lomba kemarin ngajarin teman-temannya?
2: Sepertinya tidak, cuman ada bagian gerak-gerak geriknya itu butuh dipelajarin juga buat teater. Oh. Gerak-gerik badan.
0: Iya, namanya olah gerak ya.
2: Olah gerak.
0: Oke. Okay. Kalau Nanda?
2: Dinda.
1: Dinda.
0: Ninda, selain dari ekskul teater apa sih lo?
3: Cheerleader.
0: Itu juga termasuk gerakan ya, ada kan?
3: Iya, termasuk.
0: Ah, itu bisa diolah ke teman-teman ya kan?
3: Iya, bisa.
0: Oke, okay. Ya. Bu, ini kalau anak-anak ini ada tambahan bayar nggak kalau middle school?
1: Enggak, gratis eskulnya pak, karena sudah didanai oleh dana bos.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tinggal mengikuti saja.
0: Iya, tapi
1: tidak ada anggaran tambahan, tidak ada.
0: Tergantung dari anaknya tadi.
1: Iya, mau apa tidak itu bos. Sekarang kan budak ini kan tahu lah Pak Cak Manu kan. Iya.
0: Oke. Okay. Teater yang diterapkan di BW2 konsepnya gimana Bu? Apakah teater yang kebanyakan direkam suaranya atau tampil langsung atau tradisional gitu?
1: Konsepnya. Kalau saya sih tergantung kemampuan siswanya.
0: Kalau tradisional kan enggak pakai naskah.
1: Ya, tradisional ya. Jadi itu apa? Tradisional atau yang modern, jadi yang penting tergantung sama siswanya, minat siswanya.
0: Kebanyakan minat kemana Bu Anani?
1: Kebanyakan ke cerita rakyat, terus cerita asmara-asmara SMA gitu, drama-drama gitu.
0: Kalau itu nilai jualnya kesana ya?
1: Iya.
0: Komedi.
1: Kalau tragedi itu, kemarin tragedi tentang tragedi cerita rakyat itu juga baru-baru ini di up.
0: Biasanya, apa tuh ceritanya kemarin?
1: Cerita tentang rakyat, tentang
3: Manado.
1: Manado. Itu usul dari mereka sih.
0: Iya, jadi bukan cuma cerita Sumsel, luar juga.
1: Cerita Sumsel tapi cerita luar juga, tergantung dari kemampuan siswanya.
0: Oke dah kalau gitu. Ya, kita break dokin ya untuk dulu galau-galau. Setelah ini kita akan ngobrol lagi di sesi kedua dan nanti kita undang kembali ya, teman-teman yang ada di sini untuk ikut ngobrol. Yang pastinya di akhir acara nanti kita ketahui bagaimana harapan-harapan mereka pastinya ya. Yalah, dulu galau-galau. Oke, dulu galau-galau. Okay. Kita lanjut kembali nanti ya di sesi yang kedua.
4: Di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: udara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nek, ngapo ditaruh di situ, Mang?
2: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
1: Rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewah aku nih, gak lecet.
2: Nah, Mang, di sini baik. Ini aran Pak RT.
1: Nek, bagusnya di sini baik. Pak RT pasti senang.
2: Di sini baik, Mang.
1: Di sini baik, Mang.
2: Baiklah, di sini baik, Mang.
1: Lah, di sini baik, Mang.
3: Lemaklah, pagi-pagi bagi lokak besar.
1: Nah, Pak RT.
2: Nah, Pak RT.
1: Ini nah, Pak RT. Dia ini nah. Dah galak masang bendera.
2: Woi, lemak nian. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang tak galak.
3: Oi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih tak galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai main nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
1: Kami nih kacik tali, Pak RT, untuk ngiketnya.
3: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
4: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
3: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, ada kawan. Make itu baik.
4: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulu peringkat. Di sesi obrolan komunitas kembali di sesi kedua ya, bersama Eskul Teater BW2. Kita bercerita tentang perjalanan Eskul Teater BW2 dalam berkarya ya. Dan masih bersama Ibu Emma. Kita dua narasumber lagi tambahan. Siapa, kenalan dulu yuk. Satu ini siapa namanya?
1: Nama saya Aulia Rahma Kurniati, Pak.
0: Panggilannya apa tuh?
1: Lia.
0: Lia
1: saya
0: bukan?
1: Saya juga Aulia.
0: Aulia. Oh, ini agak ini tegas nih. Ketua OSIS bukan ya?
1: Bukan.
0: Sebelahnya?
2: Nama saya Azura Rafliani. Panggilannya Azura.
0: Azura. Aulia Azura ya. Oke, Bu Emma, ini kelas berapa nih? Sama 11 juga?
3: Kelas 11 semua.
0: Oke, okay, ya. Aulia, tadi kan dijelaskan Ibu Emma ya tentang pelatihan waktu ya. Nah, bagaimana kalau Aulia membagi waktu dalam belajar, bermain dan juga berlatih nih?
1: Ya, seperti pada pelajar pada umumnya, pulang sekolah langsung latihan kan setiap hari Senin, latihan teater. Lanjut pulang ke rumah, seperti itu berulang-ulang, Pak.
0: Oh, iya. Seminggu sekali ya?
1: Iya.
0: Seminggu sekali. Kalau si siapa?
2: Azura.
0: Azura. Latihan sama tiap hari, tiap minggu.
2: Sama tiap minggu.
0: Seminggunya hari Senin ya, Bu ya?
2: Iya, Senin. Ya. Senin.
0: Tapi kalau ada misalnya kayak pementasan, lomba itu ditambah harinya.
3: Iya, ya, ditambah. Oh,
0: ditambah.
2: Hampir
0: ya.
2: Hampir setiap hari.
0: Dan habis pulang sekolah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa rasanya ikut Eskul Teater?
3: Itu ditanya.
2: Jujur deh, Pak, ngerasa lebih percaya diri. Ya awalnya juga malu-malu kalau nak tampil di depan itu. Sudah itu karena masuk Eskul Teater nih lebih lumayan percaya diri juga, tapi masih malu-malu sih dikit.
0: Kenapa malu-malunya?
2: Masih malu, Pak.
0: Maksudnya bukan ini, malu-malu, gugup.
2: Iya, masih gugup, Pak, kayak.
0: Tapi kalau sudah di puncak panggung atau sudah main lagi gugup.
2: Iya,
0: itu. Oh, itu keren ya. Kalau Aulia? Aulia, bagaimana perasaannya?
3: Bagaimana perasaannya selama
1: Esko? Seneng aja sih, Pak, kebawaannya sering. Ya udah, bahagia aja gitu.
0: Kalau kawan-kawannya nak diajak ngobrol ya, ke latihan gitu. Kalau di resep latihan?
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana kalau dalam ada permasalahan konflik kalau di kelompok selama 2 tahun ini?
3: Alhamdulillah bisa diselesaikan, Pak. Dengan mediasi, tentunya dengan saya, dengan anak-anak. Misalnya ada konflik, saya satukan dulu, saya tanya permasalahannya di mana, kan. Kalau bisa diselesaikan, sampai di sini saja, jangan diungkit-ungkit lagi.
0: Oke.
3: Iya.
0: Tapi kebanyakan masih bertahan.
3: Masih bertahan.
0: Bukan ya dikit lah yang keluar ya.
3: Iya.
0: Dikit keluar juga mungkin karena bukan pilihan ya.
3: Iya, karena bukan pilihan. Itulah minatnya itu, aduh.
0: Azura sama Aulia, selain teater ikut eskul apa, Be?
1: Kalau buat saya juga ikut cheers, Pak.
0: Oh, cheerleader.
2: Itu? Saya cuman eskul teater, Be.
0: Oh, keren. Yeah. Pokoknya siko eskul tuh lah yang paling keren tuh.
3: Iya, ternyata masih cinta teater.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Iya. Tapi ada reward kalau mereka menang atau apa gimana?
3: Iya,
0: makan bareng,
3: iya, itu kemarin pas menang dari gedung kesenian kemarin kami mengadakan makan bareng di gacoan.
0: Wow, rekreasi sekalian nih.
3: Iya, Pak, itu sudah itu makan bareng di gacoan terus kan dapat uang tuh saya bagi sama rata semua pemainnya, pelatihnya,
0: rewardnya,
3: ya, rewardnya biar anak-anak tuh semangat lagi ke eskul gitu.
0: Oke ya.
3: Iya.
0: Caknya diam bayang, benar gak ngomongan ibu nih?
2: Iya.
0: Oh iya benar, bukan dibuat-buat ibu bukan ya?
3: Iya.
0: Aku tahu memang Ibu Emma ini memang aktif orangnya.
3: Iya.
0: Apalagi untuk anak-anak sekolahnya itu yang diutamakan ada prestasi, Bu ya?
3: Iya, prestasi yang didulukan.
0: Tapi untuk pelatihan, ini kan ada dari 2022. Ada sudah alumni ya?
3: Ada.
0: Sering datang gak alumni, Bu?
3: Kalau misalnya alumni datang itu, kalau misal mereka mau ikut lomba, mereka konfirmasi dulu, Bu katanya kapan latihan anak-anak, katanya kabarnya ikut lomba, iya kami bisa ikut nggak, dia permisi dulu Pak dengan saya, boleh nggak kami masuk, nggak langsung nyelonong itu nggak, kira-kira hari apa Bu kami bisa datang gitu.
0: Tapi kan terbantukan kalau mereka datang
3: ya, terbantukan,
0: minimal memberi kesemangat adik-adiknya.
3: Iya, mereka selalu stay kalau saya minta tolong untuk datang, tolong ya lihat adik-adiknya di mana kurangnya, lebih ininya yang mana harus dikoreksi menurut kalian. Kalau menurut Ibu di situ kan ada face to face kami berdua bicara ya, itu antara alumni ya sama saya kan. Ya kita lihat dulu Bu ya, seperti ya itu. Datang kalau misalnya ya perlu gitu.
0: Di teaternya ada divisi-divisi enggak kira-kira? Ada yang nulis naskah, ada yang
3: ada
0: yang belajar cara sutradara juga gitu.
3: Ada. Saya ada bagi-bagi Pak. Ya. Karena di awal pertemuan itu kan saya langsung apa namanya tuh maju satu-satu, kira-kira bakatnya di mana nanti kan, apa cocoknya di naskah, apa cocoknya tampil langsung, apa di balik layar ya gitu.
0: Kendalanya apa Bu kalau sudah itu, kalau dibagi-bagi kendalanya ke depannya, atau mereka tidak ada yang pernah nggak yang apa nolak gitu kan?
3: Iya pernah nolak, oh, tapi saya mencoba untuk memberi motivasi. Iya, gitu.
0: Aku nak main bebu ya.
3: Iya ada yang aku tidak mau, tidak galak Bu di depan, aku nak di balik layar. Sayang loh, kamu kan pintar ngomong kan. Sebagai pembina itu kan harus mengayomi, memberi ini kan semangat kan. Sama seperti yang pemalu tadi, saya nggak mau Bu, saya di balik saya di balik layar saja. Kamu coba dulu, siapa tahu hasilnya memuaskan. Saya bilang kan, situ saya coba terus gitu. Ada penolakan tentu.
0: Pastinya ya. Ini teman-teman ya, Aulia sama Azura, sering jadi pemain atau di balik layar?
1: Sering sih Pak, kalau kami.
0: Aulia.
1: Soalnya kan kami berdua ini inti.
0: Oh, ya, inti itu diutamakan ya?
3: Iya diutamakan.
0: Jadi kendalanya apa Aulia sama Azura kalau dalam melatih?
3: Masalahnya apa?
1: Kendalanya sih sering bingung aja sama konteks ceritanya gitu.
3: Iya, menganalisis ceritanya.
0: Improvisasi apa observasi?
1: Improve.
0: Iya, yang si bingung. Observasi tahu. Oh, misalnya jadi nenek harus gitu.
1: Sudah
0: jalan jelas. Ceritanya tahu. Atau gimana masalahnya?
3: Pas mau tampilnya ya jadi grogi. Karena kan kami kan sudah tulis sinopsis misalnya dari nenek sosoknya seperti ini seperti ini. Nah pas mau tampilnya itu Pak, kadang-kadang masih demam panggung.
0: Iya. Yeah. Gitu. Azura demam panggung juga sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Sekarang gimana kendalanya latihan atau prosesnya? Apa kena permasalahan yang pernah dialami?
2: Permasalahannya tuh ya misalnya kalau nak tampil tuh bingung banget kayak posisinya nih di mana awal nak majunya.
0: Pernah
2: nak
0: ngeblank?
2: Ngeblank alhamdulillah.
0: Padahal kalau ngeblank itu namanya lupa gitu.
3: Iya.
2: Karena naskahnya dihafal-hafal jadi enggak ngeblank.
3: Iya Pak, jadi bukan hanya di sekolah saya tekankan kalau misalnya kan waktunya tuh terbatas ya Pak ya dari jam 1 sampai jam 3. Jadi disuruh belajar di rumah. Kalau misalnya enggak tahu caranya coba searching atau belajar di layar kaca gitu. Di kaca kan kita kan tahu gambaran kita gimana, cocok apa enggak gitu. Di rumah.
0: Ya, galau-galau yang pengen bertanya silakan ya. Baik itu di mulai telepon kita di 0711351656 atau melalui WhatsApp 0897788484 atau melalui YouTube-nya Pro4 Palembang. Nah, ditayangkan di YouTube Pro4 Palembang nih. Jadi siapa tahu nanti ada murid-muridnya yang ini langsung kita baca ke ya. Oke, Bu, kalau yang namanya pementasan itu apa baik Bu yang diperlukan kebiasaan Bu?
3: Banyak sih Pak, nggak bisa diungkapkan. Dari tapi, segi properti, dari segi musik, tata lampu banyak sekali.
0: Tapi anak-anak juga bantu ya?
3: Iya, anak-anak alhamdulillah mau diajak kerja sama kan. Iya.
0: Ya, terus bagaimana pengaturannya mereka sendiri? Ada khusus perlengkapan gitu?
3: Iya, diatur misalnya kalau misalnya perlu bantuan, kadang kan kami melibatkan pihak OSIS. Karena
0: iya. Masalah menaruhkan barang misalnya properti.
3: Iya, menaruhkan properti itu ada
0: di ruang gudang. OSIS. Apa di gudang?
3: Di gudang ada tempat penyimpanan
0: kan
3: barang.
0: Ketika mau dimainkan bisa diambil lagi.
3: Ada di bagian lagi. Gudang, ada gudang sekolah ada di situ.
0: Ada ya. Kebanyakan rata-rata sekolah kan enggak punya itu.
3: Ada itu gudang sekolah ada properti itu.
0: Iya. Kalian juga ikut membuat juga properti?
1: Iya pasti dong.
0: Walaupun jadi pemain?
3: Iya turun tangan semua. Tapi kalau misalnya bagian pembuatan tidak teratasi terpaksa kami merekrut orang baru lagi gitu.
0: Pernah juara kemarin kan merasakan? Iya. Ikut juga angkatan kamu?
3: Belum. Itu sudah 2 tahun yang lalu, Pak.
0: Oh, jadi adik kelas?
3: Iya.
0: Jadi cuma nonton dari mereka?
3: Iya. Oh. Sudah lama, sudah alumni.
0: Bagaimana perasaannya, bangganya itu?
3: Bukan main, Pak. Karena saya merintisnya dari nol. Saya sendiri yang memperjuangkan eskul itu kan. Kadang kan, ya namanya ibu rumah tangga kan. Iya. Yang saya korbankan itu anak saya, Pak. Oh,
0: iya.
3: Iya, tahu rasanya seorang ibu meninggalkan anak kan.
0: Tapi sekolah juga memberikan support
3: penuh. Iya, tapi dikasih reward gitu.
0: Iya, dan kata persiapan, lomba dan akhirnya paskanya gitu kan.
3: Iya.
0: Mereka kan dipocarakan juga lebih biasa, Wei.
3: Apa?
0: Dikasih tahu bahwa terima kasih gini nih kan pas upacara itu luar biasa bangganya.
3: Itu yang luar biasanya.
0: Iya. Dukungan dari sekolah
3: Dari sekolah juga mendukung. Tapi alhamdulillah kalau misalnya menang itu terharu, pasti menitikkan mata saya, Pak.
0: Iya.
3: Karena prosesnya saya sama anak-anak kan tahu rasanya gimana kan.
0: Iya. Tapi ada agenda kesana lagi nanti buat lomba.
3: Insya Allah
0: kelas 11. Kelas ini 11 masih ada setahunan lagi ya. Setelah kelas 12 nggak bisa lagi ikut-ikut.
1: Mungkin, tapi belum tahu sih Pak ada agenda atau enggak.
3: Iya, surat masuknya belum ada tuh. Surat masuk lomba.
0: Sudah siap kayaknya kalau lomba.
3: Iya, kami selalu stay kalau misalnya ada surat undangan mau lomba kami stay.
0: Kalau kita enggak ada ke lomba pasti. Apa mau ngisi di RRI acara RRI?
3: Boleh kalau diundang. Mau enggak ngisi acara di RRI?
0: Iya, acara di radio kan.
3: Iya.
0: Rame-rame gitu
3: deh. Iya, meramaikan boleh.
0: Okelah. Oke, untuk Azura sendiri yang dari tadi agak senyum-senyum diam-diam ya. Di support orang tua enggak kamu tuh?
2: Tidak.
0: Nah. Maksudnya tahu enggak orang tuanya?
2: Tahu kalau ikut eskul.
3: Tahu.
0: Tapi dia apa sih melok-melok itu?
3: Iya.
0: Belum tahu Pak Ida.
2: Yang penting tahu baik kalau ikut eskul.
0: Tapi Ida secara maksimal mensupportnya tahu ya. Oke. Kata orang tua mana katanya? Balik sore-sore lah.
2: Iya, ditanya balik sore terus. Ngomong ya eskul latihan karena nak tampil. Udah.
0: Untuk apa lah?
2: Ya tampil MPLS aja untuk nyambut budak-budak baru. Udah apa-apa kata ibu.
0: Apa cuma seminggu itu baik kan? Sudah itu balik lagi normal.
3: Iya, normal lagi. Iya,
0: persiapan
3: kan?
0: Seminggu balik kan?
3: Cuma seminggu kan, takutnya lupa naskah, Pak.
0: Iya
3: itu.
0: Iya, kalau Aulia kayaknya lebih ini lagi dengan orang tuanya lah. Lebih dekat.
1: Sama aja sih, Pak. Sering juga seperti dia.
0: Iya, tapi tahu wong tua gitu kan. Kamu tuh kegiatan balik sore.
1: Iya.
0: Itu harus memang gitu. Ya. Oke, harapan kita untuk teater ini belum tutup. Harapan kita untuk teater dari Aulia sama Azura.
3: Azura, harapannya apa Azura?
2: Pengennya sih lebih berkembang lagi, eskul teater lebih maju lagi. Ya sudah sih.
0: Itu baik. Itu aja.
2: Iya.
0: Kalian kok ikut teater ini yang diajak apa memang?
2: Awalnya itu.
0: Nah, cerita apa yo? Jadi kalau dari Kota Gati tidak panjang-panjang ngomongin pendek-pendek.
2: Awalnya disuruh Bu Emma.
0: Kaki dekat. Cut ya, kalau action cut. Kalau cerita itu mungkin main ini panjang, jangan potong-potong ya.
3: Jangan potong-potong
0: ceritanya. Sekarang Azura dulu, kenapa ikut teater?
3: Perjalanan ikut eskul teater.
2: Ya awalnya pas kelas 10 itu disuruh Bu Emma karena gak kati eskul, jadi kamu harus ikut eskul. Nah, bingung nak ikut eskul apa.
0: Wali kelas Bu Emma?
2: Iya.
3: Iya, sebenarnya wali kelas juga saya kemarin.
2: Dan lihatlah kawan, katanya aku ikut eskul teater, enak dah, enak, santai katanya, sudah, ajaklah Nike ikut eskul, pas masuk ya emang santai eskulnya seru.
0: Iya, latihannya di kantin jadi santai.
3: Ya biar ibaratnya Pak, situasinya tuh kan biar tidak tegang, kan ekstra kan Pak, kalau terlalu tegang nanti siswa-siswanya pada kabur kalau iya kan. Untuk ikut eskul saja siswa itu kan kadang-kadang minatnya kurang karena mereka udah capek kan. Jadi
0: benar.
3: Dibawa santai, jangan
0: jadi
3: terlalu tegang,
0: tergantung dari pembina dan pelatihnya ya.
3: Bisa nggak pelatihnya bawa suasananya itu.
0: Kalau Aulia,
1: kalau dari aku sih minat sendiri gitu Pak, pengen ikutan soalnya kalau di rumah tuh sering bicara sendiri.
0: Gawat nih.
1: Sering, bukan.
0: Ngomong dewek gawat.
1: Enggak gila.
0: Bukan,
1: cuman ya seneng aja.
0: Ekspresif.
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau di motor juga gitu
1: enggak?
0: Enggak. Aku kalau di motor betul juga sebenarnya. Nah, turun dulu stop ya. Direkam apa ide-idenya itu. Jangan dilepas baik kalau misalnya di jalan apa kan. ya ojek gitu kan. Oke, harapan untuk anak-anak nih Bu sekarang?
3: Ya harapannya semoga BW2 bisa mendapat piala lagi karena sudah 2 tahun ya. Itu belum menyumbang, semoga ya. Lebih termotivasi lagi untuk adik-adiknya gitu ya. Untuk mendapatkan piala lagi.
0: Iya, harus bangga ya.
3: Iya.
0: Sekarang Ade sama Dinda ngumpul lagi situ biar terakhir kita closing ya. Kalian juga harus punya harapan gitu. Harapan untuk adik-adiknya Kage Umano. Yuk silakan. Ayo langsung ngomong biar deket-deket apa? Suara masuk. Ya, ngomong Adik.
4: Ngomong apa?
0: Ngomong apa yang harapan
3: untuk Eskul?
4: Harapan aku semoga Eskul lebih berkembang sampai
0: ada prestasi lah ya. Terus
4: dan
0: ya. Makin Rinda nambahin.
2: Untuk teater, semoga Eskul Teater lebih berkembang lagi. Semoga banyak siswa-siswi yang masuk Eskul Teater. Supaya Eskul Teater itu
1: lebih berkembang,
2: ya, lebih berkembang, ya, banyak orangnya. Jadi kita bisa meraih prestasi lagi di gedung-gedung manapun.
3: Amin ya Nak ya.
0: Oke lah kalau itu, terima kasih udah ngobrol-ngobrol ya. Dan siapa tahu nanti ada program

0: Sekarang siang hari ini di Sriwijaya Siang, nanti juga ada obrolan UMKM ya, dan juga kegiatan-kegiatannya yang bisa kita ikuti di Sriwijaya Siang. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Segera saja kita ikuti obrolan budaya pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sabudayo, meniagi di ruang dengar dulur-dulur. Masih tetap baik Pro4 Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kuluci Rasid di hari ini di Surjaya Siang. Edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Wah. Dulu sabudayo, ada pun rangkaian acara yang akan Cerasid bawa ke di hari ini di ruang dengar dulur-dulur. Di jam 10 ini ada rompok kita. Cik Asyik di sini juga akan spill ke tentang kuliner-kuliner yang ada di daerah kita. Kemudian di jam 11 ada informasi sedengar atau ingat. Dan di jam selanjutnya akan ada informasi dan hiburan. Informasi tentang UMKM yang ada di daerah kita tentu juga ada. Dilanjutkan di jam 12 ada informasi yang tema besarnya sirat edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Di jam 13, kita akan bergabung ke RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Dan di terakhir sesi Srijaya Siang, ada Besanjo. Di sini kita akan terima dudul kita untuk Besanjo ke Pro4 tentunya melalui telepon di 0711-3516-56. Baik dulu sob budayo, itulah segala rangkaian acara yang akan Cerasid bawa ke untuk meremehkan dulur galau-galau bersantai di rumahnya ataupun di lagi di dalam perjalanannya. Selama ya dari jam 10 ini sampai ke jam 14 kage. Baik dulu sob budayo, itulah kita rengekkan langsung. Ada apa biasa selanjutnya? Kita dengar dulu ada promonya Bintang Radio.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

Baik dulu lur, kita masuk lagi acara kita, rompok kita yang membahas tentang kuliner. Ini saya akan ngetengahkan informasi tentang kuliner dari Thailand ya. Wow. Cik Rashid nak makan-makan kekinian. Apa dia Cik Rashid? Pad Thai. Wah, Pad Thai atau yang bisa kita kenal dengan mie goreng khas Thailand. Wah, mie goreng khas Thailand. Jadi dulu budaya makanan khas Thailand ini berupa mie. Wah, caknya kalau jengok mie gepeng ni dah. Jadi Pad Thai merupakan salah satu hidangan yang cukup dikenal dalam kuliner Thailand. Sajian berupa mie beras yang ditumis yang memiliki perpaduan rasa gurih, manis, asam dan sedikit pedas. Pad Thai biasanya disajikan bersama berbagai bahan pelengkap seperti telur, toge, menjadi kita kecambah, tahu, udang, kacang tanah, serta potongan jeruk nipis. Wah, jadi jeruk nipis ini kira-kira untuk menghilang ke amis, mungkin kalau kata amis, kata iwaknya di sini. Mungkin untuk rasa tekstur asam-asamnya itu dah . Wah. Jadi bahannya digunakan dapat berbeda sesuai dengan pilihan dan kreasi masing-masing tempat makan. Wow. Kalau jenguk platingnya, sajian di tempat pegengnya ada . Wah, plating mak aja cakap situ . Baso kerennya . Plating. Lumayan menggugah selera itu dah . Walaupun cuma berupa mie, tapi kalau disajikan dengan lengkap mak ini, aku rasa lemaknya ini memang. Kalau nyuk cak kuahnya cak mie kuah gaduh deh. Jadi mengutip dari Department of Agriculture Extension, Pad Thai termasuk hidangan khas Thailand yang menggunakan mie beras sebagai bahan utamanya. Wow. Jadi salah satu yang membuat Pad Thai menarik, ngapo? Karena di sini rasanya cukup kuat, rasa asam dari jeruk nipis itu, kemudian berpadu dengan rasa gurih dari bumbu serta kacang tanah yang beri tekstur renyah. Wow. Jadi dulu kalau nak lengkapnya baca tentang begitu ini ada di RRI.co.id Palembang . Kalau nak langsung nak beli di tempatnya boleh. Ini di PTC Mall. Wah. Ya. Salah satu gerai namanya Soy Sabai. Ada di PTC Mall . Jadi kalau dedulur nak langsung nicipi rasanya Pad Thai itu cak mano, datang ke PTC Mall. Wah, jangan lupa ajak Cik Rashid . Kalau Cik Rashid tak baca, bungkus ke pak . Kirim ke. Iya. Baik dulu sebudaya. Ini pertama informasi tentang kuliner kita. Kagak ada kuliner-kuliner lain. Tapi tetap baik. Jangan berubah gelombang . Tetap di 4 FM 88.4 MHz. Napa? Karena Cik Rashid akan juga informasi-informasi penting ini. Kamu nyesel kalau tak terdengar. Lanjut kita dengar ke lagi. Ada anak bujang sama Dahlan dan Ruslan. Wah. Ini memang pendilakan dalam. Dahlan dan Ruslan memang pendilakan.

0: Kak, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.

Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik dulur, masih bersama Kulo Cak Rasid di Sriwijaya. Siang ini kita pagi ini masih bahas tentang kuliner ya. Dulu sobat budaya, kuliner Timur Tengah semakin akrab di lidah masyarakat Indonesia, termasuk yang namanya kebab ya. Nah, kebab. Bukan sembab bukan, ini kebab. Yang kini mudah ditemukan di berbagai sudut kota Palembang. Cita rasanya yang khas dengan harga terjangkau membuat makanan ini tetap menjadi pilihan ya, terutama bagi kalangan pelajar dan juga mahasiswa, anak-anak muda terutama ya. Banyak berjamuran ibaratnya di mana-mana ya. Salah satu pelaku usaha yang masih bertahan adalah kebab Khairu di kawasan Pusri Palembang. Ah, ini daerahnya Cik Anggita ni. Cik Anggita. Wow. Jadi sejak berdiri pada tahun 2018, wah lama juga ya, usaha tersebut terus berkembang hingga memiliki 33 gerai. Ah, pakar Mamang Ika yang tersebar di berbagai wilayah kota Palembang. Wah. Ya. Jadi salah satunya Padli, saat seorang penjual kebab Khairu, beliau mengatakan tingginya minat masyarakat menjadi faktor utama ngapoh usaha kebabnya ini terus tetap bertahan. Menurut beliau, konsumen yang didominasi anak muda yang mencari makanan praktis dan dengan harga yang terjangkau. Kalau tidak salah sekitar 10 ribuan di sekitar itu ya, lebih ya. Jadi dulu setelah 10 ribuan sampai 15 ribuan, sampai ada juga yang 18 ribuan per porsi. Jadi itu sesuai harga tuh, sesuai dengan toppingnya mak itu ada ya. Ada topping daging, ada topping keju segala macam mak itu dah ya. Dulu sok budaya, kalau nak lengkapnya beritanya ini ada di rri.co.id. Di situ judulnya pasukan daging jadi tantangan usaha kebab di Palembang. Wow. Nah itu dah ya. Lanjut lagi. Nah, kita balik ke Thailand lagi. Ada namanya Mango Stick Rice, dessert khas Thailand. Monji kita ni ketan ya. Ketan ini masak dengan mangga. Wah, atau makannya sama mangga. Nah itu ya. Aduh, dinyuk susu-susu mak itu. Nah, kalau anak gadis Cak Rasid, dia senang nian. Dia masak susu, senang masaknya, senang makannya. Nah, alhamdulillah anak gadis aku tu lah pacak pulak masak-masak yang masakan Thailand ini, yang namanya mango sticky rice. Menjadi itu beras ketan makan dengan mango. Nah, itu dah. Jadi mango sticky rice ini merupakan hidangan penutup yang dikenal khas dalam kuliner Thailand ya. Hidang ini memadu ke ketan, nah, kan benar, ketan, potongan mangga matang, masak maksudnya, mangga yang sudah masak maksudnya, dan saus santan dalam satu sajian. Nah, pok acak jeku. Dalam kuliner Thailand ini, mango sticky rice ini dikenal dengan nama Khao Niu Mamuang. Alangkah seharu namanya, oi. Khao Niu Mamuang. Nah, jadi kita beras keras mangga bela iyo sebagai salah satu hidangan penutup. Wah. Jadi perpaduan ketan dan mangga menjadi bagian utama dari hidangan tersebut dalam penyajiannya. Jadi saus santan kemudian digunakan sebagai pelengkap yang memberikan rasa gurih dan sajian tersebut dari sajian tersebut ya. Jadi mango sticky rice ini yang dicicipi di restoran Thailand ya. Salah satu pengunjung, Rizka, yang berusia 25 tahun, mengatakan mango sticky rice ini menjadi salah satu menu yang menarik perhatiannya. Menurut beliau itu perpaduan bahan tersebut cukup berbeda dari hidangan penutup yang biasa dia makan.

Hai, harus bayar dia ini, cek aset ini lah dua kali, cek aset ingat beritanya. Tapi ini berita yang ada di rri.co.id ya, nah, beritanya di RRI. Kebetulan yang reporter yo, wong-wong kawan-kawan kita cek kasih dewe. Kalau ini nih Alvina, tadi Alvina, boy Alvina, Vina jadi senang makan Thailand. Vina nih boleh lah. Vina ini masih tetangguan Cik Aspin. Wah, Aspin Asmi masih tetangguan. Anaknya Pak Alek, Cik Aspin nih. Wei dulu sebodoh yo, masih tetap jangan buruk meringut kemana mana, masih tetap tongkrongi gelombang RRI 4 FM 88.4 MHz. Kalau ada apa, ada cek asik di sini. Nunjuk informasi penting dan juga hiburan-hiburan insya Allah yang menarik. Nah, bukan musuh deh. Ada jalur kerup, ada juga batu akik, jalur kerup. Nah, kalau jalur kerup ini namanya kerup deh, laju galau, kecil, tua, muda, laju galau pokoknya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobrayo sebanyak 823 anak Taman Kanak-kanak meriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Palembang. Republik Indonesia melalui karnaval profesi di Talang Kelapa Banyuasin. Mereka tampil mengenakan beragam pakaian profesi sambil menunjukkan keceriaan dan keberanian di hadapan masyarakat. Karnaval berlangsung di halaman kantor Camat Talang Kelapa pada hari Rabu 12 Agustus 2006 kemarin. Sebanyak 45 regu dari berbagai TK sekecamatan Talang Kelapa mengikuti kegiatan tersebut dengan pendampingan guru dan orang tua. Camat Talang Kelapa Salinan membuka kegiatan bersama Bunda Ford Kecamatan Talang Kelapa, Mas Dianawati. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin serta Koordinator Wilayah Pendidikan turut menyaksikan kegiatan tersebut.

Dulu Sobro Yuk, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang memperkuat perlindungan dan pengasuhan anak melalui peluncuran Taman Anak Sejarah Sejahtera atau TAS Wong Kito pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Fasilitas ini menyasar anak usia 3 hingga 4 tahun yang berada pada fase penting pertumbuhan dan perkembangan. Bunda Literasi Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa mengatakan, TAS Wong Kito menjadi bentuk nyata kolaborasi pemerintah dan berbagai pihak dalam memenuhi anak-anak kita. Kita ingin memastikan anak mendapatkan lingkungan aman, nyaman, terlindungi, serta mendukung tumbuh kembang mereka sejak usia dini, ujar Ibu Dewi. Beliau menilai kebutuhan anak ini tidak terhenti pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pengasuhan, perlindungan, stimulasi, dan lingkungan sosial yang mendukung. Menurutnya, keluarga, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan memiliki tanggung jawab bersama dalam menyiapkan kualitas generasi masa depan. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampaikan persoalan dan peristiwa dan yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-784-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, Kulo Cak Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Apa? Uida, bah, gosayung, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
11: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.

Baik dulur, kita masuk acara selanjutnya yaitu Tiaras UMKM yang berisikan informasi dan hiburan tentang UMKM ya. Ini infonya sudah Tiaras ambil ke dari lamannya rri.co.id yang judulnya salah satunya Resep Tiga Generasi Roti Sumber Rasa Bertahan di Jantung Palembang. Wow. Mungkin dulu sobat budaya kalau dengar roti sumber rasa langsung teringat seseorang. Wow, bener dulu. Rian Sudirman. Wow. Jadi di tengah gempuran kuliner kekinian yang datang dan pergi, aroma wangi roti panggang, roti komplit klasik di kawasan Sudirman Palembang tidak pernah kehilangan peminatnya. Dah eh, dibalikkan kelezatan roti komplit sumber rasa, ada komitmen teguh untuk merawat warisan kuliner keluarga yang kini memasuki generasi ketiga. Dian Muhammad Yasir atau yang akrab kita panggil Cik Rian Sudirman, sosok di balik dapur legendaris ini memilih bertahan dengan formula lama. Ia sadar betul bahwa rasa adalah ingatan dan juga ingatan itu ialah yang terus dicari pada para pelanggannya. Wow. Jadi menurut Cik Rian, mereka tetap mempertahankan resep turun-temurun dari keluarga agar supaya pelanggan selalu mendapatkan rasa yang sama seperti dulu, ujar Dian atau Cik Rian Sudirman yang pada saat itu menjadi narasumber tes UMKM lokal kita di acara Cik Rasid deh. Wow. Acara ini berlangsung di hari Senin 3 Agustus 2006 minggu pertama kemarin deh. Dian tidak bertarung sendirian. Roda usaha ini digerakkan bersama adiknya, juga sang bibi serta seorang karyawan. Kalau tidak salah Cik Imam yang sigap mengantar pesanan kepada pelanggan setia. Kehangatan kolaborasi keluarga inilah yang menjadi fondasi kuat roti komplit sumber rasa tetap berdiri sampai mak ini lagi. Kalau Cik Rasid sudah pernah nian ngerasa kenyo, wow mantap memang deh. Cik Rian Sudirman membawa ke 4 kemarin deh, 4 roti komplit dengan berbagai rasa deh. Rasanya campur mana deh, rasa campur main deh. Soal harga dan kualitas, Dian punya kualitas tersendiri. Kalkulasi sendiri maksud Cik Rasid. Meski harga bahan baku di pasaran kerap fluktuatif, ia enggan mengambil jalan pintas dengan mengabaikan mutu dan bahan. Saat ini seluruh varian roti komplit sumber rasa dilepas pasaran dengan harga Rp30.000 per piece atau per potong. Jadi berbagai jenis pilihan isian yang terus diperkayo demi menyesuaikan lidah pembeli modern tanpa merusak tekstur khas roti warisan keluarganya. Jadi dulu sobat ayo, nak lengkapnya kepoin baik di lamannya rri.co.id. Judul beritanya Resep 3 Generasi Roti Sumber Rasa Bertahan di Jantung Palembang. Wow. Baik dulu sobat ayo, jangan kemana-mana, tetap baik, jangan beringgut, jangan mengubah-ubah channel, mengubah gelombang. Tetap baik 24 FM 88,4 MHz. Selain ada apa, ada Cik Rasid di sini. Mulai bagi dulu setia Cik Rasid ini, setia nih dari jam 10 tadi sampai ke jam 3 kage. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap baik di RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada apa selanjutnya? Ada hiburan. Wow, hiburan ini Batu Akik. Batu Akik ini kesenangan Cik Aspin ya. Kalau Cik Aspin ini hobi-hobi koleksi batu akik. Payu jangan kemana-mana, dengar kebaya dah.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Baik dulur, masih di Perempat FM 88.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Ceraset di hari ini di edisi Serijaya Siang Kamis 13 Agustus 2026. Menyagi kita di acara kita Teras UMKM, informasi dan hiburan tentang UMKM yang ada di daerah kita. Kalau tadi kita membahas tentang roti sumber rasa Cik Aryan Sudirman, nah sekarang kita lanjut ke dulu kita yang lain lagi. Kita ngomong tentang soto dan sop Jakarta Bang Bento. Kalau dulu ingat brand soto dan sop Jakarta Bang Bento, pasti ingat dulu gitu deh. Siapa? Iya, Wapet. Wah. Dulu Sobat Budaya, usaha kuliner soto dan sop Jakarta Bang Bento terus menunjukkan perkembangan di Kota Palembang. Sop dan soto Jakarta Bang Bento ini berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di depan kantor PLN Demang ya. Dan juga atau di samping Pizza Hut Demang. Nah, jadi usaha dulu kita nih, Wapet ini ada di sana. Usaha tersebut kini menjadi salah satu pilihan masyarakat ya. Terutama yang ada di Palembang ini, yang ingin menikmati cita rasa soto dan sop khas Jakarta. Jangan kemana-mana, langsung baik ke Jalan Demang deh. Cari namanya sop dan soto Bang Bento. Wow. Dulu Sobat Budaya, kisah perjalanan usaha yang disampaikan langsung oleh pemiliknya, Muhammad Afandi Safri. Wow, namanya keren ya, nuy. Atau yang akrab dengan sapa Wapet. Wahai. Saat menjadi narasumber dalam dialog teras UMKM Lokak Kito di Perumpak Palembang Kamis 30 Juli 2026. Wah, jadi Wapet dulu baru Rian kemarin deh. Wah. Dalam dialog tersebut Wapet nyito ke bahwa perjalanan usahanya ini tidak mulai dengan modal besar. Beliau ngato ke ada wong yang bantu. Saat dia masih begawi di tempat adiknya yang lebih dahulu membuka usaha soto Jakarta ya, jelasnya. Dari pengalaman tersebut, dirinya mulai memahami proses memasak, melayani pelanggan, hingga serta mengelola usaha kuliner. Nah, jadi ketika itu ada sempat kesempatan datang, ada seorang donatur yang merupakan temannya dewek, kawannya dewek ya, menawarkan untuk membuka usaha soto dan sop Jakarta di lokasi yang baru. Jadi tawaran tersebut menggunakan sistem bagi hasil ya, sehingga memberikan peluang bagi Wapet atau Muhammad Afandi Safri ini untuk memiliki usaha dewek tanpa harus menanggung seluruh biaya di awal. Nah, jadi menurut Wapet, seluruh kebutuhan awal seperti tempat usaha, peralatan pendukungnya, sehingga modal awal maksudnya disiapkan oleh kawannya itu sebagai sang donatur. Sementara dirinya katonyo, kata Wapet pada saat dialog dengan Cik Kasih kemarin, cuma membawa dandang sebagai tempat memasak dan juga kompor yang telah lama dia dimilikinya. Wah, jadi kalau nak pengen lengkap cerita Wapet cak mano-nya, selain nonton YouTube kemarin, ada juga beritanya yang Cak Rashid buat. Judulnya, Bermodal Kecil, Soto dan Sop Jakarta Bang Bento Demang Ramai Diminati. Ngambil beritanya di laman rri.co.id. Wah, jadi Wapet banyak cerita panjang, tapi Cak Rashid ringkes ke? Dalam sejam dia cerita dengan Cik Asid itu dalam bentuk berita ini. Dulu Sobat Budaya, itulah cerita kita dengan dulu kita Wapet. Wah, mak ni Wapet kalau menyapa Cik Asid tu, salam kangen, salam rindu. Wah, sama Wapet, aku juga kangen sama rindu Wapet. Apalagi dengan soto Jakarta yang daging kambing itu Wapet. Woi, mantap ni Wapet. Terima kasih banyak Wapet kemarin dibawa ke Cik Kasih spesial. Oh, Cik Wapet ini spesial Cik Kasih untuk Cik Kasih yang kambing ini spesial untuk Cik Kasih. Wah, mantap nih an ya aku. Pacak jadi rimau aku malamnya. Hai. Baik dulu sebelah yo. Kita lanjut dengan hiburan kita. Ada Palembang Kota Wisata sama Ceneh. Wah, Ceneh ini nih biasanya dipintai oleh itu nih apa? Koyong Madi. Wah, Koyong Madi ya. Kaget cari bujang tembokan pulau deh. Nah, aku kalau nyito ke Wapet ini langsung dengan itu apa seneng lagu dia. Bujang Tembokan. Aku nak milih ke Bujang Tembokan dulu ah. Ah, Bujang Tembokan. Pai dulu jangan kemana, tetap di 24 FM 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Yo, sekolah lagi. Huh?

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempuan bersama Kulus Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dodon Sabudayo, informasi pertama, pengenalan generasi muda terhadap pahlawan nasional asal Sumatera Selatan dinilai masih perlu diperkuat. Kondisi itu terutama menyangkut sosok Sultan Mahmud Badaruddin II dan Dr. Akagani yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa. Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah TP2 Gade Palembang, Dr. Kemas AR Panji mengatakan, tidak semua generasi muda memahami perjuangan kedua tokoh tersebut. Ia menilai minimnya sosialisasi menjadi salah satu faktor yang membuat sejarah pahlawan daerah kurang dikenal. Belum semua masyarakat, khususnya generasi muda, mengetahui secara mendalam sosok perjuangan serta kontribusi kedua tokoh tersebut bagi bangsa dan juga bagi daerah. Katanya dalam dialog Palembang menyapa RRI Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Menurut Kemas, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena generasi muda merupakan penerus yang akan menjaga ingatan sejarah bangsa. Kurangnya pengenalan terhadap tokoh daerah dikhawatirkan turut mengurangi rasa bangga terhadap sejarah dan identitas Sumatera Selatan.

Dulu Sob Budayo, informasi selanjutnya, Putra Putri Wisata Indonesia 2026 asal Banyuasin akan membawa potensi Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Putri Auliah Ramdhani dan Muhammad Ridho dijadwalkan mengikuti ajang tersebut pada akhir Agustus 2026. Keduanya mendapat dukungan Ketua TV PKK Kabupaten Banyuasin, Nabila Askolani Putri, saat audiensi di guest house rumah Dinas Bupati Banyuasin hari Selasa kemarin. Nabila mendorong keduanya memanfaatkan ajang nasional tersebut untuk memperkenalkan pariwisata, budaya, UMKM, dan kearifan lokal Banyuasin. Menurut Nabila, keikutsertaan keduanya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang promosi potensi daerah. Ia meminta keduanya tetap rendah hati, terus belajar, dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Sekian info sedengan, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.go.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo email sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampaikan persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kepala Kerja Petugas, Kulo Cerasit, selamat sore dan sampai jumpa.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Apa? Uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kayak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
5: Baik, dulur. Selanjutnya kita akan dengarkan beduk dan azan zuhur waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RE Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga segala rangkaian ibadah dan kegiatan kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita dalam keridhaannya dan selalu dalam bimbingannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Mita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama

Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah, sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

Hai dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama bersama Pulau Cek Aset tentunya. Di hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dulu Sobat Budaya, kita masuk acara kita hiburan dan informasi dengan tema siarannya dengan tema besarnya siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Wow. Dulu Sobat Budaya, industri kreatif merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah maupun penguatan identitas budaya Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar sektor ini menjadi pilar penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Industri kreatif adalah ruang pertumbuhan yang sangat dinamis, digerakkan oleh kreativitas anak muda, inovasi teknologi, dan kekayaan budaya lokal, ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta kemarin. Tempo hari maksudnya. Agus menegaskan Kemenperin berkomitmen untuk membuka lebih banyak ruang kolaborasi dalam memperkuat kapasitas pelaku industri kreatif. Aktivitas seperti workshop, kompetisi desain, inkubasi bisnis, hingga pameran bertaraf nasional maupun internasional akan terus difasilitasi. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Bapak Presiden dan juga strategi pengembangan industri yang inklusif serta berkelanjutan melalui SBIN, papar beliau. Jadi sebagai wujud komitmen, Kemenperin melalui Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya atau BPIFK berpartisipasi pada M-Block Design Week 2025 kemarin yang digelar pada 7 November 2025 kemarin di Uma Seminyak Bali. Wow. Pada kegiatan tersebut, BPIFK turut menampilkan karya para finalis Indonesia Fashion and Craft Award sekaligus menghadirkan workshop kreatif yang dirancang untuk memperoleh wawasan dan keterampilan generasi muda. Baik dulu Sobat Budaya, nah, kita lanjutkan tentang info-info tentang industri kreatif ya. Kita dengar Kelego, lagu ini Blinjangan di PKB. Wah, tapi PKB lagi tidak pacak ya, PKB lagi direnov lah ya.

0: Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan,

0: Misi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
1: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulu Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Lulus Saburayo, informasi pertama, analisa jabatan merupakan instrumen penting dalam manajemen kepegawaian. Melalui proses ini, instansi pemerintah dapat menentukan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi yang dibutuhkan pada setiap posisi. Dengan demikian, analisa jabatan berfungsi sebagai dasar perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN, yang hal ini memastikan setiap jabatan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dilansir dari laman resmi BKN, Peraturan Kepala BKN nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisa jabatan menjelaskan, jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu kesatuan organisasi. Sedangkan analisa jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, dan penyusunan data sebagai jabatan menjadi informasi jabatan.

0: Dodo Sabdayo, informasi selanjutnya, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan 10 anak di Sumatera Selatan sempat masuk grup WhatsApp Rika Radikal. 6 anak diantaranya berada di Palembang, sedangkan 4 lainnya tersebar di beberapa daerah. Tim pencegahan Satgaswil Sumsel Densus 88 Anti Polri Muhammad Al-Fatih mengatakan, anak-anak tersebut masih berstatus korban. Mereka diketahui hanya menjadi pembaca atau silent reader dalam grup yang berisi konten radikal. Kondisi tersebut bisa semakin rentan ketika anak mengalami perundungan atau merasa tidak memiliki tempat bercerita. Situasi itu dapat membuat mereka mencari pelampiasan dan jawaban melalui berbagai konten di internet. Al-Fatih menambahkan, anak-anak tersebut kemudian dapat diarahkan masuk ke grup percakapan tertentu. Tinggal tersebut, di dalam grup tersebut, mereka berpotensi menerima konten kekerasan secara terus-menerus. Sekian info seringat, ingat perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu dan nyampik sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui dan WhatsApp dan juga SMS di 0497-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kepala Kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, kita selanjutnya akan bergabung dengan RRI Jakarta dan RRI Semarang untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.
1: Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Diayun dong. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah rame, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan Amin. Sampai kemudian apa kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Juga, kan, nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki
1: boleh dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada apa namanya, semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
3: Kenapa Pak Bambang gini? Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala, gitu. Sama dong. Ayah juga pakai tutup kepala.
2: Kalau saya ya saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model perbawan kalau nggak salah.
1: Gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copet gak Abdul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Babang bisa contohin ini Pak, mau copet Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin okay. Mas Titis bisa ngobrol dulu. Bisa di...
2: mengawali obrolan siang hari ini Pak Babat. Mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu. Tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Babat?
4: Ya baik. Selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
4: gagal gitu kan Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa, di Bali ada di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mocopat itu
2: sama ya.
4: Kemudian di Sunda itu ada
2: pupuh
4: ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa Persija yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
4: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional
4: ya, ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaredane. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya itu Pak?
4: Ya, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaan ini tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Itis.
2: Sastranya ya Pak ya.
4: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
4: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu
4: iya,
2: Pak.
4: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa kok Semarangan menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copot Semarangan. Kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya, Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Terputus ternyata. Moga Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
4: Iya. Dari ya lagunya ya mocopatnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro ada selindro padat 6, padat 9, padat menyuro. pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok. Kan. Kemudian untuk slendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu slendro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
4: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu Pak.
4: Betul.
2: Ya?
4: Jadi slendronya itu slendro diatonis. Kalau slendro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
4: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
4: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau slendro murni itu kan di piano enggak ada ya.
2: Iya,
4: yeah,
2: yeah.
4: Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak.
4: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu ya Pak.
4: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB ya, Warisan Budaya Tak Benda pada bulan Oktober tahun 2024
2: ya, ya
4: Pak. Jadi
2: ya,
4: ini sudah hampir tahun kedua ya. Itu. Nah selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa ya. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
4: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata RRI
4: ya. Iya, RRI jangan Semarang. Salah. Iya, jangan salah dengan RRI ya. Tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya ya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah nah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
2: Pak Poni di RRI Semarang betul.
4: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar gitu.
2: Oke. Gitu. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya?
4: Pakai piano.
2: Piano
4: masuk
2: gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0248-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248-8316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard. Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh, kalau teman-teman tuh cepet-cepet kayak dalam tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
11: udah kucatat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Itu aja deh, Bu Nova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasak ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi Mas
10: tadi? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Yeah. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Bitung Sundayana misalnya. Iya, di Gidung-Gidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar. Yeah. Nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Aduh. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Mocopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak, ini, Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa? Di Mocopat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, oke. Okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: semua. Itu
1: ya tinggi banget ya Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Nah, unsur Tionghoa, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le li lo la lo. Lah, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu
1: seperti hampir sama ya Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ, kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan Mocopat-Mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di Mocopat
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Ya, belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silakan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang juga nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya,
3: ya betul. Selamat siang Mas Sambuto juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada dari Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu, dari Bu Umi ya. Gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal. Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diberoi dan lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabto yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabto itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan. Mocopat Semarangnya tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo. Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: tragedia.
1: Enak,
0: sini dan seterusnya. Nah, itu untuk
2: sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu orang narrator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narrator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
1: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
1: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
1: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau cepat bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
1: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPDB ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
1: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
0: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
1: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
1: Kalau dari personal pribadi Mbak Bang.
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono dari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya.
0: Banyak.
2: Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
1: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
0: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Ya, di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Oh, itu kan.
1: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
1: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang, ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
0: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
1: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tebang mocopat dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu
0: ya,
1: ternyata ya, ini adalah pengembangan begitu kok jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
2: Ya. Oke.
0: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya Mas Titis.
1: Oh, Mbak, gitu,
0: Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selendro yang do re mi sol la do yang do re mi sol la do ya misalnya lagu Neng pinggiring pengawan ya misalnya itu ya punya Pak Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
1: Itu gambu ya Pak.
0: Iya saya buatkan ya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh terus ya.
1: Jadi anaknya Pak Bambang enak kok.
2: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mocopat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021 35 045 10 karena ini udah di menit 53.

0: gitu Pak.
1: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan sembarangan,
0: oh, gitu loh
1: ya. Itu justru bocopat yang biasa, oh, yang okay. Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok bocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mengecopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya vokal. Kalau mau copat kan gini Mas, kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa. Ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. Sama intinya.
2: Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, ya, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah. Ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
0: Okay.
1: Dan dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
0: Siap,
2: ya.
0: Salam saya juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Oke. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Nit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.

Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobat Haji, informasi pertama, pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan ASN wajib merespon setiap pengaduan masyarakat melalui kanal pelayanan pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan warga mengetahui laporan mereka telah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, kewajiban tersebut berlaku melalui berbagai kanal pengaduan pemerintah. ASN yang ada di OPD wajib merespon melalui Span Lapor atau PPID, media sosial dan sebagainya, tegasnya. Erwin menyampaikan hal tersebut saat membuka bimbingan teknis Span Lapor di Banyuasin pada Selasa 11 Agustus 2006 kemarin. Ia menyebut pengaduan melalui Span Lapor wajib mendapatkan respon dalam 5 hari kerja berdasarkan Permen Pan nomor 5 tahun 2025.

Lulus Sabudayo, informasi selanjutnya, Asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin memimpin rapat persiapan teknis penilaian desa ataupun kelurahan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Rapat penilaian posyandu dan kader bidang kesehatan 3 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 berlangsung di ruang rapat Asisten 1 Setda Kota Palembang hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Sulaiman Amin menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan penilaian tersebut. Kita harus memastikan seluruh persiapan dilakukan dengan baik, terutama koordinasi dan sinergi antar pihak agar pelaksanaan penilaian berjalan tertib dan sesuai dengan aturan, ujarnya.

Sekian ibu sedengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dudulur untuk nyampi ke senjur persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dudulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat siang dan sampai jumpa.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 0412 2977 atau bersama Jafar

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Baik dulur, kita masuk ke acara session terakhir di Sri Jaya Siang bersama Kulo Cik Rasid tentunya dah. Besanjo. Wow. Jadi dulur, pacar berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk Besanjo ke RRI Pukul 4 tentunya dah. Di sini Cik dulu pacar berbita lagu daerah tentunya, lagu daerah nasional atau Nusantara. Boleh lah dah. Tapi ada salah satu syaratnya, karena ini bulan Agustus dah. Cik Rasid ada clue-nya, kata-kata ada password-nya untuk masuk Besanjo ya. Ketika Cik Rasid menyebut ke Besanjo Merdeka, langsung mak itu dah ya. Wow, karena ini Agustus ya. Jadi kita harus semangat mak itu. Baik dulus, lanjut baik kita terima langsung di telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Besanjo
1: Merdeka.
0: Alhamdulillah. Semangat itu semangat pula kalau jo.
1: Lagi.
0: Singgonyo dah.
1: Semangat ke 81 ya.
0: Wuh, bukan musuh. Dengan siapa kita, Cek? Dengan siapa? Cek tak kenal kita. Dengan siapa, Cek?
1: Dengan siapa lah ini? Kira-kira dengan siapa lah ini?
0: Ay, dengan orang diri, Caknyo.
1: Orang diri siapa kira-kira?
0: Tak tahu orang diri siapa tak kaya.
1: Mak, ini tidak tahu. Orang diri itu siapa kira-kira tebak?
0: Banyak Cek Pian Mang Diri.
1: Iya.
0: Mang John, Mang Johan.
1: Iya.
0: Mang Tosai.
1: Iya terus?
0: Bi Emi.
1: Bi Emi, aku ni cewek cowok.
0: Cowok. Woi, landas dia enggak laku.
1: Di mana sih? Iya, kira-kira siapa sendiri agen?
0: Hah?
1: Siapa kira-kira?
0: Siapa lah kira-kira?
1: Iya. Balas ya, apa kira-kira?
0: Siapa lah, lupa aku agak-agak itu.
1: Agak-agak
0: gigi
1: ya?
0: Agak-agak gigi aku. Iya.
1: Orang diri.
0: Orang diri.
1: Orang diri. Uang tubuh tulah.
0: Uang tubuh tulah. Wow.
1: Uang tubuh tulah. Uang talam balai.
0: Uang talam balai. Jadi mak
1: mana? Jangan sehat itu, Cek Rasid.
0: Buguyur.
1: Buguyur tu aje. Alhamdulillah kalau buguyur deh. Jadi macam mana rencana tu buat?
0: Mak ikat lah.
1: Aku pun ni ngobrol terus sampai selama sejam.
0: Tidak, oi. Au. Bahasa Anjo kak, bahasa kak cuma sejam eh. Jadi itu baik tu. Au. Jadi tak dengar lagu apa siang kak?
1: Lagu.
0: Au.
1: Lagu tu lah kira-kira ni.
0: Lagu Nusantara tapi ya lagu daerah kak eh.
1: Nusantara lah kati.
0: Apa?
1: Nusantara lah kati.
0: Nusantara maksud lagu tapi lagu daerah. Nah, itulah.
1: Okay. Lagu.
0: Tapi kalau genrenya boleh nak pop, nak dangdut, nak keroncong segala macam, tapi lagu daerah. Nah itu.
1: Oh, lagu daerah.
0: Ngau. Lagu apa jadi? Lagu suwe.
1: Kira-kira itu deh.
0: Lagu apa kira-kira?
1: Aku minta lagu suwe lah. Ya, ada Wak Kocai, Wak Kocai itu
0: nak. Wak Kocai ya? Ha. Kaki aku kelek dulu dalam itu ya judulnya.
1: Ha.
0: Aku kelek dulu.
1: Lagu dari mana Wak Kocai?
0: Lah, ada dari Jambi dia.
1: Oh, dari Jambi.
0: Ngau. Ada judulnya Wak Atur Penghulu, ada Malidun, ada Unduk Bibi dan Wak Kocai. Bibi
1: dan
0: Wak Kocai. Bibi ya? Bibi dan Wak Kocai. Oh. Atau Mak Gatal?
1: Pasti ni yang mana
0: yang... Tak tahu, aku tak tahu lah.
1: Putar ke Pak ya pokoknya?
0: Oh. Unduk Wak Kocai.
1: Pasing judul ya pokoknya lagu itu ya, urutan itu.
0: Awal, Pak. Yang penting ada Wak Kocai lah ya?
1: Yang penting ada Wak Kocai-Kocai itu
0: deh. Ayo, siap.
1: Tunggu ngirim spesial baik deh.
0: Spesial baik, tak baca mana-mana. Tunggu
1: ngirim itu.
0: Tak baca.
1: Jam 3, siapa siaran?
0: Cik Iwan.
1: Oh, Cik Iwan.
0: Iya.
1: Oh, bergantian
0: lah ya. Oh, bergantian. Bayu, mana? Siapa?
1: Tunggu buat spesial ya.
0: Oh, siapa?
1: Spesial, ucapannya spesial. Spesial buat Cik Rasid baik
0: deh. Oh, dek.
1: Ucapannya semoga selalu sehat Cik Rasid deh.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan urusannya selalu dilancar ke.
0: Oh.
1: Itu baca Rasid.
0: Siap.
1: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, langsung kita rengek dulu Wak Kocai dari Bintang Cek Pian ini ya. Talang balai.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Baik dulur, kita balik lagi acara kita Besanjo. Wah, jadi kesini ya, dulur di 0711-321-656. Baik, kita timbul langsung ya, itu lang telepon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Besanjo. Ah, tak nyingok ni, tak dengar dari pertama tadi.
2: Apa?
1: Nah, itulah. Ah, dah maksudnya aku mati ke ini nih? Iya. Ketika aku nyebut Besanjo, harus jawab merdeka, oke?
2: Okay?
1: Siap. Yo, kita cek ulang lagi ya.
2: Ayo.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum, Besanjo.
2: Merdeka.
1: Nah, itu eh. Dengan siapa nih, Cek?
2: Merdeka atau mati?
1: Jangan loh, merdeka atau jayo.
2: Merdeka atau mati? Lebih mati lebih tidak merdeka.
1: Iya, dengan siapa nih, Cek?
2: Aspin Panjo.
1: Wah, mantap. Ini yang aku seneng, ya? Oh. Iyo. Kita itu jawab ini.
2: Hah?
1: Apa lah cik kasih ini nih? Cik Aspin.
2: Oi.
1: Lagu apa? Lagu apa?
2: Lagunya.
1: Iyo.
2: Lagu apa? Nah, kami tu dia masih nak cerita sama Cerasin lah.
1: Itu di studio ni banyak orang bergawi.
2: Oh, banyak pegawai.
1: Iya.
2: Banyak. Sudah butet deh.
1: Apa dia butet?
2: Iya.
1: Bu.
2: Dari Medan.
1: Wah, butet.
2: Oh iya. Bukan bontet, bukan.
1: Bukan.
2: Iya, lagi salah stick. Butet, bukan bontet. Jelas ya kalau lagi banyak pegawai.
1: Apa?
2: Merdeka ya?
1: Iya, merdeka. Iya, merdeka.
2: Selamat
1: paling
2: mode.
1: Siap. Mantap. Yo,
2: selamat bertugas.
1: Ayo.
2: Semoga rezeki lancar.
1: Sudah ini Iwan. Kocak-kocak lah Iwannya sudah ini ya.
2: Ya, siap.
1: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, Aspin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin Asmi Pak Jo ya. Kita terima di belakang lagi Cik Aspin Asmi siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Besanjo.
3: Oh, iya belum.
1: Besanjo.
3: Merdeka.
1: Oi, semangat nih. Dedeknya Budi nih. Ai dah.
3: Iya.
1: Apa kabar Nadia Sitagalung?
3: Ah, baik, Cik Rasid.
1: Oh, baik.
3: Iya, yang tak baik yang baru turun tadi kayaknya.
1: Apa?
3: Hah?
1: Apa?
3: Ya, tak baik baik pokoknya.
1: Tak enggak nyolong lah kau alat kau Nadia. Iya.
3: Ya, kan dia lah turun.
1: Jadi aku lagi
3: kan.
1: Oh, iya.
3: Tak balas dahnya.
1: Oh, eh.
3: Iya. Lagunya dari ini baik Cik Rasid.
1: Lagu apa?
3: Yang kita ambil yang semangat ya siang Cik ini. Biar yang pegawai-pegawai itu sama semangat.
1: Iya. Nah. Ini, aduh Kak Alu Kak Ardi lah sudah kenal belum sih Nadia?
3: Oh.
1: Kak Ardi Yuk Suni, lagi pegawai kalau dia?
3: Oh, Mbak Suni. Oh,
1: nah, Mbak Suni tahu kan?
3: Mbak Suni tahu. Dari sebelah dia.
1: Dari sebelah, iya. Kak Ardi, si ganteng?
3: Nah, ini.
1: Kalau Rainya tahu itu Nadia.
3: Itu ya?
1: Pasti, dia kan dulu SNKUT, setting KSS.
3: Oh, kalau dia. Lama soalnya.
1: Iya. Walaupun tua masih ganteng dia nih. Iya. Dompet tebel, tapi tak tahu isinya apa dia.
3: Sangat
1: tinggi belaga putih. Ini jemes semende.
3: Jemes semende.
1: Au.
3: Oh, iya.
1: Payu Nadia, nak dengar lagu apa?
3: Lagunya dari Edi Cokok.
1: Apa Nadia?
3: Edi Cokok.
1: Lagunya?
3: Lagunya Sopir Medan. Sopir Medan atau Sopir Batak, jadi
1: bagus. Edi Cokok eh?
3: Cotok.
1: Edi Cotok. Sopir Medan eh?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Ada
1: ya? Cari ke dulu pokoknya.
3: Iya. Pokoknya kalau nggak Sopir Medan,
1: aku kemarin tuh salah, mau juga kan? Makanya lagu Sopir Medan, tantaran. Kemarin tuh ada yang dua versi kan?
3: Oh iya.
1: Mm-hmm.
3: Bukan dia yang sopir oto sih kok itu. Oh. Itu ya Dustam nyanyinya.
1: Oh iya.
3: Ah ini sopir Medan apa sopir Batak kok. Yang nyanyi pokoknya Edi Cotok.
1: Edi Cotok eh, Edi Cotok.
3: Iya,
1: oke. Okay. Sopir Batak. Sopir Batak tapi nan.
3: Sopir Batak eh?
1: Iya.
3: Iya. Jelas jago tuh Medan Batak kamu. Pak ini nanti doa ya.
1: Oke.
3: Iya lah. Iwan siap-siap eh.
1: Oke, siap.
3: Mau borak kayak emang. Cik Rasid belum kenal kaki lah Cik Rasid kawan-kawan.
1: Ay, tak pengen aku kenal.
3: Di rumah tu kan banyak orang lagi bergawe situ. Aku... Kalau tak sepi tadi galak yang mawar borak masuk.
1: Aku lagi pengen itu baik kenal DKS baik.
3: DKS eh?
1: Ya.
3: Oh iyalah kamu cik itu.
1: Penasaran sama okay. DKS itu.
3: Ya, aku mau tunggu dari open dulu. Iyalah, itu
1: cara kita. Oke, Huta Galung.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Huta Galung suka pengen satu. Baik, siapa kita terima di sekolah lagi di belakang Nadia Huta Galung eh? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Besan Jo.
4: Merdeka.
1: Wah, dengan siapa ini cek?
4: Oi, tukang coto.
1: Eh? Tukang coto.
4: Terima kasih, Cik Asif.
1: Oh, sama-sama Kando.
4: Cuma gue sehat-sehat, Bek.
1: Sama, Bek. Sama juga.
4: Iyo, lagu encak metu kalau, eh.
1: Ui, kan lagi, eh.
4: Aduh, tak. Sopir rumah, Bang. Nah, dia minta sopir
1: batak. Sopir batak, eh. Ini sopir rumah, Bang.
4: Rumah, Bang.
1: Oh, iya. Kaget Aspin minta pulak. Sopir Pak Jo, sih.
4: Duluan. Mengaspin keduluan.
1: Keduluan dia.
4: Iya. Sehat-sehat aja sih
1: deh. Alhamdulillah Pak Pet sehat. Tapi masih masih batuk apa Pet?
4: Hah?
1: Masih batuk.
4: Iya, lagi ucinnya.
1: Iya.
4: Ada orang dahulu kita mengenai batuk dulu, kan?
1: Okay? Uh-huh.
4: Ya aku gak tinde be.
1: Nice.
4: Beli bubut, hidungnya.
1: Oh, ngajak rusak. Iyo. Jadi mana lagu-lagu kita lagu apa ini? Sore ini.
4: Lagu apa? Kira-kira.
1: Lagu Nusantara, lagu daerah boleh juga. Sumsel juga boleh, lagu Nusantara pokoknya seluruhnya.
4: Sampai dulu ya, atau ini di akhirnya.
1: Prio.
4: Kawan Wak Pen almarhum.
1: Heeh.
4: Iir Stone.
1: Banyak sih lagunya Iir Stone nih.
4: Ah, iya. Kalau enggak salah tuh apoi lagu
1: dia ni
4: ya salam
1: abo. Oh ada yo ya salam ado.
4: Ah itu be
1: kali. Ya aku baca kan tali ya salam ado. Awak Pariwiro ni. Abai bo banyak rasan brejo jadi pikiran songket.
4: Ya salam deh,
1: Jasin. Ya salam deh, tapi itu Ahmad Prawiro, mungkin nama itunya kali ini namanya.
4: Oh, bukan dia, ya.
1: Nama asli. Oh, ya, ada. Ya salam ada.
4: Tahun baru di monumen dulu eh.
1: Heeh. Uh-huh.
4: Bapak sama dia Melo.
1: Oh.
4: Sebelum dia meninggal.
1: Uh-huh.
4: Nah, itulah lagunya.
1: Siap. Yuk.
4: Iya, buat galau-galau be, cara-cara.
1: Oke, Pak Fet.
4: Semoga pada sehat-sehat galau.
1: Oh, sama-sama, Pak Fet.
4: Dan ini mangaspin maksudnya.
1: Sudah dia.
4: Dan Widodo ya.
1: Heeh. Cak mano wong rumah sehat eh?
4: Alhamdulillah. Lah begoyor Cak Acil.
1: Oh iya iya.
4: Kamar mandi deh be.
1: Alhamdulillah.
4: Tinggal nyemput no ke be.
1: Iya.
4: Insyaallah tanggal 6 ge Pak Fet bawa. Ke RRI.
1: Oh, insyaallah yo Pak Fet. Ketemu lagi gitu eh.
4: Iya, biar tambah rami.
1: Yo, benar-benar Pak Fet.
4: Daripada di rumah be.
1: Yo. Kekat ke itu Pak Fet. Biar dia refreshing gitu nah. Iya, hiburan.
4: Kemarin kenal juga waktu kita berputur eh.
1: Nah,
4: dia aku ini nah, cek gaya aja tuh.
1: Mm-hmm.
4: Baru cikok racun, biasa gua racun juga.
1: Oh.
4: Tak ketemu cikok racun juga. Ya itu saya kata.
1: Iya.
4: Kalau ada yang masuk lagi.
1: Siap.
4: Semoga penggemar perumpat pada sehat.
1: Amin.
4: Sehat sehat juga.
1: Amin.
4: Dan dimurahkan rezekinya.
1: Siap, makasih.
4: Yo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Kita rengek ke lagu-lagu pintar dulu kita tadi. Ada Butet dari Aspin Asmi. Kemudian dari Supir Batak dari Nadia Huta Galung. Ya salam. Pintar dari Wapet.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke cara kita Besanjo di 0711-351-656. Langsung kita terima baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Rasih.
1: Besanjo
2: Merdeka, Cik Rasih.
1: Wah, ngapa ada ujung-ujung itu? Ya, ada budak itu.
2: Lagi belajar azan deh,
1: Cik. Alhamdulillah. Nah, bila lomba Agustusan dia?
2: Yang besar lompat. Ini yang
1: kecil. Oh, macam itu. Okey, Cik Eli, nak dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu apa? Ada. Diam dulu. Nah, Tor monitor ketua.
1: Wah, Tor monitor ketua. Tor monitor.
2: Ay,
1: asli dah
2: Spesial untuk diombe Cik
1: Rasi,
2: salam sayang, salam segala-galanya
1: pokoknya. Makanya Oke, siap. Oke, Cik Eli.
2: Yuk, dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di belakang Cik Eli. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Besanjo.
3: Merdeka.
1: Wah, dengan siapa, Cik?
3: Dengan Saldo.
1: Saldo Payu. Wong kecil panggil besar ini tahu aku tu.
3: Iya, tahu. Mana tahu itulah aku tu anak
1: itu. Tidak.
3: Tidak tahu lah. Dia akui.
1: Tidak, Cik Fauzan. Itu tu kami tu. Kami ni SOP Cik itu. Cik Fauzan, Cik Akbar, sorry mama.
3: Iya. Apa kabar Cik Rasin?
1: Alhamdulillah baik.
3: Kita buat Cik Rasin langsung ya.
1: Langsung siap.
3: Dia tadi ya, uang baca tu ada butet. Aku ada Lisa we.
1: Lisa. Lisa yang lagu Jambi tu eh?
3: Lagu Jambi dah tahu lagu Jambi aku badang dia. Lisa pokoknya.
1: Iya pokoknya.
3: Jangan Lisa. Dia bahaya do. Ini bontet aku ni Lisa do. Ini tu dia dewe ada lagu yang itu kan? Terus dia untuk uang rumah we lagu kan?
1: Oke siap.
3: Untuk itu baik Cik Rasid. Ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
1: Iya.
3: Dimudahkan lancar urusannya.
1: Amin.
3: Lalu balik atas sih Cik Rasidnya.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapnya tiba-tiba sikot lagi ya. Sikot lagi kalau lebih. Tapi ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Sanjo.
1: Merdeka. Ah, ya sudah tak apa-apa. Oke, siap.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Iya, siap. Ucapin Waalaikumsalam. Iya. Itu dah.
4: Merdeka.
1: Cerita nak nenggelam ke pos cerita? Sore ini.
4: Aku langsung lagu ya. Aku minta lagu dari caknya kemarin gitu ya. Asam Podi.
1: Asam?
4: Podi.
1: Asam Podi.
4: Wow. Po, asam po deh.
1: Asam po deh.
4: Po deh, bukan po deh.
1: Dulu, kaget. Ngapucak belum ketemuin asam eh?
4: Iya, asam po deh. Kalau
1: kita tulis pedih, bentar, coba pedih.
4: Po.
1: Tak naruh kalau podi tadi tuh. Makin aku cari kalau ganti peluk pedih pula. Nah, tak naruh juga.
4: Asam podi.
1: Ah, kayak lu ntar dulu. Kalau podi baik. Nah, coba. Karsimon Hasang Podi. Hasang eh?
4: Asam.

0: Bukan ini sih, ada hasang dia.
1: Asam dia tuh.
0: Mau asam ya?
1: Asam pode, berarti dia tuh masam pede.
0: Asam. Mana yang asam pode ini, hui. Maongka.
1: Duet dia tuh.
0: Duet
1: dia
0: tuh nyanyi. Duet ya? Agak dulu, sabar. Asam pode. Mana hui lagu asam pode ini. Asam di gunung, asam di gunung gagam di laut. Aduh, oh ya asam podi, asam podi. Ucapnya maongkahnya.
1: Maongkah ya.
0: Maongkah.
1: Nah.
0: Apa kira-kira gantinya?
1: Yang lain deh.
0: Apa dia? Apa dia?
1: Ya lah, balik

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cirasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sebelumnya informasi pertama, legenda Putri Kembang Dadar dari Sumatera Selatan menjadi salah satu kisah rakyat yang syarat makna tentang perdamaian dan kebijaksanaan. Dikisahkan dua kerajaan besar yakni Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Terlibat dalam perselisihan panjang yang mengancam keharmonisan rakyatnya. Putri Kembang Dadar, putri dari Kerajaan Hilir, dikenal sebagai sosok bijak dan berani mengambil risiko demi kedamaian. Ia menyamar sebagai pedagang sayur dan berhasil memasuki wilayah Kerajaan Hulu hingga akhirnya dinikahi oleh rajanya. Pernikahan itu menjadi awal berakhirnya permusuhan antar kedua kerajaan. Sejak saat itu, Putri Kembang Dadar dikenal sebagai simbol persatuan dan dijuluki Putri Pemersatu Kerajaan. Legenda yang hingga kini masih hidup dalam cerita rakyat Sumatera Selatan. Tari Erai-Erai merupakan tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dan berkembang di masyarakat etnik Lematang. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti panen padi, pernikahan, dan perayaan masyarakat. Nama Erai-Erai bermakna serumpun serai yang melambangkan persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Sejak dahulu, tarian ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana dan mempererat hubungan antar warga. Gerakan tari Erai-Erai dikenal lembut, sederhana, dan dilakukan secara berkelompok dengan irikan musik tradisional. Para penari mengenakan busana adat khas Lahat yang menambahkan keindahan dan kekayaan budaya tari.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diunduh akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke semua persoalan dan peristiwa yang terjadi setelah dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kepekerjaan tugas, Kulo Cerasit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

tunggulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 8,4 Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Iwan di Sri Wijaya sore ini, yang bakal ngerewangin dulu dari jam 3 ini sampai jam 8 malam. Kagep Cak Biaso, dari jam 3 sampai jam 5 kita bakal ada di pepadu bepinta lagu dangdut dulu ya. Nah, lagi dilanjut lagi dengan plesir wisata lokal di jam 5. Di mendekati beduk dan azan maghrib bakal ada pengajian Al-Quran Surat Al-Imran ayat 29 sampai dengan 36 oleh Qori Ahmad Safari Ahmad Davi. Dan dilanjut lagi dengan plesir adat budaya kita di pukul 18.30. Lanjutnya di pukul 19 kita bakal pindah ke tepian batang hari. Itu tadi tinjauan acara untuk hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 dulu ya. Langsung baik, telepon cewek lah bunyi-bunyi, kita angkat telepon dulu ya untuk berpadu sesi pertama ini. Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum cewek yang manis.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaikan gula tebu.
0: Aduh, nyampe aku. Aduh, kursi aku nab goyang cek.
1: Cantik bagaikan Putri Diana.
0: Capek pula udah Ika. Ah.
1: Ika sama Jajal.
0: Jajal. Hai, sehat, Cek?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, Cek, sehat.
0: Cuaca cak mano sano?
1: Masih seperti biasa.
0: Apa biasanya tuh?
1: Hah?
0: Apa biasanya? Panas dengkang.
1: Angat mendung metna.
0: Panas dengkang.
1: Mendung angat.
0: Mendung? Di mana mendung?
1: Agak mendung-mendung, di mana angat?
0: Udah kada, Cek.
1: Sama kemarin tuh nyengatnya kan panasnya kan?
0: Udah kado.
1: Iya.
0: Di sini panas dengkang. Mana ada mendung-mendung?
1: Ini aku enggak mati kipas. Ini mati kipas enggak boleh panas itu kan. Cuman enggak nguap dikit ya.
0: Hah? Agak lemah ya mendung-mendung juga ya.
1: Kalau tempat dia kan dingin.
0: Iya, kalau di dalam ruangan dingin, pas keluar wow. Wah, wah, gitu langsung kayak waduh, wadidang.
1: Aku lah nunggu telepon tadi dari baca berita, udah dapat terakhir aku alhamdulillah, makasih.
0: Oh, kaget dulu, sabar dulu. Berita dulu kita nih.
1: Iya.
0: Aku tuh
1: mencet wae, ilamunya juga udah lepas senior saya. Enggak tahu senior siapa, apa mawar borak.
0: Apo
1: pisang Ambon?
0: Pisang Ambon. Ngapa pisang Ambon tuh siapa pisang Ambon tuh?
1: Hah?
0: Pisang Ambon tuh siapa?
1: Kumbang.
0: Oh, Kumbang, Cik Akba. Huh? Eh? Cepian, eh.
1: Cepian. Pas nih ada Kumbang tuh bagus
0: sebenarnya. Heeh, Kumbang. Nah, Cik Hendra Widodo no, apo miss call na WA na.
1: Oh, Mang Hen, yo, selamat ulang tahun.
0: Oh.
1: Ayunda Kartini.
0: Oh, ulang tahun. Iya.
1: Istrinya dari Heran Widodo.
0: Iya,
1: semoga panjang umur,
0: sehat selalu.
1: Dilancarkan urusannya, dimajukan usahanya.
0: Amin.
1: Dan semoga Nisa nambah adik baru.
0: Iya, wah. Secepatnya. Oke.
1: Biar Nisa ada kawan main.
0: Iya, pacarnya. Iya. Sing.
1: Amin kejauhan.
0: Amin. Ini kira-kira setuju tak ingin doakan nih? Mendiaminkan ini.
1: Setuju dia.
0: Setuju sudah payung ya tuh.
1: Kalau setuju dia ada kawan main. Dia.
0: Amin nah kau. Dah. Laju nak lagu apa Cek Aspen?
1: Berhubung itu spesial untuk Cek Kartini, be. Selamat ulang tahun.
0: Apa lagu spesialnya
1: dari
0: tuh?
1: Epita Mala,
0: selamat ulang tahun.
1: Ya, kalau ada Cek Iwan, apa-apa.
0: Nah, dah, kita...
1: Cek Iwan langsung nyanyinya, kan?
0: Ah, ya Allah. Dah kalau begitu.
1: Ya Allah, murahkan rezeki Cek Kartini. Ya Allah, panjangkan umur Cek Kartini.
0: Iya.
1: Barusan suara apa, Cek?
0: Jadilah.
1: Merdu, dah?
0: Tidak sih, jujur.
1: Nah, kalau Cek Asmi senang, ya, dengan suara.
0: Itu terpaksa beda sih dia tuh.
1: Hah?
0: Terpaksa beda sih denger suara tuh. Sudahlah,
1: aku di luar hati misalnya.
0: Iya, inilah yang ada sehari-hari kata sudahlah jadilah dah iya. Sudah itu baik. Idan assalamualaikum apa?
1: Assalamualaikum.
0: Nah, lanjut.
1: Untuk Cek Kartini tadi selamat ulang tahun untuk Widodo. Lagi bulan apa? Sudah Desember salah. Apa udah kasih ulang tahun Widodo ini dah.
0: Pasti. Inilah. Inilah enggak langsung basing nih.
1: Iya, tahun gajah.
0: Tahun gajah.
1: Iya. Tanya lah mana masuk lagi. Kata dia tu tahun gajah lahir di KDP je.
0: Waduh.
1: Untuk Iwan Yeni, untuk Wapet, Mang Bud, Big Bud, Boy Lambidaro, Cik Teti, Papa MG, Mama Ita, Mengujuk Sako, Mengujuk 035, Mawar Borat, Nadia, Markona.
0: Samo itu sih kok Wong.
1: Oh samo. Oh kira beda.
0: Ay dah.
1: Untuk Cik Gaya sehat selalu deh, cepat sehat untuk Mang Al, yo. Untuk Sisi, itu Teguh Akbar, Fauzan, Putra Banten. Ayat kembali.
0: Nah, berteriak nah belakang aku nih Cak Rasid ya, untuk aku mano katanya.
1: Siapa?
0: Cak Rasid belakang aku berteriak, aku mano.
1: Emang hen ulang tahun Cak ini. Ayo kita makan.
0: Ngajak makan terus ini. Masing-masing ini.
1: Ayo kita otak aku.
0: Oi, dah. Yang ulang tahun siapa yang ngajak makan siapa nih? Mane budak Kak?
1: Di Demang banyak Cak Rasid tempat makan.
0: Hai, mane budak Kak?
1: Tapi aku lah, Widodo makan di mana, Mong? Aku ngiring banget aku.
0: Oh, iya. Udah, lanjut lah, salam-salam lah. Lanjut. jangan majak Iwok di sini, eh.
1: Ya lah, untuk galau-galau ya, Cek.
0: Oke deh.
1: Oh, ada lagi, Cek, untuk Pian, nah lupa.
0: Nah, kalau iya, kumbang gitu, kumbang.
1: Helmi, BMI, itu Aurel, salah puluh. Peri, itu Johan, tak galau-galau ya, Cek.
0: Oke deh.
1: Ya, untuk Cek. Nah, Simon, lupa, Aisa, ya, marah pula, ya. Nah, Cita.
0: Inilah, Lada Siga, ya. Lada Segina.
1: Ya, kirim-kirim banyak, ya. Aku gak lupa, kan yang udah lupa, kan.
0: Kelasan Iga, ya, gini.
1: Iya. Wah, Mang Adi Sukarani, Adi Pitung, lah, kan. Ya, maaf, boleh juga.
0: Iyalah.
1: Untuk Jawaan ya selalu mudah-mudahan urusan murah jikir aja ya.
0: Amin.
1: Ya, untuk Jawaan doa khusus enteng jodoh.
0: Amin.
1: Terima kasih Jawaan.
0: Oke deh Jasmine.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Jasmine ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ya, Pak Cak Yojola tadi tuh punya mawar boraks tadi tuh ya. Tidak ya, lepas-lepas tadi ya.
2: Iya, tidak apa-apa ya. Kita kan sama-sama berjuang ya. Yang iya. Mau yang masuk ya, itu yang lebih rezekinya gitu.
0: Iya.
2: Iya, gimana Cak Yon kabarnya pada sore siang menjelang hari ini?
0: Alhamdulillah, sehat, ceria. Cuma kurang kenyang, Bay. Kurang kenyang makan nih.
2: Oh ya, kalau kurang kenyang nanti boleh diaturin ya. Mampir ke warungnya Mania, Mbak Mawar Borak ya.
0: Iya, makan bakso borak ya.
2: Ya kita sekarang karena ini musim hujan musim panas ya. Ya jadi kita menyiapkan juga minuman segar begitu.
0: Minuman segar ya. Pakai pewarna.
2: Yang pakai pewarna buatan dan tentunya pemanis sintetis. Gitu.
0: Radang galau malah tak ini.
2: Ya nggak apa-apa kalau kita kan minumnya sekali kan itu nggak ya. Timbul masalah.
0: Kalau tidak
2: kalau kita tiap hari ya, ya berpengaruh pada kantong juga ya tentunya ya.
0: Iya benar. Iya. Aduh mawar. Acaknyan, lincaran ya penjualan ya di sini.
2: Oh iya, kita kalau jualan ini kita masih harus lincah gitu. Kalau nggak lincah kita bisa di nanti keduluan rezeki orang lain begitu.
0: Oh, cak itu ya. Oke lah, manca itu. Nah, lagu apa Mawar?
2: Lagunya coba kita dari Ayu Ting Ting ya.
0: Yang mana tuh?
2: Yang judulnya itu Jangan Gitu Dong.
0: Jangan Gitu Dong. Iya. Berarti boleh gini ya. Kalau Jangan Gitu Dong boleh gini.
2: Boleh begitu, bolehnya begini aja.
0: Oke, bentar kita cari dulu ya. Mana nih ya Ayu Ting-Ting. Jangan gitu dong. Oke deh.
2: Ada sama Mbak Mawar.
0: Udah.
2: Iya, ada ya lagunya ya.
0: Ada dong.
2: Iya, Mbak Mawar enggak banyak cakep-cakep ya. Ini kita kirimnya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Nah,
2: karena Mbak Mawar juga mau siap-siap mau buka lapak ini.
0: Oke deh. Hati-hati ya Mawar ya.
2: Semoga doain aja semoga laparnya Mbak Mawar ini pada sore hari ini laris manis ya.
0: Laris manis Tanjung Kimpul ya. Iya. Enggak mau salam-salam Mawar.
2: Salamnya buat semua-semua aja.
0: Oke deh.
2: Salam terspesialnya ya buat yang di belakang Cewan aja ya.
0: Yang belakang aku itu ya.
2: Iya, yang itu.
0: Yang itu.
2: Kenal itu ya Mbak Mawar ya.
0: Iya. Ya,
2: aja masuk ke pondoknya Mbak Mawar ya.
0: Oke deh. Tahu-tahu belakang kegalaan yang diajak makan.
2: Oke deh, itu Mbak Yohan, begitu aja ya.
0: Oke deh.
2: Mbak Mawar mau permisi undur diri dulu, karena Mbak Yohan ini mesti sibuk mau jualan dulu.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, ada siapa di belakang Mawar Boraks ya? Kita telepon dulu. Halo.
3: Halo, Bapadu.
0: Bapadu.
3: Iya,
0: dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Peri, Cek.
0: Bang Peri, sehat Bang Peri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Cek mana Omar Renim?
3: Cek Yolan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Kalau cuacanya panas, Cek.
0: Dekat ya, kira-kira cak apa bayang-bayangan hujan dikit cak itu?
3: Belum kati.
0: Belum ado ya.
3: Cuma kalau hati enggak negatif selalu panas.
0: Ya wah. Enggak acak ngatakannya lagi kita yang sih kayak itu. Oke deh, men cuaca enggak bersahabat ya, masih panas-panas dengkang. Iya, jaga kesehatan bae ya.
3: Ayo.
0: Nah, lagu
3: cek.
0: Lagu apa Mang Ferry?
3: Lagu dari ini. Dari Aman dan ATT.
0: Yang mana tuh?
3: Cinta Tergadai.
0: Cinta Tergadai. Waduh, ngapa digadai ya?
3: Nah, digadai ke cek admin.
0: Untuk iya Pak ya, cuk.
3: Kirim-kirim cek ya.
0: Laju kirimnya untuk siapa?
3: Keluarga besar, Pak Dede, Mang Malas, Mang Usman, Rudi dan Erlan yang mungkin lagi monitor. Buat cek admin dua lagi sini. Buat Elia anak beranak. Buat Robi, buat Mang Pen dua-duanya, Wakpet, buat ini Pania sekeluarga, Tararapa sekeluarga, buat Bik Harni, buat orang tua yang lagi masak, buat Cik Yolan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, murah rezeki.
0: Mau kasih doanya.
3: Lagunya ada?
0: Ada, aman lah.
3: Lagunya senang baik kalau dengan Cik Yolan. Ada
0: kita cari ke sampai ketemu, pokoknya.
3: Ya, lagunya ditunggu Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon keempatnya, ada siapa ya? Kita langsung terawas ini. Halo, Bapak Adu.
4: Halo,
0: Bapak Adu. Halo, Cik Anggita, sehat?
4: Iya, Cewan, sehat, Cek.
0: Cik mana, Pusri?
4: Hardang.
0: Panas banget, nian.
4: Sanggup banget, Nyo,
0: iya. Iya, gak apa-apa. Cik,
4: langsung apa?
0: Langsung lagu.
4: Langsung lagu, Cek, ya?
0: Boleh.
4: Dari Ajeng Febria, gitu, Lali aku.
0: Oh, ingat dulu.
4: Ini Jagalah Dia.
0: Jagalah Dia dari
4: Ajeng Febri.
0: Jagalah Dia, ntar. Oke deh. Ada salam-salamnya.
4: Salamnya tadi ada Mang Ferry sama Rotan ya. Ada Kak Aspin, Yasmin, ada Yunadia. Ada Kak Adip itu, ada Bang Hendra Widodo, ada Bang Helmi, Bi Aurel. Ada apa? Mbak Sisi, Yu Eli, Kak Robi. Ay, pokoknya galau-galau deh Mbak Wan.
0: Oke deh.
4: Untuk Cik Wannya, selamat bertugas. Sehat selalu. Merdeka.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke WA ya. Dari 4 telepon ke WA dulu. Ini ada dari Becak Biasa dari Wakpet. Assalamualaikum Cik Yohan, semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagunya Kenyataan Rita S Jackie Zima. Lagu ini buat pendengar Perompas, semoga pada sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Makasih Cik Yohan. Oke deh, Wapet lagu oncak nian ya. Tidak bergeser lagi singgah kata lagu ini. Ngapulah baru kubacanya. Jasmine kata Cik Cek Hen katanya turunlah Aspin jolor katanya. aduh. Kaya ini gitu buka lagi nih ado dari Mang Pen Langkan Dalam. Bapak Adu minta lagu dangdut Cek Yohan, apa kabarnya? Minta puter ke lagu Cantik Arafik. Kirim salamnya untuk Dodong Pusri, Senamo Gasing, Nadia Suka Bangun, Pipi Talang Betutu, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Anggi Andra Sarul, Mbak Oti, Iwan Geni Kertapati, Wakpet, Hendra Kartini, Talang Jambe, Adi Pitung, Adi Sukarami, Mang Yasin, Mang Syukur KM14, Mang Uju Sako, Mang Uju 035, Jimmy Rapa Polda, Boy, Mang Johan DOI, Pian Talang Balai, Bang Napi Jakaraja, Mbok Wati Sarul Pemulutan. Galo-galo bae buat Cek Yohan, sehat selalu ya. Wassalamualaikum. Oke deh. Sudah disiapkan lagunya nih, berarti sudah 6 lagu nih ya. Sudah menjatuh kita gojuri diantang dulu sambil kaget di pukul 15.30 gitu bakal berkumandang beduk dan azan asyar.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengarkan bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi mengingat bagi kita untuk segera menunaikan sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 Bro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceon di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut Dulure. Cak biasa yang nak bepinta langsung be di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu, ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bepadu Bepinta Lagu Dangdut.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kumbang Kelana ini.
0: Kumbang Kelana. Iya. Sehat Cek Kumbang?
1: Iya, alhamdulillah Kumbang ini sehat lagi ini merantau berkelana ini.
0: Iya, jadi leketnya iya. Nih nama Kumbang itu ya.
1: Iya, Kumbang mencari mawar ini. Iya. Mawar udah tahu di
0: mana. Mawar lagi sih, Bu, jual bakso borak.
1: Jual bakso.
0: Iya.
1: Pantas dicari kemana-mana.
0: Iya, mawar tadi. Tadi udah masuk mawar tadi.
1: Udah masuk.
0: Duluan dia.
1: Hebat banget mawar ini.
0: Hebat banget ya.
1: Di kalah kan ini, Kumbang kalah.
0: Memang mawar nak duluan pokoknya. Singgo kato.
1: Iya, laris kali jual ini.
0: Laris. Kata dia tuh kalau jual bakso tuh laris. Terus sekarang kan lagi panas ya, jual es pakai pemanis buatan juga laris katanya tuh.
1: Bakso itu yang bulat-bulat bentol-bentol itu ya?
0: Iya,
1: bukan yang segi-segi bukan?
0: Itu apa bentuk cah itu ya? Bepetak-petak itu ya? Ketupat dah itu?
1: Oh, itu ini ya. Apa bogis itu?
0: Lah, bogis pula ya. Bogis segitiga dah sih?
1: Iya, bersegi-segi kan kalau bogis.
0: Kira segi empat, masih segi empat ketupat, iya.
1: Oh, apa ketupat? Yang terlalu panjang gelek-gelek panjang tuh bulat-bulat tuh apa itu?
0: Apalah ya, tak tahu lah aku.
1: Iya itu lepat itu.
0: Oh lepat, oke.
1: Sehat ini Cek. Apa ini Cek Yohan?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Ya, senang banget Kumbang nih dengar suara Cek Yohan ini. Iya, emang menggetar lah.
0: Iya. Pacak nih ya. Lagu tetap siko, tidak boleh nambah ya.
1: Tidak boleh nambah.
0: Tidak bisa, walaupun lah dirayu-rayu oleh Kumbang ya, tidak bisa. Ini ya.
1: Iya.
0: Tidak bisa.
1: Bertahan. Nah, artinya tuh untuk satu.
0: Iya. Nak lagu apa, Cek Bian? Denger banget ya ngomong apa berdua ini.
1: Iya.
0: Tambah tak jelas pakai nari.
1: Ini baik Cek Wan ya. Nah, dari Amnesty baik ya.
0: Yang mana tuh?
1: Kita coba jangan coba ya. Kita ini kayak rengek ya. Lagu Cerita Sang Dewa.
0: Cerita Sang Dewa.
1: Ya, Dewannya ini nyari ya, gue kirim dikit aja, dah ada banyak dah.
0: Oke deh.
1: Iya, kita kirim yang siapa masuk tadi. Ada ini mawar ya. Mawar berduri apa itu?
0: Mawar boraks katanya tuh.
1: Oh, kira mawar berduri ya, mawar tinja lagi kan? Iya. Ada juga Mang Iwan di Kertapati ya. Mang Hendra Widodo di mana itu Tanggung Jambi ya. Ada Mang Topik di Rusun Barang Ceteti ya. Ada Wapet juga ya. Mang Adi ya. Punya Adi kita kirim kalau nama Adi ya.
0: Iya, Adi Pitung, Adi Sukarame.
1: Ada juga Mang Pendi, Mang Pen ya. Punya yang dua-dua tuh kita rangkap ya.
0: Iya, jadi
1: ada juga Mang Sawal, Cita ya. Ada juga yang pergi baca balik berijo itu ya.
0: Oh, Pak Jo ya. Iyo, Pak Jo itu ya.
1: Mau Aspin dengan Cik Asmi ya. Ada juga Cik Ita Sungai Lais. Ada juga Cik Pipi di Salong Betutu bareng Kang Maman ya. Ada Sisi ya. Ada Rian juga Sudirman ya, Sarul ya. Ada juga yang di ini tuh. Yang nama ini tuh, kue itu apa itu?
0: Kue? Nama kue?
1: Kue Gandus.
0: Oh, Gandus. Galak nang ngati nama wong. Iya, Cik Eli.
1: Iya, namanya kan tempat gandus, kue itu.
0: Iya, kan? Ganti-ganti lah serah kamu. Atur-atur lah, Mang. Cik Pian.
1: Ada Cik Mauzan juga ya. Ada juga Putra Banten. Ada juga siapa ya? Mbak Akbar ya?
0: Iya.
1: Ada juga Mang Helmi BMI. Ada juga Mang Napi ya. Siapa lagi? Ada juga ini Gedondong Masam ya.
0: Gedondong hutan.
1: Gedondong hutan ya.
0: Jangan ganti-ganti. Tahai dah ini.
1: Iya kan kalau musim hujan itu Gedondong hutan. Kalau ini panas jadi masam.
0: Oh, cak itu ya. Kurang nutrisi ya tanahnya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini siapa lagi? Yep. Yang di Ogan Ilir tuh.
0: Ogan Ilir.
1: Nah, siapa lagi? Nah, yang galak monitor-monitor tuh siapa? Mbok Ati ya.
0: Heeh, Mbok Ati, Cek. Nah, Cek Sarul di... galak.
1: Sarul sudah tadi.
0: Sudah.
1: Dua kali Sarul.
0: Dua kali, tiga kali lah coba. Sebut lagi.
1: Sarul saya mau siapa pasangannya tuh?
0: Itu Rara.
1: Oh.
0: Dedek Rara ya.
1: Itu ya.
0: Hah?
1: Rara Lida itu.
0: Oh, bukan. Oh, Rara. Ini Raranya lain, Raranya.
1: Oh, Rara lain.
0: Heeh.
1: Oh, artis juga pasti namanya Lara itu kan?
0: Caknya tuh.
1: Iya. Ada juga siapa ya? Ah, siapa lagi, Cek? Yang di Jambi itu siapa di Jambi?
0: Cek Hamzah Yusuf.
1: Ah, Cek Hamzah Yusuf. Ada juga yang di Tanam Mas tuh ya, Pak Ada Pak Hasan ya. Cuman mm-hmm. kabarnya sehat lah kok.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ah, segala-galalah, Cek Yon.
0: Oke deh.
1: Kita rangkap ya.
0: Oke.
1: Yang tadi disebut tuh lain kali pula ya. Malumlah ini lah banyak ini pengingatan ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu eh urusannya selalu dilancar kayaknya.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan kita nih nyambut kemerdekaan merdeka terus deh.
0: Amin.
1: Buat Ciawan tuh sehat selalu Ciawan.
0: Insyaallah.
1: Ini wong tubuh tuh lah balik apa?
0: Wong tubuh tadi lah balik dia.
1: Balik ya? Oh lah balik. Nah, kira ini lu balik.
0: Masih di belakang aku cah tuh. Gentayangan apa dia?
1: Tadi nunggu kamu balik. Iya.
0: Gentayangan di belakang aku ngapur. Ngape lu enggak tegas.
1: Sehat selalu Jayawan
0: ya. Oke deh.
1: Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belakang Cek Pian ada siapa? Cek Pian Kumbang ini ya. Halo, Bepadu. Dengan siapa di mana?
2: Siapa, Cek?
0: Cek lemes nian ini, oi.
2: Lemes?
0: Iya, ngapa Cek lemes yang suara nih?
2: Tidak.
0: Tidak nian apa, Cek Eli?
2: Tidak nyamar.
0: Lemes nian suara tuh, Cek. Belum makan aku, Cak itu nah.
2: Tidak, gak ngolai Cek Ewan dulu.
0: Oh, ya kira. Oh, kira ngapo kawan nih ya rupanya. Nak ngolak.
2: Apa kabar, sayang?
0: Alhamdulillah, sehat selalu, Cek Eli.
2: Sehat.
0: Doa kebelah pokoknya. Men pacak sehat berkicau terus ini singgo kato. Kicau maninya lagi aku. Kicau maninya. Oh, tidak sejenis kacir apa aku nih. Apa murai? Iya.
2: Ini Cek Iwan. Apa? Ula ada lomba-lomba gak tempat Cek Iwan?
0: Kalau 17-an sini belum ada lomba ya. Mandi RR ini belum ada. Tapi di rumah juga belum ada sih.
2: Sama baik.
0: Uh-uh.
2: Di sekolah yang ngarami.
0: Nah, men sekolah kalau lah ya kita cara ndak punya apa bocil di rumah jadi ndak tahu. Nah,
2: Iwan kan ada.
0: Ndak tahu ndak terjenguk juga di lomba-lomba caknya. Heeh. Ndak kata caknya postingan mak bapaknya anaknya lomba. Belum caknya belum kali.
2: Oi, dedek kamera sudah lomba.
0: Oi, duluan dia rupanya ya. Juara satu apa nih? Makan kerupuk?
2: Masang kos kaki kelas 1.
0: Oh, masang kos kaki. Iyo. Itu lomba sekaligus ngelatih keterampilan bocil-bocil ya.
2: Maka yo buat ibu-ibu, anak tuh ini ampun enggak usah dipasang ya, pasang dewek.
0: Jadi biar ada lomba 17-an menang ya. Jadilah, dapat apa hadiahnya?
2: Belum, Cek Yowa.
0: Oh, belum. Agak 17 aja di itu ke. Dikasih ke. Oh, cak itu. Okay lah. Macam itu. Selamat ya untuk adik yang menang lomba masang kelas kaki. Buat si pinter lah, pok lah mandiri nian.
2: Iyalah, siapa dulu ibu?
0: Iya, okay deh. Nah, lagu apa, Celi?
2: Lagu coba ini Cek Iwan. Tiada Tara.
0: Tiada Tara tuh siapa nyanyi?
2: Gerayut.
0: Gerayut bukan?
2: Iya,
0: oke okay deh. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk Mang Naib tadi yang baru turun.
0: Mang Naib itu.
2: Apa Mang Kumbang?
0: Kan? Dia Pian alias Kumbang alias Naib. Ujinya tuh.
2: Gek, besok ini kupu-kupu dia
0: Cik. Besok dia jadi madu uji kabar.
2: No, dimakan Kumbang galau.
0: Itu. Gantian mungkin.
2: Terus ada ini Kak Rogi, Cik Iwan.
0: Mm-mm.
2: Yang nak masuk, belum masuk-masuk.
0: Sabar bae, omong ke begoyor bae.
2: Cik Iwan tuh udah terima dia masuk.
0: Nah kita anak kegeleran tuh lagi tuh nih. Iya yeah.
2: Terus ada ini, siapa lagi Cik Iwan? Baru gue ikut terkirim. Untuk Cik Ita, Cik Iwan, Cik Rara. Mana Cik Rara? Masuk
0: masuk. Kemana jadi, gerangan?
2: Taruhnya juga. Tidak masuk. Terus ada Pausan, ada Mang Ferry tadi. Terus Mang Iri, siapa pula ini sekolah kecilan? Ada Sisi sama Mang Uju, Mang Iri. Terus ada siapa pula ini sekolah? Ada Mang Rizwan di Bukit Berbunga. Minta bunganya dong.
0: Iya, Bukit Berbunga, banyak bunga itu ya.
2: Terus ada ini, siapa lagi? Mang Iwan Kertapati, Cik Iwan. Sama Cik Yenio, sama Dedek gitu. Aku ini itu, Cik Iwan.
0: Nggak tahu ya.
2: Terus ada siapa lagi ya? Ada Mas Idham juga Sungai Rotan. Kawan Mang Ferry.
0: Iya, pecahnya bestian mereka berdua nih ya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Lupa kami, Cik Johan juga ya, Cik. Kok lupa? Mengujuk orang 35, Ayah Sobari, Adi Pitung, Anggi, Andra. Terus siapa lagi Cik Iwan nih?
0: Mang Pendila kan dalam nah, ini lagi miss call nah.
2: Yang gue terlupa. Oke, Mang Pendila angkat. Selamat sore, selamat bersantai-santai. Mana kabar ibunya? Semoga sehat selalu. Mang Pen gasing. Kemana dirimu gak masuk-masuk Mang Pen?
0: Kemana ya?
2: Kemana?
0: Sudah, ada lagi?
2: Mang Pen. Mang Pen buat. Saya kangen dengan Mang Pen.
0: Iya ya.
2: Terus, oh Mang Akbar, no, dah lagi. Ini dia nganjok ke sungai itu Mang ini Mang Akbar dan tenggor. Tapi tidak apa-apa lah, sungainya surut. Terus ada ini Cik Iwan. Siapa lagi?
0: Siapa lah?
2: Kenapa lah lupon Cik Iwan? Ada Cik Pipit juga.
0: Aduh tadi duluan Cik Pipit sudah.
2: Oh lah sudah. Kami Cik Piring tadi Cik Iwan.
0: Bukan Cik Pipit, Cik Anggita tadi. Cik Pipit belum masuk hari ini. Kemarin dia yang dia apa? Yang dia duluan.
2: Belum masuk aja Cik Iwan.
0: Iya, dia belum kemarin yang dia duluan tuh. Lupa.
2: Iya, Cik Pipit masuk aja Cik Pipit. Belum masuk. Anggi sudah tadi kan disebut.
0: Sudah Cik Anggi Pusri.
2: Aduh, ayo dah galau-galau Cik Iwan habis Cik Iwan sudah.
0: Oke deh.
2: Waktunya ini habis. Jalan waktu habis. Ya Cik Iwan.
0: Sudah? Cik
2: Iwan nak masuk Cik Iwan.
0: Aduh.
2: Waduh. Ya itu deh. Oh untuk Mang Helmi juga Cik Iwan.
0: Oke nah, deh.
2: Mang siapa itu? Mang John.
0: Mang John, Kak M14 ya?
2: Bukan Cik Iwan. Mang bukan. John itu orang diri katanya.
0: Oh orang diri. Oh hoi.
2: Marah dari ngomong ke KM14. Ini
0: Mang Sukur yang di KM14. Oh, Mang Sukur KM14 ya, Nas. Balik berarti.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Oke deh. Iwan,
0: oke deh.
2: Semoga sehat selalu. Segala-galanya.
0: Amin.
2: Kalau balik jangan lupa mandi, Cik Iwan ya.
0: Oi, mandi itu. Sebelum gawe mandi, sudah gawe mandi.
2: Banget,
0: Cik Iwan, malam. Banyuangan Shelly dah banyu dingin jadilah.
2: Agak kena
0: rematik. Ida, insya Allah.
2: Kata Wong.
0: Ah.
2: Iya, semoga sehat-sehat deh pokoknya. Itu baik Cik Iwan.
0: Oke deh.
2: Yuk, dadah.
0: Dadah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cik Eli, aduh siapa ini? Halo, Bapak Adu.
3: Bapak Adu, Bepinta, lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Cocong.
0: Ah, Cocong.
3: Cocong.
0: Dodo.
3: Dodo Cak Iwan.
0: Oh. Dodo. Ngapa do blogger ini? Bingung aku blogger ini.
3: Iya. Blogger Jawanya tuh.
0: Oh. Ngapo kalau belok ke Jawa nih?
3: Ya, berarti aku ke Lembang, Cik Iwan.
0: Agak terbalik ya?
3: Iya.
0: Agak ada yang lain, Caknya?
3: Iya, Cik. Memang lainnya memang.
0: Agak janggal ini. Ngapo miss call tadi?
3: Nyorowong.
0: Iya, yang itu ya, Aspin Jolor. Aspin Jolor.
3: Sakit kupun dengerin dia.
0: Ngapo begesa bae gawe nyoe?
3: Iya.
0: Menak gesa malah iwong dia.
3: Iya, dia itu galak majai
0: itu. Majai di preman. Dia megang daerah sini, Cak Mano lah jadi ye kita mah mentang-mentang wong Pak Jo dia ye.
3: Iya, menang-menang lah satpam dia.
0: Punya wilayah.
3: Iya.
0: Oh, dah. Jasmine. Aduh, baik lagu. Tapi
3: denger dia.
0: Biar kelah. Memang kita gibahin yang dia gitu. Ois, bukan main.
3: Bukan lagi dia.
0: Bukan main bukan pokoknya.
3: Iya, bukan main. Jadi. Bukan mainan dia.
0: Bukan main, memang bukan.
3: Bukan dia.
0: Ya Allah.
3: Dia kan belum pernah nyengar dia. Tolong sudah dia.
0: Sudah, waktu itu pernah. Waktu itu dia sama apa? Cek gaya waktu itu pernah aksi kan?
3: Mana aku belum pernah ketemu Cek Iwan
0: ya? Dengan apa narsum? Iya waktu itu Cas menjadi narsum Cek Gaya waktu itu pernah.
3: Iya. Aku sudah ketemu Cek Iwan, cuma Cek Iwan tak nyengok aku.
0: Oh, yang hari Senin waktu itu ya, yang ngintip-ngintip itu bukan?
3: Iya, aku nyengok. Ada masih ada narsum
0: berarti. Iya masih ada narsum aku. Abis itu hilang ya, bicarian ya Cek Rasid. Mano katanya.
3: Iya wanita di ilmu katanya.
0: Oi dah.
3: Kalau itu anak terak cermat kan di kantin itu, lah bedawian tu kan.
0: Teduk aku, bisa iya, dicari mana aku teduk gawe aku.
3: Iya, sini ngan cek kan.
0: Hobi teduk eh.
3: Iya.
0: Lagu cek nak lagu apa?
3: Lagu ini Beppo. Kali Merah Sena.
0: Kali Merah eh. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Kirim untuk Aspin Jolor tadi ya.
0: Iya, wah, nak untuk dia nih apa?
3: Iya, dia kan mengucapkan sudah terima kasih ya. Kalau dia tak mengucapkan tadi, mati ke radio, sakit suara di luar dia.
0: Dengar dia baik aja ngoceh.
3: Iya, dengar dia baik. Sama tuh Aspin juga ya. Sama Nadia si Borak tadi ya.
0: Mawar Borak.
3: Borak ada pian tadi, kumbang jalanan tadi.
0: Kumbang jalanan, banyak julukannya Caknya itu.
3: Banyak nian tadi. Ada Kitung ya, ada Kitiga, si Jusol di dua-dua ya. Aman Penjati, Aman Kain Langkan, Aman Arifin, semua segala-galang lah Cik.
0: Oke.
3: Ya, terhubung waktu kan. Buat Cik, selamat tugas ya.
0: Oke deh.
3: Ya, selalu Cek. Terima kasih Cek.
0: Oke Cek. Hendra Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon selanjutnya ada siapa nih di belakang? Halo.
4: Halo Bapak Ibu,
0: Bapak Ibu. Iya, dengan siapa di mana?
4: Mamang Kito.
0: Dengan siapa?
4: Mamang Kito.
0: Mamang Kito tuh siapa?
4: Mamang Koyong.
0: Oh, Koyong Kito. Koyong Kito ini, Koyong Ngadi.
4: Koyong-koyong kita kalau mudon, kalau mamang kita tuh agak mangan dong gitu ya.
0: Iya wah.
4: Kalau koyong kita terlalu mudon, banyak yang ngepen.
0: Oh, tidak apa-apa. Wong juga udah apa? Ay, tidak pulau umur tuh sudah lah. Tidak iya, berkawan galo di sini nih. Iya.
4: Sehat apa?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat terus, insya Allah.
4: Iya. Jadi waktu kata-kata di 52 ya balik?
0: Iya daerah 50 rumahnya.
4: Di lorong?
0: Ada deh.
4: Ya, enggak aku tuh ada keluarga di situ.
0: Nah 50 luas Cek, 50 laut, 50 darat.
4: Tembusan
0: ya? Hah?
4: Tembusan bukan, tembusan.
0: Tembusan, nah enggak tahu aku lorong itu Cek.
4: Iya, di aku belakang sekta itu nah.
0: Belakang sekta, bukannya 34 ulu tuh masuk ya?
4: Iya, 50 kalau.
0: Nah? Sekta 5. Iya, belakangnya tuh setahu aku itu lorong tiga sudah 3 ulu, 4 ulu masuknya.
4: Oh, gitu.
0: Setahu aku yang masalah enggak tahu aku nih masalah.
4: Oh, iya.
0: Itu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya, itu deku kalau di lorong tembusan, jalan tembusan, lorong tembusan keluarga
0: baru. Itu ya.
4: Iya, dia tuh owner makanan tradisional.
0: Oh, oke deh. Tawarilah ke Cek Rasid siapa tahu.
4: Iya, makanya aku nanya Iwan tuh. Kalau baik dia nanya. Makanan kita lamanya, makanan kita uang kita.
0: Oh. Oke deh.
4: Ayo, cek mana cek Iwan?
0: Apa?
4: Aku udah minta lagu.
0: Apa lagu apa cek?
4: Apa dia yang dari Cinta Cinta Biru.
0: Cinta
4: Epita Mala. Benar
0: Epita Mala ya?
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Ya kirim-kirim cek Iwan.
0: Lanjut.
4: Kirim-kirim untuk Widodo tadi kan?
0: Ya, Widodo tiba-tiba kabulkan itu.
4: Ini Naim Sian sama Kumbang tadi.
0: Kumbang jalanan.
4: Aduh ini apa? Nadia Lize kan?
0: Siti Nadia Lize.
4: Ayo bikin itu kan? Terus ada siapa lagi? Ada ini yang Aspinjol tuh. Aspinjam kata Widodo itu kata aku tidak
0: kata cek Widodo tadi tuh Aspinjolor katanya.
4: Iya emang jolornya dia tuh. Dia tuh belaka cek Iwan. 11-12 cek wapet dia tuh buka tinggi tapi itulah sayang dikit.
0: Apa?
4: Hah? Ini masih belum tumbuh gigi.
0: Belum tumbuh gigi. Aduh masih gigi susu dia.
4: Gigi susu. Woi baru sak tinggi wongnya. Tapi tak ini tak baca ni ngono ke 17-an ini.
0: Dah bisa makan keropok eh. Woi dah. Iya.
4: Ya tu kalau makan keropok tepat dapat dia. Tinggi olehnya. Wong dah ulung nyampa dia lah dia buat. Terus ada siapa tadi ada Mang Pen dua-duanya kan ada Mang Ujuk dua-duanya. Terus ada siapa lagi ini Putra Banten. Terus sama ibu terus ada Fauzan, ada Bang Rudi, ada tu siapa lagi ini. Ini hai jarak ni Goldi. Mang Zainal, Papa Wendy atau ada Mang siapa? Siapa yang lupa bahas Mang Syukur eh? Lupa tu sama dia tu agak kalau ingat ini kan syukur alhamdulillah nama ringan kan
0: syukur alhamdulillah iya
4: iya terus ada ini mang Teguh kan alias ini apa dia saldo mang saldo terus ada ini ada mang Idham mang Ferry terus di Guarani kan di terus ada mang Helmi BMI ada Mang John, ada Mang Johan, ada Mang Nafi, terus siapa lagi? Ada Mang Iwan, Dapati, Adi Pitung, Simon sama Siti ini pribadinya. Simon sama Siti pribadi, terus ada Wapet sudah tadi, terus ada Sisi, siapa lagi ya? Nasaru sama Rara, ada Angga, Andra sama Anggi kan? Pokoknya ada galau-galau baca Iwan, yo maaf lah. Nah, ada ini Pak D. Suwarto yang sering monitor yang di Kenten.
0: Iya.
4: Iya. Pokoknya galau-galau baca Iwan ya.
0: Oke deh.
4: Yo. Dikirim galau-galau untuk pendengar perempat. Yo untuk cek Iwan. Ya semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Yo selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya cek. Goyong Adi di Sukarame. Nah sudah 4 penelpon kita beralih ke WA dulu nih. Ado dari Cik Arifin Tanggo Bontong request lagu Maggie Z 1000 Benang Cinta buat Cik Iwan Moka AC. Sama-sama Cik Arifin. Lanjut lagi di sini ya WA Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adu Cik request lagu tetap menunggu dari Indi Gunawan. Salamnya untuk Cik Pauzan, Sisi, Sarah, Yanti, Akbar, Rudi, Putra Banten, Eli, Aisyah, Atim untuk semua fans perompak Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cik yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh Cik Hamzah sama Cik Repin lagunya lah disiap ke ya. Terus ini ada juga dari Cek Rizwan. Assalamualaikum Cek Iwan, aku nak request lagu Bukanlah Dia dari Ona Sutra. Dikirim buat galo-galo baik, ucapannya selamat sore dan salam kompak selalu. Buat Cek Iwan selamat menjalani tugas dan terima kasih. Jangan lupa lagunya, oke Cek Rizwan aman. Kita dendang ke ya. Langsung bela mancek itu sudah, berarti sudah 7 lagu ya, banyak juga.

0: dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memikat wisatawan dengan pesona pasir putih dan air laut yang jernih. Wisatawan menjadikan pulau ini sebagai tujuan utama untuk snorkeling dan diving karena keindahan bawah lautnya yang menakjubkan. Setiap tahun penyu hijau datang ke Pulau Derawan untuk bertelur di tepi pantai. Para penyelam juga dapat menjelajahi terumbu karang yang berwarna-warni dan menikmati pemandangan laut tropis yang masih alami. Selain snorkeling dan diving, wisatawan dapat menikmati keindahan matahari terbenam di dermaga atau berkeliling pulau dengan perahu kecil. Aktivitas seperti memancing, mengunjungi pulau-pulau sekitar hingga berinteraksi dengan warga lokal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, jaje lak-lak yang merupakan jajanan tradisional khas Bali, bentuknya mirip serabi dengan ukuran lebih kecil. Kue ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna alami dari daun pandan atau suji. Dalam penyajiannya, jaje lak-lak disajikan dengan taburan kelapa parut dan siraman gula merah cair yang manis. Perpaduan rasa gurih dan manis membuat jajanan ini digemari berbagai kalangan. Proses pembuatan jaje lak-lak cukup sederhana dan bisa dilakukan menggunakan cetakan atau teflon anti lengket. Meski termasuk kue tradisional, jaje lak-lak tetap relevan sebagai camilan rumahan yang praktis dan lezat. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cik Ewan. Kali ini kita berada di pelosir wisata lokal yang mana Cik Ewan bakal ngasih informasi dan hiburan. Nah, ngomongin tentang wisata lokal, sekarang ini lagi viral-viralnya ini wisata sabana di Tanjung Senai dulu, re. Jadi setelah kalau biasanya di sini nih jadi tempat agak rawa-rawa kalau hari biasa. Nah, tapi kalau pas musim kemarau nih, ya, ini kan agak kering tempatnya. Jadi di sini justru jadi tempat nongkrong baru warga-warga Layo, kayaknya dulu ya. Jadi buat dulur yang pengen nikmati sore atau pagi dengan pandangan ijo-ijo pacak lah ya ke daerah sini, karena di sini itu tempatnya tuh tidak perlu jauh dari Palembang ya. Kayaknya 45 menit nyampe lah kalau misalnya dari daerah Ulu nih ya, 45 menit satu sampai lah, 45 menit sampai 1 jam. Tapi kita sudah dapat suasana baru, dulur. Karena cek kita tahu kalau musim kemarau yang biasanya identik dengan cuaca terik dan kekeringan justru ngadir ke pemandangan unik di kawasan Tanjung Senai Indralayo ini. Surutnya perairan di kawasan tersebut tuh nyisok ke hamparan rumput hijau yang luas karena dan warga kemudian tuh nyebut kawasan ini sebagai Sabana Tanjung Senai. Nah, menariknya hamparan hijau nih, ini jadi tempat favorit warga untuk bersantai. Setiap sore masyarakat datang untuk duduk nikmati suasana, berfoto sampai piknik sama keluarga. Warga Indralayu Utara Hafiz ngatuk ke kehadiran Sabana Tanjung Senai ini ngebuat masyarakat organisasi tidak perlu jauh-jauh lagi cari tempat rekreasi yang asri ya. Bahkan aktivitas warga itu semakin beragam. Ada yang bawa tikar untuk piknik, ada pula yang bawa perlengkapan untuk bakar-bakar atau ngegrill sambil nikmati suasana sore. Dan angin sapu-sapu hamparan rumput yang luas serta pemandangan terbuka ini buat Sabana Tanjung Senai itu jadi pilihan rekreasi lokal yang menarik. Nah, tapi dulur kita ya, keindahan alam tentu perlu dijaga bersama. Kalau datang untuk ini jangan lupa bawa balik sampahnya, jangan sampai keseruan nikmati alam itu justru ninggal ke sampah dan ngerusak lingkungan. Sabana Tanjung Senai ini membuktikan kalau alam di sekitar kita tuh bisa jadi tempat rekreasi yang nyenangke. Tinggal cak manung kita nikmatinya sekaligus jagonya biar tetap bersih dan lestari. Setelah info wisata tadi ini, tetap bersama kami di Perompat RRI Palembang. Terus selain ini, Cik Ewan bakal ngasih informasi selanjutnya. Dan artikel ini bisa dibaca di rri.co.id.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Laba-laba keempat, perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cian di Plesiran Wisata kita. Nah, kalau tadi kita ngomongin daerah Tanjung Senai ya, yang jadi sabana, ini hari kita geser lagi ke Palembang dulu. Reka, siapa tahu tidak pengen jauh-jauh nak wisatanya. Jadi kita bisa mulainya ke kafe dulu. Nah, jadi kalau kafe biasanya jadi tempat untuk makan, minum, ngobrol, atau sekedar bersantai. Tapi ini ada pengalaman yang beda dari Pancehub yang nawar ke pengalaman sedikit berbeda nih ya. Karena tempat ini pengunjung tuh gak cuma bisa nikmati suasana yang sejuk dan nyaman, tapi juga dapat baca buku, melukis sampai mengabadikan momen bersama orang terdekat. Nah, menariknya lagi Pancehub ini menyediakan ke painting booth, yaitu dengan berbagai pilihan media. Jadi pengunjung tuh bisa melukis di atas kanvas, vas bunga, di atas tas, cangkir ataupun dompet, keychain hingga patung mini ya. Ada juga fasilitas watercolor, cat air gratis dengan ketentuan pembelian makanan minuman minimal 65.000 baht. Nah, sementara pembelian minimal 150.000 tuh sudah dapat fasilitas painting booth. Jadi untuk pilihan media lukisnya kaget tuh mulai dari harga 25.000 sampai 70.000 tergantung jenis media yang dipilih. Nah, jadi bukan cuma ngelukis, pengunjung tuh juga bisa minta bantuan tim dari Pancehub ini untuk mengabadikan momen melalui foto secara gratis selama aktivitas berlangsung. Dan yang menarik, hasil karya lukisan pengunjung tuh dapat dipajang di area khusus bersama karya-karya pengunjung lain. Jadi bagi dulur yang pengen cari suasana nongkrong yang beda, Pancehub ini bisa jadi pilihan untuk bersantai sekaligus nyalur ke kreativitas. Karena terkadang refreshing itu bukan cuma soal pergi ke tempat yang nyaman, tapi juga tentang mencoba hal baru, ngasur ke karyo dan bawa pulang kenangan. Ya, tetap bersama kami di Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Dulu pendengar Prom RRI Palembang dan Prado, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilai siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Ali Imran ayat 29 sampai dengan 36 yang dibawakan oleh Qori Ahmad Safari Ahmad Davi. Dan setelah itu kita akan mendengar ke beduk dan azan maghrib di pukul 18.09 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilai siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 29 hingga 36 yang akan dibacakan Qori Ahmad Safari Adavi. Dan selanjutnya pada pukul 18.09 nanti kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewane. Kali ini kita berado di plesir adat budaya kita dan berisi hiburan dan informasi. Jadi dulur aja, kita beralih dari kabar tempat wisata ke kabar yang bangga ke di dunia pariwisata Sumatera Selatan. Karena dua anak muda asal Banyuasin ini bakal bawa nama Sumsel ke tingkat nasional. Bukan cuma berkompetisi, tapi juga punya misi untuk memperkenalkan wisata, budaya, UMKM, dan kearifan lokal daerah. Siapa mereka dan ajang apa yang bakal diikuti? Ini dia informasi selengkapnya ya. Jadi dua putra putri daerah, Putri Aulia Ramadhani dan Muhammad Ridho, ini dipercaya bawa nama Sumsel dalam ajang Putra Putri Wisata Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus ini ya. Keduanya mendapat dukungan dari Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin, Nabila Askolani Putri, saat melakukan audiensi di guest house rumah dinas Bupati Banyuasin. Menariknya, keikutsertaan Putri Aulia dan Muhammad Ridho ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, tapi juga mereka diharapkan dapat jadi duta yang memperkenalkan potensi Sumatera Selatan, khususnya Banyuasin, kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, mulai dari destinasi wisata, kekayaan budaya, produk UMKM, hingga kearifan lokal, jadi potensi yang bisa diperkenalkan ke dalam ajang nasional tersebut. Nabila juga berpesan agar keduanya memanfaatkan kesempatan ini untuk terus belajar, tetap rendah hati, dan memberi ke kemampuan terbaiknya. Nah, dulur, kehadiran generasi muda dalam ajang pecah ini tentu jadi peluang besar untuk kita mengenal ke daerah ya. Bukan cuma soal meraih prestasi, tapi juga cak mano anak muda tuh mampu membawa cerita tentang daerah asalnya dan membuat semakin banyak orang mengenal kekayaan Sumatera Selatan. Semoga Putri Aulia Ramadhani dan Muhammad Ridho dapat tampil maksimal bawa nama Banyuasin dan Sumsel dengan penuh kebanggaan sekaligus jadi inspirasi bagi generasi muda lainnya ya. Dari Banyuasin untuk Sumatera Selatan ini. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nah, terus kalau tadi kita sudah nyimak kabar Mbak Gake dari Banyuasin tentang generasi muda yang bawa nama Sumatera Selatan ke ajang nasional ya. Semangat untuk anak muda yang kenal ke daerah, ternyata tidak berhenti sampai sana. Karena di Palembang juga ada sosok anak muda yang milih jadi ke ajang Bujang Garis Palembang. Ini bukan sekedar kompetisi, tapi sebagai kesempatan untuk kenal diri, belajar budaya sekaligus ikut mempromosi ke identitas kota kita. Nah, ini dia informasinya ya. Jadi hal ini lain dilakukan oleh Kevin Hardino Bujang Palembang 2026 karena ketertarikannya pada dunia pageant ini sekaligus keinginan untuk lebih kenal diri dewek menjadi motivasi Kevin mengikuti ajang Bujang Palembang. Awalnya Kevin ngaku masih punya keraguan terutama dalam kemampuan berbicara dan kedisiplinan, namun lewat berbagai pengalaman dan kompetisi ia justru mampu mengembangkan kemampuan diri hingga akhirnya meraih gelar Bujang Palembang 2026. Bagi Kevin Dewek ini jadi generasi muda Palembang yang bukan cuma soal mengenal kota tempat tinggal tapi juga memahami sejarah, budaya, tradisi dan potensi wisata yang dimiliki daerah. Dalam kegiatan Anjang Sana, Kevin bersama peserta lainnya tuh kesempatan mengunjungi berbagai situs sejarah Palembang serta mengenal kesenian pecak tari Tanggai dan Gending Sriwijaya. Ya, Nur Dio, budaya pecak songket, tanjak, bahasa dan tradisi Palembang itu harus terus dikenal ke dan dikunoke oleh generasi muda. Jangan sampai anak muda justru merasa malu dengan identitas budayanya dewe. Menariknya lagi, teknologi dan media sosial ini dinilai menjadi sarana penting untuk mempromosi ke budaya dan pariwisata. Konten yang kreatif dan positif dapat membuat sejarah dan budaya Palembang lebih mudah dikenal bahkan hingga ke masyarakat luas. Salah satu contohnya ialah Pulau Kemaro yang punya cerita tentang pertemuan berbagai budaya dan jadi salah satu aset wisata Palembang yang perlu terus dijaga. Nah, dulure pesan pentingnya ialah cintoi Palembang ini bukan cuma dengan bangga nyebut namanya tapi juga dengan kenal sejarahnya, jago budayanya, mempromosi ke hal-hal positif dan ikut merawat lingkungan. Semoga semangat Kevin ini dapat jadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus menggali potensi diri sekaligus ngasih kemanfaat bagi daerah ya. Karena budaya itu akan tetap hidup walaupun generasi mudanya mau mengenal, menggunakan dan melestarikannya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ngobrol 4
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Ote-ote merupakan gorengan khas Porong, Jawa Timur yang sekilas mirip dengan bakwan. Isinya bisa berupa sayuran, udang, atau ayam dengan teksturnya di luar dan lembut di dalam. Selain sebagai camilan, ote-ote juga kerap jadi ke lauk pendamping nasi. Penyajiannya sederhana, biasanya langsung digoreng di tempat agar tetap hangat dan garing. Hidangan ini punya akar dari pengaruh kuliner Tionghoa yang kemudian berkembang di Porong.

0: Mie Ote-Ote mudah ditemukan di warung hingga restoran di berbagai daerah Jawa Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bingka kentang yang merupakan kue tradisional dengan cita rasa manis dan tekstur lembut. Kue ini terbuat dari campuran kentang kukus, tepung, santan, telur, dan gula yang dipanggang hingga matang. Proses pembuatannya cukup sederhana. Dimulai dengan mencampur bahan kering, lalu nambah ke kentang halus dan santan. Setelah itu adonan dicampur dengan kocokan telur, dituangkan ke loyang, lalu dipanggang. Rasanya gurih dengan aroma harum santan, cocok disajikan sebagai camilan maupun hidangan penutup. Bingka kentang juga sering hadir dalam acara keluarga atau perayaan khusus. Sekian info dengan Ingat Perompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

8844 Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu 51 menit lepas dari pukul 19, berarti Cik Iwan bakal pamit undur diri sekitar 9 menit lagi nih. Dan Cik Iwan juga ngucapin mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran ini ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 yang Cik Iwan yang bertugas mengucap ke selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri dulu.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Dahulu, di desa Rupit, daerah Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, hiduplah seorang ibu bersama anak sematawayangnya. Suaminya telah meninggal dunia ketika ia sedang mengandung anak mereka. Suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke sawah, ibunya menitipkan pesan kepada anaknya untuk tidak bermain ke arah hutan.
1: Put.
2: Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu?
1: Ibu ingin pergi ke sawah sebentar. Nanti, kalau kamu main, jangan jauh-jauh ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Ya sudah. Kalau begitu, Ibu pergi dulu ya.
2: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Oh iya, Put.
2: Iya, Bu. Ada apa lagi?
1: Ibu baru ingat. Nanti, kalau kamu main, jangan sesekali kamu mendekati hutan. Apalagi memasukinya ya, Nak.
2: Emang kenapa, Bu, kalau Putri main ke sana? Di sana kan pasti banyak bunga-bunga dan kupu-kupu yang lucu.
1: Pokoknya, Ibu tidak mau tahu. Kamu jangan coba-coba bermain ke arah sana, apalagi memasukinya.
2: Baiklah, Bu.
0: Saat ibu sedang berjalan menuju sawah, ia melihat segerombolan warga sedang bercerita.
3: Apakah kalian tidak tahu bahwa di dalam hutan kita ini ada rumah raksasa yang berisi banyak sekali emas?
4: Hah? Benarkah?
3: Iya, tapi raksasa tersebut kejam dan suka memakan hati anak perempuan.
4: Berarti aku harus melarang anakku untuk tidak mendekati hutan.
3: Benar itu, jangan sampai anak kita menjadi korban dari raksasa yang kejam itu.
5: Iya, jangan sampai anak kita menjadi korban seperti Bu Jum.
1: Apa? Anak siapa?
3: Lah, kamu tidak tahu ya tentang anak Bu Jum yang hilang ketika bermain ke arah hutan.
1: Berarti benar kata orang-orang bahwa di dalam hutan sana hiduplah seorang raksasa yang kejam.
4: Iya, kamu harus hati-hati. Rumah kamu kan dekat sekali dengan hutan.
5: Benar itu. Lagi pula kan kamu punya anak perempuan dan raksasa suka sekali memakan hati anak perempuan.
1: Iya, sebelum pergi aku sudah menitipkan pesan agar dia tidak mendekati hutan, apalagi memasukinya.
3: Baguslah kalau begitu.
5: Sudah. Kenapa kita jadi membicarakan raksasa itu? Lebih baik kita lanjutkan pekerjaan kita.
1: Ya sudah, aku juga ingin pergi ke sawah dulu.
0: Ketika Putri sedang bermain di halaman rumahnya, ia melihat kupu-kupu yang sangat lucu dan ingin menangkapnya.
2: Wah, lucu sekali kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Tapi, kata ibu tadi, aku tidak boleh mendekati hutan, apalagi memasukinya. Aku tidak mau ibu marah karena tahu aku mendekati hutan itu untuk mengejar kupu-kupu. Tapi aku ingin sekali menangkap kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Jangan sampai aku mendekati hutan, apalagi memasukinya, seperti yang dipesankan ibu tadi. Hap, jangan lari kamu cantik. Hap, kemarilah. Ayo bermain bersamaku.
0: Tanpa disadari, Putri pun memasuki hutan.
2: Aku lelah sekali. Di mana ya kupu-kupu cantik tadi? Kok tidak terlihat lagi? Nah, di sana rupanya kamu. Akan kutangkap kau kupu-kupu nakal. Jangan pergi lagi. Tunggu. Hap. Hap. Wah, rumah siapa ini? Indah sekali. Permisi. Apakah ada orang?
6: Aduh, lelah sekali. Aku sudah mengelilingi hutan, tapi tidak satu pun makanan yang aku temukan, apalagi makanan yang aku inginkan. Sepertinya aku mencium aroma anak manusia. Wah, apa jangan-jangan ada anak manusia yang masuk ke rumahku? saja. Lumayan bisa jadi santapan malamku.
2: Hah? Suara apa itu? Seperti suara langkah kaki orang.
6: Wah, benar kan ada anak manusia yang masuk ke rumahku?
2: Kamu siapa?
6: Akulah sang penguasa hutan ini. Dan aku jugalah yang akan memakan hatimu.
2: Memakan hatiku?
6: Ya, aku sudah lama menanti anak manusia. Dan sekarang kamu masuk dengan sendirinya ke rumahku.
2: Tapi kan, Nek, hatiku masih kecil untuk dimakan oleh orang sebesarmu. Lagi pula, kamu tidak akan puas jika memakan hatiku sekarang.
6: Benar juga katamu. Kalau begitu, kau akan tinggal bersamaku sampai kamu tumbuh besar. Dan hatimu pun pasti juga membesar.
2: Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti permintaanmu, Nek.
6: Ya sudah kalau begitu, Cung. Kamu harus makan yang banyak supaya hatimu tumbuh dengan cepat.
2: Baiklah, Nek. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku tidurnya di mana, Nek?
6: Di mana ya? Oh iya, Nenek baru ingat. Kamu tidur di pagu aja ya.
2: Pagu? Di mana itu, Nek?
6: Sudah, kamu ikut Nenek saja.
0: Di sisi lain, ibunya merasa sedih karena kehilangan putri semata wayangnya dan takut kalau putrinya sudah dimakan oleh raksasa.
1: Put, kamu di mana, Nak? Pulanglah, Nak.
3: Lah, ibu kenapa?
1: Apakah kalian melihat anak saya?
4: Emang anak ibu kemana?
1: Saya tidak tahu. Ketika saya pulang, anak saya tidak ada lagi di rumah.
5: Nah, jangan-jangan anak ibu hilang karena ia ke hutan dan ditangkap oleh raksasa yang menyeramkan itu.
3: Iya, bisa jadi itu, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus waspada dan melarang anak-anak kita untuk bermain keluar rumah.
4: Benar itu. Kalau begitu, kami pamit duluan ya, Bu. Kami menjaga anak-anak kami di rumah.
0: Keesokan harinya, putri merasa sangat sedih karena takut tidak akan kembali lagi kepada ibunya. Dan ketika ia sedang melamun, ia melihat seekor elang yang terbang di atas rumah raksasa dan bernyanyi sembari mengharap elang itu bisa membawa ia pulang ke rumahnya.
2: Elang si

0: Zoom, Zoom, kamu sedang apa di atas?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau telingaku gatal.
0: Wah, sepertinya telingamu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
0: Zoom, makanlah agar hatimu cepat membesar.
1: Iya, Nek. Lang sikat, lang sengunggung, gunggung aku ke rumah indokku. Pacakku umpan ayam serban bekandung telur.
0: Duh, kamu sedang apa di atas?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau leherku gatal.
0: Wah, sepertinya lehermu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
0: Ya sudah, cepat kamu habiskan makananmu. Setelah itu, kamu tidur ya, Cung.
1: Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indokku. Pacakku umpan ayam serban bekandung telur.
0: Cung, kamu sedang apa di atas? Nenek suruh kamu tidur, kenapa masih nyanyi-nyanyi?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau tanganku gatal.
0: Wah, sepertinya tanganmu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
2: Semakin hari, elang tersebut makin dekat dengan atap rumah raksasa. Sampai di suatu ketika, Putri pun berdiri untuk mendekati elang agar elang tersebut membawanya pulang ke rumahnya. Dan elang pun berhasil membawanya pulang ke rumah ibunya.
3: Ada apa kau terus memanggilku?
1: Bisakah kamu menolongku keluar dari tempat ini? Aku ingin pulang dan bertemu dengan ibuku.
3: Bisa, asalkan kamu mau memberiku ayam satu kandang yang sedang bertelur.
1: Iya, aku akan menuruti semua permintaanmu.
3: Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang.
0: Cung, Cung, kenapa kamu tidak menjawab, Cung? Cung, Cung, jawab, Cung. Atau jangan-jangan dia tidak lagi ada di atas. Apa? Benarkan kataku. Dia berhasil kabur dari rumah. Aku harus keluar mencarinya.
2: Elang berhasil membawa Putri pulang ke rumahnya. Elang pun pergi meninggalkan anak itu.
1: Ibu, Bu, Putri pulang, Bu.
4: Putri, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, Nak.
1: Maafkan Putri, Bu. Putri sudah ingkar janji sama ibu untuk tidak mendekati hutan. Tapi Putri malah memasukinya dan Putri bertemu dengan raksasa.
4: Hah? Raksasa? Kamu tidak disakitinya kan, Nak?
1: Tidak, Bu. Dia baik sekali. Dia memberi Putri emas-emas ini. Dan juga dia merawat Putri seperti cucunya sendiri. Tetapi dia menginginkan hati Putri, Bu.
4: Ya Allah, Nak. Untung saja kamu berhasil kabur dari sana. Kalau tidak, ibu takkan bisa hidup tanpamu.
1: Tapi, Bu, sekarang raksasa tersebut pasti sedang marah dan mencari Putri. Putri takut. Nanti Putri akan ditangkapnya lagi.
4: Tidak, Nak. Tenang saja. Selama masih ada ibu, ibu akan selalu melindungimu dari orang-orang jahat.
1: Terima kasih, Bu. Sekali lagi, Putri minta maaf karena sudah ingkar janji.
4: Sudah, Nak. Kamu sekarang masuklah ke rumah. Dan jangan keluar rumah sampai ibu kembali.
1: Baik, Bu.
2: Setelah itu, raksasa kembali marah dan mencari Putri menuju desa. Ketika hendak memasuki desa, ia bertemu dengan ibunya Putri.
0: Wahai manusia, apakah kau melihat anak perempuan yang lewat sekitar sini dan menggunakan banyak emas di tubuhnya?
4: Hah? Anak perempuan? Oh, anak perempuan tadi memang lewat sini. Tapi ia ingin menyeberangi sungai. Sepertinya ia sudah berada di seberang sana.
0: Kalau begitu, aku harus menemuinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa menemuinya?
4: Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin membantumu untuk menyeberangi sungai itu.
0: Dengan cara apa?
4: Kau gunakan kuali ini untuk menyeberangi sungai. Tetapi jika sudah sampai di tengah-tengah sungai, kau pukulkan kuali itu sebanyak 3 kali. Sembari menyebut nama anak perempuan yang kau cari itu.
0: Apakah benar dengan cara itu aku bisa menemukan anak itu?
4: Coba saja.
0: Putri! Putri! Putri! Apa? Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong!
2: Akhirnya, raksasa itu pun menuruti apa yang diusulkan oleh ibu itu. Lalu, ia pun tenggelam ke dalam sungai akibat kebodohannya sendiri. Dan semua harta yang dimiliki oleh raksasa tersebut menjadi milik Putri, Rima Melati, dan ibunya. Mereka pun hidup sejahtera di desa Rupit, Musi Rawas Utara.

0: 2, Tri Ariska sebagai warga 3, Feby Melati sebagai narator. Produksi RRI Palembang.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca bece, dulur-dulur. Apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini di Sriwijaya Malam edisi Kamis tanggal 3 Agustus 2026. Kali ini berwangan dengan Kulo Celham di sini ya. Kita bakal sama-sama jalan tuntas di jam 24 malam. Dan perjumpaan kita tadi sudah diawali dengan program legenda yang sudah kita simak sama-sama. Dan kali ini kita ada di Sumsel Bertendang sampai jalan kaki di jam 21 malam. Sesudahnya bakal ada senjang sekayu manja bicaya pecah biasa. GC Elham bakal terima telepon di 0711-351-656. Di WhatsApp juga boleh di 0897-784-884. Ada juga renungan malam dan juga informasi GC bakal kami ketengahkan. Ya masih jangan kemana-mana. Dari kawasan radio kami yang bertugas kecoke, selamat mengikuti.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Waduh, malam ini kita jangan lupa bersyukur mencabik-cabik ya. Karena ngapa Cilham selalu merasa apa ya, kayak Tuhan tuh begitu sangat menspesialkan kita ya. Karena kita sudah diberikan kesehatan gratis kayak itu. Nah, kita juga dikasihkan jalan rezeki yang mulai membaik. Dan itu pertanda bahwa ya kita harus pandai untuk mengucapkan syukur kayak itu nama cabik-cabik ya. Gak mengapa Cilham, bayangkan bayang ini serius Mas Cibice. Dari jam 5:30 pagi, bayang gak? 5:30 pagi sudah melek mato, sudah bekais. Alhamdulillah malam ini lanjut lagi di Propat FM Palembang untuk hadir menjadi rewang Mas Cibice, supaya malam Jumatnya semakin berwarno ya. Wow, dikelir apa? Makin warno. Agi 3516656 di Sumsel Berdendang, Propat FM Palembang. Kita sapa penelpon ada siapa? Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berdendang, Cilham.
0: Iya, ngapa menges itu? Aida.
1: Tadi Uber kucing kan.
0: Apa dia nomor kucing?
1: Di Uber kucing.
0: Lah, mulai ini ngembik wasin ya.
1: Iya, dari luar kerupuk tadi.
0: Wah, mending kalau di apa namanya di Uber oleh tetangga itu yang bahaya, Cek. Jadi malam ini lagi ngapoi?
1: Lagi santai
0: aja lah. Oh, lemaknya ya. Merewang siapa di situ?
1: Eh, lagi hilang. Oh, ya ada.
0: Apa?
1: Ya, lagi santai aja lah.
0: Oh, lagi santai. Apa dia yang hilang tadi? No, ini dah. Ini, ininya hilang ya, apa?
1: Iya. Ada radio kami di miss call orang.
0: Ya. Oh, siapa nih miss call-nya ya? Iya.
1: HP sikoknya.
0: Wah, mana HP sikoknya yang pajak masuk 5 kartu itu nah?
1: Tujuh
0: saking kecanggihnya ya, 7 kartu iya, masuk iya. Plus pajak anak nasi juga pakai HP itu tadi.
1: Canggihnya HP itu berarti.
0: Saking ke tadi kak. Iya, jadi nak lagu apa? Di miss call ke lagi lah, kita putus.
1: Lagu dari Bangka, boleh aja kamu enggak?
0: Oh, boleh, Sumsel kita, Bangka kan enggak lagi jadi Sumsel. Dulu iya Sumbaksel.
1: Iya.
0: Yang mana lah?
1: Lagu ini Bia Celam. Dipuja-puji, Bia.
0: Dipuja-puji, itu ya lagunya ya? Ngapa iya nyawab tadi itu, abang bukan?
1: Iya,
0: Bia Celam
1: tadi kan nyanyi.
0: Waduh, nianya. Kira-kira buat-buat bahaya, aduh lagunya. Pacak nianya. Tahu dari siapa nih lagunya?
1: Oh, lagu itu zaman-zaman kami denger penyiarnya Cek Ria.
0: Wah, oh Cek Ria ada di belakang masih.
1: Iya, zaman-zaman dia itu viral lagu itu.
0: Wah, lagu viralnya ya. Saking ke tadi tuh kan yang bawanya Cek Ria tadi ya.
1: Iya. Salam untuk Cek Ria ya.
0: Kalau Cek manggilnya Yuk Ria manggilnya.
1: Ria, iya.
0: Saking supaya akrab itu kan.
1: Kangen juga kangen dengan suaranya galak gua kan acara plesiran kan.
0: Oh, jadi lama ya denger Perempat ya.
1: Iya, alhamdulillah aja lah.
0: Berarti lah tuo Cek nih.
1: Iya.
0: Ida oi. Tuo tuh cuma angka Cek juang tuh kan.
1: Iya, jadi letter.
0: Penting tenaga. Wow. Oi, pacak nih. Tenaga tadi padahal oleh makan banyak kan.
1: Iya.
0: Oke. Agi masuk lagi di Senyang Sekayu ya.
1: Insyaallah
0: Cilham. Yo, masuk pasti.
1: Terima
0: kasih
1: Cilham. Oke. Selamat tugas Cilham.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cek Sarul. Uji kita tadi tuh ngapo dia tuh menges cuma itu kan. Oke, baik. Di belakangnya kita sapa lagi ada siapa 3516656 Sumsel Berdendang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyo, Cek Eli.
2: Apa kabar? Lama tak bersua.
0: Aduh, kalau 3 abad ya. Saking kelelamu tadi kan.
2: Iya, lama nih ya.
0: Padahal
2: berapa hari ya
0: dah. Iyo. Aidah. Jadi Cak Manu malam ini?
2: Baru sudah makan Cek Ilham.
0: Wih, namanya sok kali nanya sudah makan.
2: Makan
0: nasi padang pula. Wow. Telok dua ya.
2: Iya, ayam goreng.
0: Wow, caknya pesta pora malam ini ya.
2: Bukan lagi.
0: Ngapa nari arisan apa? Bawa macam ini nasi padang ya, saking kenyut tadi ya. Wih, boleh lah. Anak soleh itu pasti dapat.
2: Ibu soleh ini.
0: Ibu soleh.
2: Ibu soleha.
0: Kalau kami, wak soleh ado.
2: Oh, tuh kami ada adik Soleh tuh.
0: Oh namanya?
2: Iya.
0: Soleh ya, Soleh itu namanya maksudnya tuh kan?
2: Nama adikku tuh.
0: Oh, itu. Oh mak itu ya, ialah kita doa kebaik. Pai lagunya apa Cak Eli?
2: Lagu ini Rampai Talang Bangasin.
0: Rampai Talang.
2: Iya.
0: Di Rampai Talang, di Rampai Talang itu bukan? Ya bukan. Tapi kata Cek ini tadi benar katanya tadi.
2: Adik-adik mah itu.
0: Ayo, Cek Sarul nih enggak nguna-nguna ya.
2: Iya, wong lamun yang dia tuh.
0: Oh, saking kelamo tadi kan.
2: Iya.
0: Tahu
2: galau.
0: Sama Cek Ria be dia lah monitor.
2: Oh, aku belum, Cek.
0: Belum ya. Nah, nak tidur ujungnya tadi lah. Dengar galus, pelembang anget nih laju. Tidur tinggal tidur.
2: Selamatkan belum?
0: Oh lah sudah minumnya. Nanya dak lau apa?
2: Lau apa?
0: Tadi kita lau tempoyak patin, lemak dak?
2: Wow.
0: Kalah Cek Eli lau ayam.
2: Woi lemak juga tempoyak patin.
0: Ayo, saling ngambok lauk gitu ya.
2: Gereja lah yang makan
0: tak
2: belau.
0: Oh ya lah sedihnya dah. Siapa tak belau ini?
2: Kalau ada yang tak belau.
0: Doi belau kalau sampai dengan perempat. Ada lo rendang malam ini kan.
2: Amin.
0: Walaupun cuman ini telur rendang maksudnya tuh Mek Tuna.
2: Masih mending telur rendang jengkol rendang.
0: Oh lemak jengkol rendang malah mahal. Pernah Cik Lam waktu itu bi, beli seporsi Mek Tuna kan berapa? 10. Belilah kan porsi jengkol rendang.
2: Cuman dikit.
0: Secekep cuman. Ya Allah bi jakol.
2: Buat dewek.
0: Nguning ke gigi bae jakol. Oke, bye.
2: Yo, untuk Cek Ilhamnya semoga tambah ganteng.
0: Wah, itu ya. Gaya tengkorak maksudnya kan? Tahu gitu ya nih.
2: Semoga Cek Ilham sehat selalu.
0: Amin.
2: Bareng keluarganya, salam untuk maknya.
0: Amin.
2: Yo, itu baik Cek Ilham.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ilham tuh melok senang kalau pendengarnya ketawa, bahagia. Jangan pas nih. Lagu. Cumbam nih itu namanya ya. Oke, di belakangnya. Kita akhir lagi jadi geli dewe ya. 351-656. Halo Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cek Eli, Cek Eli, Cek Sisi. Ayo.
3: Kenapa banyak yang sering manggil kami nama tuh? Kadang-kadang manggil aku Eli.
0: Soalnya kembar mirip kan?
3: Iya, kita kan bestie.
0: Kembar siam enggak sama Cek Eli enggak? Ini bukan
3: bisa
0: kembar,
3: jadi.
0: Bukan kembar siam, iwak siam ini ya. Lagunya apa Cek Sisi?
3: Lagunya keliling Palembang. Wow. Kami nak keliling Palembang nak nyari rumah Cek Eli tadi nak kasih bungkus tadi.
0: Rumah Cek Eli itu masuk lorong, keluar lorong, nyeberang, ada rumah berderet-deret. Oh banyak airnya itu ya. Apa lagunya tadi?
3: Keliling Palembang.
0: Keliling Palembang. Oke lah kalau itu kita siap ke lagunya Cek Eli ya.
3: Terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macet-macet kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana ya. Tetap di Sumsel Berdendang.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sudah 58 menit langkah dari jam 20 malam. Kita bakal meruntaskan untuk di Sumsel Merdendang. Tapi jangan khawatir mancebece ya, karena sesaat lagi kita bakal menyambung untuk di program Senjang Sekayu, di mana kita bakal tetap mainkan line telepon di 0711-351-656 dan juga di WhatsApp 0897-788-484 dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin mancebece.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkarya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, Manci Beca Celam tuh gak terharu ya kalau di bulan Agustus dimana kita akan mengenang kembali betapa besarnya perjuangan para pahlawan yang dengan sangat susah merebut kemerdekaan sampai dengan saat ini di tahun 2026. Ini kita sudah merdeka di 81 tahun Manci Beca ya. Dan harapan Cak Ilham sih terutama buat kita masyarakat Indonesia selalu rukun dan juga selalu mengedepankan perjuangan yang sudah direbut dengan susah payah oleh pejuang kita, yaitu mengisi dengan kemerdekaan dengan hal-hal baik, salah satunya menciptakan prestasi, minimal kita berkontribusi untuk menciptakan keamanan dan juga ketertiban dimanapun kita berada. Ya pasti mudah-mudahan selalu apa ya, Indonesia selalu mencetak banyak hal-hal bersejarah kaitan nama Cibece ya, yang membanggakan tentunya terutama untuk siapapun itu yang bisa membawa nama harum daerahnya, baik itu di tingkat nasional ataupun juga internasional. Baik, dan ini ngomongin hari kemerdekaan atau hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini ada temanya dan ini lengkap dengan logo dan juga rangkaian acara bulan kemerdekaan. Nah ini Manci Beca dulur-dulur, hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 tahun diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah kalau di tahun 2026 ini jatuh di Senin ya, yeah. Tanggal 17 Agustus pastinya Senin mendatang Manci Beca ya. Nah momen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan dan sekaligus merayakan perjalanan bangsa Indonesia sesudah merdeka. Pemerintah sudah menetapkan tema dan juga logo resmi sebagai identitas peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan selain itu berbagai kegiatan juga sudah disiapkan sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan 2026, yaitu untuk menyemarakan peringatannya. Lantas apa tema HUT ke-81 RI 2026? Cak mano logo yang sudah digunakan serta apa saja rangkaian acara bulan kemerdekaan di tahun ini. Dan dulur-dulur, melansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI, tema HUT ke-81 RI di tahun 2026 ini tentunya Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan tema tersebut ini mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat kemandirian bangsa, mewujudkan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dan tema ini juga tentu mengajak seluruh masyarakat untuk memandang keragaman budaya yang sudah dimiliki Indonesia sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan juga memperkokoh kedaulatan nasional. Dan keberagaman yang dimiliki Indonesia dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju negara yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan tema tersebut juga ini menjadi landasan perancangan logo resmi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan di tahun ini. Nah logonya sudah Pak Caman Cepi Cajingo atau akses di internet ini juga sudah banyak dimuat ya. Dan selain itu logo HUT ke-81 Republik Indonesia yang digunakan sebagai identitas visual resmi 2026 ini merupakan desain pemenang sayembara logo Hari Kemerdekaan yang digelar oleh pemerintah, dan karya tersebut ini dibikin oleh Fajar Novario, salah satu desainer asal Padang, Provinsi Sumatera Barat. Wah, luar biasa ya. Selamat untuk Fajar, di mana desain logonya ini digunakan oleh pemerintah kita dan juga untuk kita galau-galau masyarakat Indonesia dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Manci Beca, merdeka.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Abah, gosayong, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah dia nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nah.
5: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya urang kita.
6: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Halo, balik lagi ke Kope. Nama kabarnya malam Eka di Senjans Kayu 88,4 FM Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sampai koyong awan di sikap ke Kope ya, pecah biasa di Kemis malam dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin. Koyong awan bakar rengek ke yang nak request lagu, nak boleh berkirim salam ke Kope apa, nak bercerita sampai koyong awan, kita atur ke teleponnya di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897 7884 884. Coba kita angkat ke ada siapa. Senyans Kayu.
2: Halo koyong awan, Senyans Kayu.
1: Halo, namanya kabar
2: sehat koyo.
1: Au lalame dak mopo ke.
2: Oh lalame dak popo.
1: Au
2: lagi ni beradu.
1: Oh joko kalau lagi milu lomba dak.
2: Lomba apa ini?
1: Lomba makan mancing kerupuk, botol koyo.
2: Hah? Makan kerupuk, joko gigi labis.
1: Pasang gigi palsu supaya kembali muda lagi, itu kan. Ada kan lagunya itu kan.
2: Tambang saya tenage.
1: Ini bay angkat itu bay yung lomba angkat apalah? Angkat besi dak ke kade yung e?
2: Hah?
1: Lomba angkat besi dak ke kade joko. Angkat jemuran bay yung mami itu.
2: Lomba belaga itu boleh dak kuat lagi belaga. Lomba makan kali.
1: Lomba makan aku juga mana ada lomba makan dan naftar ku.
2: Dah tu uje tetanggo sebelah tadi kan. Ini jenis lomba. Lomba lari dari kenyataan.
1: Wah, itu.
2: TS mau sebelah di tadi.
1: Itu ya. Jadi lah mulai lomba apa di situ? Lah mulai lomba. Belum. Oh, belum.
2: Dari Minggu sampai Senin.
1: Dari Minggu sampai Senin. Lomba situ.
2: Senin kan 17-an.
1: Oh, tanggal 17 Senin kaget nih. Nak pakai baju abang yung kok.
2: Baju abang, oh.
1: Walaupun gigiku koneng.
2: Ade. Aduh, adenya katanya ada supportanita sama dia.
1: Di mana?
2: Kata yang mau pakai baju abang bawa putih dapat door prize.
1: The prize itu ya. Door prize. Itu lombanya supaya menang di support. Angin semangat kami lomba terus kita support. Jadinya aula kuyung sarul kaget tu. Ada pula kuyung sobari. Ada pula si kok lagi. Kuyung nama itu kuyung Yasin.
2: Yasin.
1: Dia nak lomba ini yong. Lomba nama itu minum ini. Lomba ini ngecat batu es yong.
2: Ngecat
1: batu es. Ngecat batu es tapi.
2: Ngecat batu es.
1: Sama lomba ngumpo ban. Ban kereta api yong. Dah acak-acak deh ngumponya.
2: Kalau lomba ngecat ini, ada kawan aku pasti menang.
1: Ngecat batu es. Ada tenaga dalam artinya itu dia tuh.
2: Tenaga dalam.
1: Sama sih kok lagi lomba ngecat pagar.
2: Ngecat pagar.
1: Pagar alam yong.
2: Apa dia? Kopi Ani.
1: Oh, Kopi Ani. Kopi Ani, Kopi Ita, Kopi Eli.
2: Bagus nih ya tempat dia itu.
1: Di mana?
2: Abang putih abang gali.
1: Wah, deceknya gali ya.
2: Tekan rambut-rambut. Abang putih.
1: Itu oleh ini, nutup ke uban yung itu yung. Bukan decet, bukan.
2: Tapi pipi-pipi pasang bendera kita ke 17.
1: Siapa?
2: Kopi Ani, Kopi Ita.
1: Kopi Ita lah, lame masang kayak tiang bendera tuh kan. Cuman Kopi Ani kak, ini. Kopi Ani, Kopi Ita, sama Kopi Eli lah 3 minggu kak, berunding. Nentu ke sanggul mak mana yang nak dipakai kaget tuh, metuna.
2: Pas upacara
1: ya. Uji Kopi Ani yang kocok tinggi pe. Ah jangan kau tengok Kopi Ita. Agit tajam kak ke belakang macam itu.
2: Tapi untuk setunggu sanggul libo.
1: Kopi Eli nah agak mending. Aman uji Kopi Eli nih pakai sanggul ini jonya. Sanggul nama Bekonde macam itu.
2: Bekonde
1: Bekonde. Ah itu ya.
2: Cucu Konde.
1: Ulah lama dah nyingat omak ke Konde. Siapa lama kayak Kunti masih yang zaman Mika yang masih ada bae.
2: Namun itu masih ada mungkin.
1: Di Jawa mungkin banyak yang memplembang tak suai lagi caya.
2: Lagi, lo pakai jilbab kali.
1: Aman dulu tuh, jeblap.
2: Jeblap.
1: Sampai makan span. Jangan berkebung.
2: Dah lagi dah kata lagi berkebung.
1: Wah, kena manyo ya miss call di sini. Kau yang pen, jangan di miss call. Wah, wow, boleh lah kau yang pendin ya. Masih muda.
2: Lomba apa di tempat tubuh?
1: Kau yang awan lagi. Aku kan nak ini lomba nama itu yang manjat pinang. Tapi nak paling pucuk kau.
2: Ayo kan melorot.
1: Nak nyengkanya itu nak kan. Sek tanganku panjang itu yang. Dulu hampir aku nak naftar melu manjat pinang. Cuman itulah joko amanku paling bawah ge ini.
2: Jangan cuman bawah pucuk.
1: Pucuk itulah deh.
2: Tengah ada lemak boleh.
1: Perjuangan.
2: Tergantung di celana telur.
1: Kapan mulai lomba di situ yang gitu lah mulai?
2: Belum ini hari Minggu Senin.
1: Oh masih lame. Oh, masih lame tuh nama itu aman. Kesenian itu. Jadi kau yang nak lagu apa malam kak Yong? Oh, namanya ini yang nelpon ini dah. Mau lagi nonton sen. Oh, yang pertama.
2: Mau pertama aku nak kulam ini ada nenganing lagu koyung apa?
1: Koyung ku jauh.
2: Koyung ku jauh.
1: Pai minggu ketang ni ada asek-asek.
2: Ada apa?
1: Tak apa-apa kita ringit ke lagi.
2: Putar ke lagi. Kalau ingat apa, kau tak balik. Nangkul ini, nangkul kan.
1: Kau yang tak balik.
2: Ayo sebut banyak peluang mudik.
1: Itu ya. Di mana yo?
2: Dusun.
1: Di dusun situ.
2: Banyak peluang mudik. Apalagi tempat Pak Sobari, Kuih Sobari.
1: Iya. Oh, banyak ikan apa itu?
2: Ikan peluang.
1: Oh, lemaknya ya.
2: Nangkul.
1: Wih, ikan seluang.
2: Dapat seluang.
1: Dulu mak kami kalau melis seluang tuh digoreng kering sampai digulai koneng mak itu nayo. Mak ikal jarang ya orang jual ikan seluang, tidak salah.
2: Jarang.
1: Aku kak banyak nih kepengen jo ngapa makan ikan kak ikan sepat ku pengen yang libok tuh nah. Asal ku malak no towok makan nama itu ayam. Lemak ayam tuh memang nutrisinya bagus cuman pengen kita tuh kadang ikan sepat di dusun tuh lah lemak yungnya aman pengen tinggal nyelup ke pancing itu nah
2: tahu itu seluang tuh yung buat ini yung lemak berengkes sama itu bu
1: berengkes koneng tuh kan
2: yang tadi makai apa gulai tempoyak berengkes tempoyak patin
1: nih tadi patin tempoyak atabang sing temengas ku makan yung sedap nih ya
2: lemak apalagi kepala
1: kekeringat nah sing gua ngusap kekeringat tadi tuh kan
2: kekeringat
1: seniannya nih ya makan tuh tadi tuh sampai mau nelpon gak suai yang kuangkat sanggih kemenikmat nih makanan tadi kan siang tadi tapi bukan malam Ika.
2: Malam Ika
1: ini tuluannya lah buba yung sama makan malam kak agak ngurang ke nasi itu yong. Angkin ndak.
2: Jadi lagi tergelembung. Jadi masuk ini ndak kepucuk masuk ke belakang ke samping.
1: Ke samping makanya joko lah nyengelik di kaco. Nah, joko. Lah meninggi badut.
2: Sobok masuk samping.
1: Ah itu lah joko ngelalek ke kaco lah joko awak kula meninggi badut ku omong mah itu kan.
2: Riwa ya kan. Apalah dia perahu kali ngecik dewek dia
1: tu. Oh bukan lagi singgonya yung ya. Ngecut yung.
2: Jadi macam ngecik awak tu.
1: Abang Cak Ojo, Kuyong Simon sama Kopi Ita tu perahu Jokong.
2: Ya Jokong.
1: Jangan jaga perahu Jokong sesuai tempat megang. Lagi terjerumpam.
2: Kalau Sarul ini perahu ini dia apa bidar itu.
1: Bukan perahu bocor bukan.
2: Bukan.
1: Oke, Yong lagunya lagi kita siapkan salam untuk siapa Yong?
2: Salam untuk galek-galek segala koyung segala kopi baik.
1: Oke.
2: Pokoknya dari kopi koyung asin dengan kopi asmi ini sampai koyung Zainal. Dengan koyung Jai.
1: Oke. Apa koyung Jai itu?
2: Galek kopi, galek bibi.
1: Galek koyung pokok eh.
2: Galek koyung kau. Untuk koyung awan ya. Selamat tugas baik, selamat malam yuk.
1: Ayo.
2: Pokoknya selamat apa untuk merayakan 17-an.
1: Jaku tadi.
2: Lomba ini.
1: Jaku tadi selamat menempuh hidup baru belum?
2: Belum.
1: Apalagi yong?
2: Kalunya yong. Hmm. 17 kalau naik bendera tuh melentur ke Janu Kuning.
1: Padahal nah itu kan. Cak Ojek PL itu padahal.
2: Padahal.
1: Oke.
2: Okay.
1: Yo.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan KPL yang enggak nyebut padahal tuh. Kope Rita Satrio apa? Oh lah, lama tidak masuk mana kope kita itu ya. Oke, di belakangnya kita sambut ke lagi ada siapa? Senyang Sekayu.
3: Senyang Sekayu.
1: Nah, assalamualaikum. Kuda Said, Ika. Waalaikumsalam. Mana kau yang adi tadi nih? Banyak nyenggol deh tadi tuh.
3: Iya, lagi masuk.
1: Oh, beno apa lagi berunding? Kope Ani, kope Ita, sama kope Eli. Ngomong ke nak makai sanggulnya mana kaget nih?
3: Aida, Kamila sudah berjelbab.
1: Oh, lagi berjelbab ya?
3: Berjelbab.
1: Terakhir.
3: Ingat lagi puanaan dulu. Pakai jelbab.
1: Terakhir bersanggul kapan, Pak, itu, Pak?
3: Hah?
1: Terakhir bersanggul kapan?
3: Nah, tidak pula teringat lagi, yuk.
1: Zaman dulu aman bersanggul tuh pasti pakai konde, Pak, ya?
3: Iya. Ada kondenya.
1: Tidak saya konde, pakai pensil biasanya, Pak, itu, nah. Seguh kan untuk konde itu, kan? Gitu lah, menciri khas orang Indonesia tuh dengan ciri khasnya berkonde Indonesia, apalagi berambut panjang,
3: rambut panjang itu yang rambut untuk sanggul
1: itu tandonya
3: cemara.
1: Apa
3: itu rambut cemara namanya,
1: rambut cemara
3: ya, rambut asli itu tuh untuk sanggul.
1: Oh, sebutannya.
3: Iya, belum dibentuk, belum.
1: Oh, yang makai yang belum disemprot, mak itu?
3: Oh, ya belum, masih panjang, mak itu kayak kita bentuk, mak itu.
1: Oh, cak pramugari, mak itu, Pak?
3: Kaget, dibentuk, baru ini.
1: Itu ya.
3: Ada dulu sanggul ibu dulu itu, gak tahu kemana.
1: Oh, yang cak piring, mak itu, liboknya sekilan itu?
3: Panjang, rambutnya tuh panjang dibentuknya dari rambut asli.
1: Oh, dibuat bulat?
3: Tidak, panjang.
1: Sanggul
3: namanya
1: kan bulat.
3: Namanya cemara itu.
1: Bukannya sanggul tuh bulat setahuku, dak?
3: Lain itu. Itulah sudah dibentuk.
1: Oh, ini yang asli masih.
3: Yang aslinya. Pertama-tama itu.
1: Kalau zaman dulu ingat ya, kok yang ngawan waktu zaman mungkin SD SMP. Ada namanya itu. Umak kawan kami tuh milu praktek rias pengantin, itu namanya. Jadi setiap petang sih berganti. Untuk dia praktek ini tadi tuh.
3: Iya.
1: Age yang ika yang itu diriasnya itu kan. Jadi bersanggul. Namanya praktek kan pasti.
3: Iya.
1: Ada kelinci percobaannya itu nape.
3: Benar.
1: Oh, singgonya berganti-ganti. Pas balik itu menor singgonya. Entah nak kemana nyelam maghrib tuh kan baru balik. Artinya ini. Praktek ini rias pengantin itu nah. Kopi itu pernah milu pelatihan juga itu.
3: Kalau milu pelatihan itu tidak pernah yung, tapi jadi kelinci percobaan pernah.
1: Praktek pengantin boleh?
3: Iya, pakai sanggul. Ditata, di spray. Muka tadi dirias.
1: Lah lama ya, tidak tergelik lagi mempraktek mah itu ya. Selalu sudah petang.
3: Sekarang kita lah pakai itu jelbab.
1: Tinggal
3: ini lah, tinggal merias dewek lah muka.
1: Iya, kue ngawan, jangan kena merias. Nepak pakai bedak, bela kita olah itu. Asyik kue biru makan, kue aman pakai bedak. Terbiru singgahnya lah, nyiwak di kacau, abu-abu ngapain mbak itu aja kue.
3: Oleh karena kulitnya tak sama.
1: Oh, bukan lagi singgahnya, teklekak cak nak ulo nak ngenti kulit itu.
3: Di kulit.
1: Jangan di kulit itu. Dikatakan perutusan bukan itu ada oh ya sering kulit aku yang mulus itu nah wong
3: kinclong
1: singgonya kalau kata kopi masih tetap pakai skin care merecik nyebutnya ya.
3: Kalau kita tidak alami baik
1: alami
3: tidak salah banyak ini kaget banyak biayanya kaget
1: tidak
3: beli kaget
1: ada duit ditabung ke bayar apa ya. Supaya kaget aman ada tukang somai liwat pacak melim itu. Tukang bakso liwat pacak manggil. Apalagi yang liwat nih.
3: Pasti kita tuh merawat muka itu alami baik. Hmm.
1: Kalau zaman dulu ya, ngomong kayak alami, malah zaman dulu tuh wong merseke mekan tuh pakai daun sirih, Pak, mentena.
3: Iya, bukan daun sirih.
1: Daun sirih direbus.
3: Daun jambu.
1: Daun sirih ya.
3: Daun jambu muda itu nah, ingat aku dulu.
1: Iya, ya.
3: Ibu dulu ngilang kayak hitam-hitam itu katanya.
1: Kalau kami dulu tuh sekarang ini daun sirih. Lah jarang ya memakai itu.
3: Lah praktis galau.
1: Itulah zaman semakin canggih. Ngomong-ngomong di situ.
3: Apa?
1: Di situ nak mulai lomba dak, Pak?
3: Nah, belum terdengar ya. Ada di sekolahan caknya ribut-ribut itu.
1: Ngapa ada yang membala apa? Bukan.
3: Tidak sorak-sorak bergembira.
1: Ya aku ribut ngapo itu. Ini kan tanggal 13. Dengar lagi, Pak, kita itu. Tanggal 17 hari Senin.
3: Yo, yang pastinya kita sudah naik ke bendera, kibar ke bendera di rumah.
1: Itulah sudah, Mek.
3: Ya udah, kibar bendera aku.
1: Kuyengawan tempat kami itu.
3: Sudah aku nyanyi ke lagu kebangsaan. Ya.
1: Oh, Kuyengawan
3: ngapelah. Indonesia.
1: Aman Agustus, mau nyanyi ke lagu Indonesia Raya tuh ternyuh. Apalagi zaman upacara sekolah dulu kan.
3: Iya. Bedasi, betopi.
1: Betul.
3: Sepatu hitam, kaos kaki putih.
1: Ngomong-ngomong kayak soal upacara zaman apa SMP kalau udah salah. Yo SMP, gue ngawan pernah mawa kayak teks Pancasila. Bangga nih ya dulu tuh singgonya dipilih guru kan. Walaupun cuma di dalam upacara pokoknya wah akhirnya aku pacar tampil mah itu nah. Senang nih dulu Pe. Akhirnya dipilih untuk jadi protokol pula. Macet dulu-dulu tuh. Ngapal-ngapal itu kan. Akhirnya wah itu. Ndak be jadi penerit. Penerit bendera aku yang awan tuh pengen, tapi ndak kepilih itu nah.
3: Pilih jadi protokolnya jadilah
1: deh. Ya. Tegal lagi tuh kan. Hah?
3: Si kan maco itu amanat pembina upacara.
1: Ah itu. Kepada pengibar pasal malam itu kan ada nih yang bawaan protokol tuh dulu tuh suara nak dibulatkan nih sama itu nape
3: ada kan pemimpin itu lapor kami dari SMP
1: siko-siko
3: siap melaksanakan upacara.
1: Ah kalau kau yang ngawan dulu alhamdulillah pernah cuman sekali itu lah dipilih jadi pembawa teks Pancasila. Bangga kau yang ngawan pokoknya sebelah kepala sekolah singgonya tegak langsung ngentak ke kaki itu kan pas maju tadi.
3: Pokoknya yang pakaiannya putih-putih
1: ngaman petugas upacaranya putih galek maka cak peci dulu apa nyebutnya itu ya bukan peci sih yang untuk upacara tuh nah
3: peci
1: dipinjam ke dari sekolah itu Pe kalau baju ini dewek beli dewek itu nah
3: iya
1: cak itu
3: karena ada lombanya dulu
1: banyak lomba
3: iya lomba upacara kan. Lomba naik ke bendera ada yang terbalik.
1: Itu kan tragedi Pe. Serba-serbinya. Oke, Kopi Ita nak lagu apa malam ini?
3: Nah, lagunya aku minta apa ya? Serasan sekate.
1: Serasan sekate, enggak perasaan ku ngate ya. Baiklah mama itu. Salamnya untuk siapa Pe?
3: Ya salamnya untuk Gal-Gal Bella.
1: Oke.
3: Okay. Banyak ngobrol-ngobrolnya, nak dengar lagu dulu.
1: Yo.
3: Iya. Kalau sudah banyak obrol. Salamnya untuk Gal-Gal Bella.
1: Oke, baiklah kalau
3: itu. Tanpa terkecuali ya. Spesial untuk kuyungku jauh sana.
1: Eh. Yo, Pak Yo. Jauh di mata dekat hati jantung, Pak.
3: Iyalah kita sama-sama berdoa doa yang terbaik lah.
1: Amin.
3: Pasti sehat.
1: Amin.
3: Doku yang am juga eh.
1: Amin ya robbal alamin. Wah lengkap amnya ya.
3: Itu ibu di rumah eh.
1: Amin.
3: Kalau monitor ibu eh.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ibu ina. Kukirim bu.
1: Monitor sambil joget pe. Pe monitor sambil joget. Oke. Okay. Siapa lagi pe?
3: Hobi joget.
1: Tergantung lagu, Pe. Ada segala lagu pacak dibuat joget, lagu sedih nak berjoget. Kayak jua ngape itu kan.
3: Kali buat dulu berjoget sambil berkain.
1: Nemannya.
3: Pakai kain kan dia enggak lah, pakai ini daster, ada daster dia nak kain.
1: Zaman dulu kan memang ciri khas ibu-ibu Indonesia memang berkain.
3: Nah, sambil mendar ke kain, berjoget-joget kalau terlepas
1: gitu. Mau nyebutnya apa? Kemban.
3: Mbak.
1: Kemen, kemen.
3: Sewet.
1: Sewet, teman jeloman dulu kan. Oke lah kalau mau itu ke Vita.
3: Yo, yo, kasih yo, doa yang terbaik. Okay?
1: Amin.
3: Pokoknya salam, salam sehat, salam, salam merdeka.
1: Ya. Oke.
3: Sekali merdeka.
1: Tetap merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus, FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Kesenian Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi ke Ngkope, kita terima telepon lagi di 0711-351-656. Menit ke-13 melangkah dari jam 22 malam. Kau yang kawan juga di sosial media, Ika banyak di kontak kau yang kawan itu sudah mulai kegiatan malam Ika kau yang kawan. Ada yang lomba gaplek, ada juga yang sudah mulai persiapan untuk besok hari Sabtu Minggu, ada yang sudah lomba pula kau yang kawan. Pokoknya semangat dan juga kompak selalu ya, yang lagi persiapan untuk merayakan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita angkat ke lagi 351656. Ada siapa? Senjang Skayu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, kecil sedikit yong, volumenya yong.
2: Kecil sedikit.
1: Oh, dikit, baik. Halo. Halo. Tambah besok yong, itu yong bukan tambah kecil.
2: Besok ini katanya kayu besok.
1: Kecil. Oh, payo, sama siapa? Ah,
2: melak-melak
1: kayu. Ah, uang mana tobok kani?
2: Wong Batu
1: Rajo. Wong Batu Rajo.
2: Iya, nak melak-melak sekayu boleh.
1: Itu ya.
2: Eh?
1: Boleh masuk yung acara sekayu.
2: Iyalah, kan tunggu spell sama baik.
1: Gitu. Sama baik. Wong kita gale.
2: Lagu nak senjang-senjang tadi tuh.
1: Lagu senjang.
2: Ya, aku coba lagu senjang be. Lah, aku nak dengar nak nengoknya tu kan.
1: Oh, nengok apa dengar?
2: Hah?
1: Nengo apa dengar?
2: Nengo.
1: Nengo. Nah,
2: nengo,
1: nengo,
2: ya kan?
1: Nengo. Ama dengar.
2: 82 ulang rumah 4. Aku nyobogat, tapi tamu gak sekayu dulu, yuk.
1: Oh, banyak.
2: Itu rame, gak sekayu nih.
1: Itu. Tobo.
2: Manilo dulu, kan?
1: Siapa namanya Tobo, yung?
2: Hah? Ah, gak ingat lagi nama aku, kak.
1: Siapa lah, ya, lali.
2: Bang Kiwai di Batu Raja, nih.
1: Siapa?
2: Bang Kiwai di Batu Raja.
1: Bang Kiwai.
2: Ikutan ini angin yang dari sini.
1: Wah, jadi masuk yongnya.
2: Iya, kalau anginnya ke sini masuk, aman anginnya dari sini.
1: Tapi hati-hati gitu masuk angin, aman duduk luo.
2: Kalau yang panas kemarau nih masuk angin.
1: Tidak tuh lah yongnya masuk angin.
2: Iya.
1: Musim kemarau tidak ada masuk angin, cuman palak pening biasanya yong. Aku ada.
2: Palak pening, tidak baca dengar aku nih yang pening.
1: Ah, udah pening. Bukan yang peningnya bukan oleh apa, oleh buntu biasanya yong.
2: itu lah inilah. Itu apalah biasa ya itulah.
1: Itulah cerita hidup yong ya.
2: Iya. Kalau yang itu tuh ya coba itu tuh kan.
1: Ah, nikmati baik.
2: Itu gale kalau ada buntu ya.
1: Ah, pening tuh lah kadir aman buntu tuh.
2: Ini mancek dola ini.
1: Ah, mancek dola.
2: Oh, mancek dola. Ini mancek kiwai di Batu Raja ini kan.
1: Mancek dola lah tidur tapi yong.
2: Ala tidur. Ay. Ala kecepatnya.
1: Saya ini begawai pagi tadi tuh, koyong dola.
2: Oh begawai pagi.
1: Gesok,
2: ya?
1: Gesok dia pagi. Makanya tidur agak cepat. Cak kami kak yong supaya tidak kesiangan tuh tidur harus cepat.
2: Ini kan perempat ya.
1: Ao.
2: Sampai pro 5 gitu nih, Bang. Kalau pro 2, pro 3 itu acara apa, Bang?
1: Kalau pro 2, pro 2 apa pro 3? Soalnya 2 kok ditanya.
2: Ah, ya, yang 2-2 aja tanya.
1: Okay. 2-2.
2: Pro 2 apa acaranya, Bang?
1: Ao, kalau pro 2 itu ini segmennya anak muda, Meto Nayong.
2: Oh.
1: Koyong masih muda, dak?
2: Hah?
1: Koyong masih muda, dak?
2: Ay, lah, tuwe, kone.
1: Pasang gigi palsu, kembali muda lagi, Yong.
2: Ketoma itu.
1: Jelah, kan?
2: Iya.
1: Nyela yo ngertinya itu.
2: Ngertinya macam ini, Bang.
1: Nama?
2: Pasang gigi palsu kembali muda lagi.
1: Ah,
2: semir rambut kalau putih kan.
1: Ah, cinggonya.
2: Kalau pasang gigi palsu we belum itu muda.
1: Ah, kalau
2: rambut masih putih kan.
1: Kayaknya pengalaman kok yang enggak. Kayaknya pengalaman kok yang amal panjang lebar nyabarnya tadi.
2: Aida pula pengalaman. Kalau rambut email lah doang doang. Sesuai dengan umur
1: men. Itu yongnya.
2: Padahal warna. Tapi masih banyak yang hitam ya.
1: Hitam tuh lah.
2: Iya. Kata orang tuh bela putih. Banyak duitnya katanya.
1: Itu. Enggak lah kita beban. Enggak lah kita mamane yong. Aman banyak sen tuh nekat galek uang yong.
2: Iya benar. Nekat galek.
1: Cuman. aman.
2: Rambut putih itu ya. Kadang-kadang bukan masalah faktor usia. Kadang muda, ada kawan-kawan muda lah putih gale.
1: Oh, itu faktornya ada. Banyak faktor rambut putih itu ya. Cuman
2: mungkin ada keturunan kan?
1: Itu ada baik.
2: Itulah tadi. Nengok lagu senjang ya.
1: Oh, senjang bukan senjang.
2: Ayo. Ya senjang logat itu kayak senjang kalau senjang
1: lah jelogat. Ah, boleh kalau logat lain logatnya. Kau enak lagu senjang tuh lah jadi.
2: Ay, lagu senjang tuh lah belum diputar lagu senjangnya.
1: Belum direngek ke.
2: Ya, tapi kalau yang tadi ini serat-serat sekate katanya kan.
1: Enggak berasan ku ngatem itu ya. Jalan dak main itu dak?
2: Iya.
1: Ayo jalan ya artinya menio tuh.
2: Ya lama nih anak. Ayo tuh. Alah berapa tahun dah Sekayu? Lah 10 tahun lebih dah ke Sekayu.
1: Kemana biasanya emang ke Sekayunya itu?
2: Kalau Sekayu tuh ada di mana itu ya? Apa sebelum Kayu Are itu Lompatan ya?
1: Lompatan.
2: Ya yeah, ada lagi di mana itu di pasar belah itu.
1: Pasar mana yuk?
2: Ay, pasar, apa dia nama yang di itu yang baru yang terminal sana?
1: Oh Pasar Andi.
2: Nah ya kan dia kan dia.
1: Di situ. Kan
2: dari simpangan itu ke sana terus kan? Ada belok ya kan?
1: Itu.
2: Lewat apa? Lewat laut apa lewat darat?
1: Laut, ya, laut kita lah, nyebut. Ya. Monggola Sungai Libok yang kita nyebutnya laut aman Sekayu.
2: Iya, lewat laut, lewat apa darat ya?
1: Oh, darat tuh tanah situ aspal itu nah.
2: Iya.
1: Ngoncok ke situ.
2: Mainnya lah dua jalur gitu kan. Amun dulu kan sejalur tuh lah kan. Buka sebelah kanan jalan kali di Tugu tuh kan.
1: Benar. Mikala rame yong Sekayu.
2: Wih banyak umat terhadap di sana yuk.
1: Oh banyak bule?
2: Weh. Dulu itu si dulu bupati itu yang sekarang umat terhadap itu.
1: Itu ya.
2: Yang Pak Mahri itu kan.
1: Oh itu.
2: Aku udah main ke sana tuh.
1: Oh.
2: Oh iya.
1: Kopi kita uang Sekayu apa
2: ya? Apa? Kita?
1: Kopi kita?
2: Tidak, aku udah Sekayu.
1: Bukan. Cuma
2: main baik sana bang.
1: Kopinya maksud itu uang umat kuyung uang Sekayu apa
2: ya? Ah bukan.
1: Hmm.
2: Uang Jawa sana kan.
1: Uang Jawa, uang Jabar ya nge?
2: Jabar, iya. Daerah Cimahi, bang.
1: Oh, daerah Cimahi. Cilondo sama Cibedek, itu ya nge?
2: Cigedek itu.
1: Ladas kok yang malam ini, gak ada mikir. Beras lagi mahal, yong. Jadi nak berkirim salam, ada lagunya. Nak kirim salam untuk siapa?
2: Untuk yang di Sekayu ya. Di mana-mana, banyak itu.
1: Banyak.
2: Ada di Kayu Are mungkin ya. Ada di Lompatan.
1: Okay.
2: Ada di Lango. Ada di Ipil. Banyak ya.
1: Banyak yung.
2: Pokoknya salam-salam untuk yang di Sekayu ya. Gala-gala yang Sekayu deh ya.
1: Apa yo?
2: Dulu galo Sekayu tuh ya.
1: Wow. Saya mau berdulur galek kita kak yung. Di mana tempat kita duduk.
2: Dulur galo.
1: Dulur galek.
2: Dulur galek.
1: Sama yang suka lagi. Ama nak ditanya kemana ada gawe itu.
2: Belajar kasih bahasa Betawi ini kan.
1: Itu ya. Ama itu ya hampir mirip yang ya.
2: Ah itu ya.
1: Yo yong.
2: Mancik dola.
1: Yo. Mancik dola apa yo.
2: Ada lagu senjang. Gak ada undangan di sana. Gak lagu senjang. Kalau ada acara undang di sana kan.
1: Itu.
2: Kawinan itu kan ada lagu senjang sana tu kan.
1: Senjang bukan senjang.
2: Senjang lah. Oh. Aku ni payah logat organ dan aku pakai e kan ya. Senjang, senjang ya. Nah, itu dia jawab itu lah.
1: Ayo yo.
2: Untuk yang lima tau itu. Yang di apa di Banyuasin pulau ya.
1: Yo.
2: Ya lain Banyuasin musim Banyuasin lah beda main ni kan.
1: Lah lain.
2: Banyuasin ni lah dekat Lembang ni lah kan.
1: Mm-hmm.
2: Yang di Banyuasin tu di mana itu ya? Tupu pulau ke tempatnya dekat pasar tu saya.
1: Oh dekat situ.
2: Ayo ayo eh. Ai pacak dia dengar suara aku ni gak melok-melok dia gak melok pula soalnya.
1: Itu yang eh. Okey.
2: Itu baik ini macet dolah.
1: Ayo macet dolah apa yo.
2: Yo terima kasih waktunya eh.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mirip eh? Suaraku sama kuyung dolah. Ah, edem. Belakangnya kita sambut lagi ada siapa senyang Sekayu?
3: Kayu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa?
3: Aku dia omong wong mancek dola.
1: Nah, itu lah juga apa mirip suara kita kak ni. Mirip tak, Pe?
3: Jauh beda.
1: Bedanya mana nih, Pe?
3: Yo, R-nya yang pasti.
1: R, itu bukan beda sama R tuh. PL ini.
3: Yo beda lah yo, suara kuyungan kuyung dola itu jauh.
1: Jauhnya ngapain coba kau yang pengen tahu lah, Jo.
3: Bukan sih, tadi siapa, Yung?
1: Teman cantik. Ini kau yang Kiwau di Batu Raja.
3: Oh, pula kesini pula.
1: Kenal ya?
3: Iya, di sebelah itu biasanya.
1: Itu, gak apa-apa, kita kan betuko ini, wawasan daerah. Itu, Yung ya?
3: Kiwai itu, Kiwai.
1: Kiwai. Oh, iyo. Pak, ayolah, Mama, itu ke PL ini, nak lagu apa? Lagu Skayum.
3: Lagu ini lah, sudah belum, Baliklah Sayang.
1: Baliklah Sayang belum, kita rengek ya. Ah. Ayo. Iya,
3: nak teduk dengarnya.
1: Oh iya, sedih lagunya ya. Pak Yola Mama itu sambung kirim salamnya untuk siapa, Pe?
3: Kirimnya fotokopi yang lama masuk Bayung.
1: Oke. Okay.
3: Biar mempercepat waktu dah.
1: Iya,
3: untuk Koyung tuh sehat-sehat Bayung.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Pokoknya jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker yuk.
1: Itu ya.
3: Banyak asap.
1: Iya, apa? Itu ya.
3: Bau asap kan yang di luar sih.
1: Oke, terima kasih Pe, sedang ingat KPE.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Jago ibunya yuk.
1: Oke.
3: Itu Pe yung yuk.
1: Oke Pe.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ke PLI. Terima kasih. Sudah bergabung di kesempatan malam ini. Di belakangnya kita coba sambut kayak kembali 351656. Saya Nyas Kayu.
4: Senjang Sekayu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kope Nadia. Apa kabar, Kope?
4: Alhamdulillah, sehat lah, Yung.
1: Sehat, lah milu lomba belum?
4: Ada, Yung.
1: Lah mulai tapi situ belum?
4: Belum, Yung.
1: Belum, ya?
4: Belum ada, Yung.
1: Oke, mungkin minggu biasanya tuh rame itu. Mendak satu minggu, Kak, kadeda. Tapi di KM9 lah sudah mulai malam, Kak, Pe.
4: Lade, Yung, ya?
1: Lade.
4: Kalau kami sini belum, Yung.
1: Belum, ya?
4: Sepi, Bay, ini.
1: Oh, masih sepi-sepi, Bay?
4: Masih sepi-sepi, Bay.
1: Belum, Bay.
4: Belum, Bay, Yung,
1: ya?
4: Apa dia cerita, Yung, malam ini?
1: Nah, cerita mana, Pe? Malin Kundang, bukan?
4: Oh, Malin Kundang.
1: Oleh Sudem dulu, ya?
4: Tidak cerita tadi cerita apa?
1: Nak muat sanggup, katanya Kopi Ani. Belum proses foto.
4: Nah, Kopi Ani, dah. Belum masuk ini dia.
1: Kopi Ani lagi nentu ke 17 sih, Kak. Dia nak nonton Panjat Pinang di mana?
4: Oh. Iya. Yang deket-deket lah Kopi Ani. Jangan lebih penting ke dia, Kak.
1: Iyo.
4: Tadi lagi makan sanggul tadi.
1: Iyo. Jadi agenda kita apa, Pe? Untuk Agustusan nih, Kak?
4: Agendanya enggak sesuai, Yung.
1: Biasa
4: lah, biasa-biasa
1: nih lah. Biasa-biasa, Pe.
4: Iya, biarlah wong bae yang ngambil lomba. Kita yang ini bae yang apa? Jadi supporternya beda ya.
1: Ayo. Kalau kau yang ngawan milu lomba gitu, Pe.
4: Lomba apa ya?
1: Lomba mengukir di atas air, main tuh nah.
4: Iya, lah mengukirnya yo nah.
1: Mama ini ya bentuk aja, Pe.
4: Iya.
1: Cao Ji Wang tuh bercermin di atas air.
4: Bukan lomba memahat di atas sana itu bukan ya.
1: Bukan, nama memahat masih pacak pengen ngejekinnya itu nah.
4: Masih pacak ya nih.
1: Ngukirnya tuh nak mana ya, barulah tukir, ayolah bergerak itu. Biasanya kalau suka bangun satu itu tempat galak lomba tuh di lapangan itu, Pak, yang dekat
4: yang
1: tenis itu.
4: Itu
1: yang mana tuh?
4: Ya, yang belakang.
1: Oh yang lapangan naik tebing?
4: Yang ada dekat ini, itu warung itu nah.
1: Warung mana, Pak? Warung depan ini apa? Yang tempat tebing bukan?
4: Yang nah ya, hampir nah inilah. Yang tanjakan itu ya.
1: Oh, itu ya.
4: Kalau yang dekat kami sini tepi-tepi Bayung sini nih.
1: Itu ya, belum baik.
4: Yang di belakang itu yang ini. Biasa kami enggak gabung ke RT belakang itu kan.
1: Banyak kegiatan, Pak.
4: Yang banyak kegiatan.
1: Pokoknya kau yang ngawan kalau ngomongin soal suka bangun saat itu tempat yang apa ya?
4: Taiwan itu ya,
1: nih. Bukan soal Taiwan, Pe. Apa banyak kenangan di situ, Pe.
4: Oh, banyak kenangan ini.
1: Dari zaman kecil tuh gak jalan situ, termasuk kau yang ngawan. Adik keluarga juga di situ jadinya.
4: Oh.
1: Di suka bangun satu tuh di Kamil.
4: Di Kamil.
1: Lah, oh, orang Kamil tahu kau, Pe?
4: Tahu, yuk. Depan kami sini, Kamil.
1: Yang ada sekolah tuh, nah. Di situ. Kau yang ngawan tiap hari ke situ.
4: Lewat situ ya,
1: Nge? Bukan lewat lagi, ke situnya nih ya.
4: Oh, ke situnya nih ya.
1: Kalau udah pagi, malam, siang, macam mana?
4: Oh.
1: Situ, Pe.
4: bukan daerah asing lagi sini.
1: Makanya banyak kenangan di situ, di mana Koyongawan. Akhirnya, wah laju curhat ya dah. Manggil mama dede, laju kaki aku. Cuman kalau apa namanya itu di Padang pasti ada perlombaan khusus dah becak kita di Palembang kan. Lomba ini misalnya. Sami baik. Jadinya lomba apa dah?
4: Kami kan jarang balik ke Padang tuh, Yung.
1: Oh, jarang. Nah,
4: jadi pas balik juga tidak bertepatan dengan 17-an. Nah, tapi yang kalau kami pribadi tuh Yung, yang berkesan tuh 17-an tuh waktu di Bangka kemarin.
1: Sampai. Oleh apa lah?
4: Dulu pernah tinggal situ kan, Yung. Zaman-zaman kecil waktu SD
1: gitu. Oh, pernah kecil dulu, Pe.
4: Alhamdulillah, Yung, pernah kecil.
1: Mak ada telepe langsung besar, Pe.
4: Iya.
1: Terus apa lagi tadi, Pe?
4: Taruh rumah kami, Yung.
1: Ada ya, lomba jadi, apa itu?
4: Nah, lombanya macam-macam, Yung, situ. Dia pas ada karnavalnya, Yung, situ tuh.
1: Wih, bagus itu.
4: Ah, iya. Drum band, karnaval. Nah, itu kami pernah melok dulu, Yung. Drum band pernah. Karnavalnya juga pernah, Yung. Kalau karnaval itu kan yang pakaian adat, Yung. Nah, dia itu kan ada rutenya yang jalan itu kan?
1: Kalau karnaval tuh.
4: Iya, nah terus ada sepeda hias juga doyung situ kan? Jadi sepeda tuh kita hias itu kan dinaiki kayak ya di ini melok karnaval itu yang.
1: Itu. Itu
4: banyak kegiatan yang kami inget. Yang paling inget itu di Bangka situ. Nah, itu. Di ada pameran. Kami yang kalau di ini. Bangka tuh 17.
1: Kalau zaman dulu Koyongawan pernah diajak umat kami itu 17 itu yang Maika jadi Mall Palembang Square tuh nape? Dulu kan menyebutnya kampus.
4: Kampus.
1: Pokoknya setiap kali 17 tuh, wih singgungnya Koyongawan ingat nih ya. Diajak berjalan ke situ, entah HP yang dibeli entah mak mana pokoknya ngumpet di situ.
4: Oh
1: mirip. Mereka gak suai lagi Pe, kita di Palembang yang itu ya. Pokoknya aman 17 itu ingat ya gue ngomong, pasti galak diajak ke situ.
4: Iya.
1: Tapi jajan tadak sih pokoknya diajak situ Pe. Nyebutnya ke kampus dulu tuh.
4: Ke kampus. Kalau di Bangka tadi itu Yumi, kita 17-an tidak perlu sebenarnya tidak perlu keluar.
1: Ah, itu.
4: Cukuplah kita di depan rumah tuh, Be. Itu kan tadi kan kalau yang dilewati rute dia.
1: Oh, karnaval itu tadi.
4: Karnaval itu tadi, Yung.
1: Biasanya di tanggal-tanggal berapa itu, Be?
4: Itu tuh biasanya tuh ini, Yung, sebelum.
1: Oh, sebelum peringatan 17-nya.
4: Sama pas sesudah biasanya karena di 17 tuh upacara Yungnya biasa gitu kan.
1: Nah, itu. Kegiatan rutin itu, Be.
4: Kegiatan rutin itu yang kalau zaman kami SD dulu yang di situ kan
1: itu seru Pe ya.
4: Rame jadi di jalan-jalan terus kita kalau yang rutenya dilewati karnaval itu kan.
1: Oh jadi ngenjo semacam apa ya itu nah pas dia lewat saya itu enggak.
4: Enggak ya kita nonton.
1: Oh nonton baik aku kalau ada yang ngenjo apa saya itu nyawer apa mana enggak Pe ya.
4: Enggak tahu kalau sekarang ini mungkin kalau sawer menyawer mungkin ada yang ya. Nah, kalau dulu tidak, Yung.
1: Bajunya cak mana? Pakai baju adat?
4: Pakai baju adat, Yung. Pengantin cilik, cak itu, Yung.
1: Oh, itu ya. Seru ya, nyinggoknya ya.
4: Ada yang adat Jawa, yang Padang, Yung. Ada yang macam-macam, Yung. Ada yang pakai baju profesi, ada yang pakai pakaian dokter, kayak itu, Yung. Ada yang jadi guru.
1: Anak-anak SD itu ya, atau anak TK?
4: Anak SD-nya itu, Yung.
1: Oh, jadi sekolah-sekolah dikumpul kayak itu?
4: Iya, Yung. Nah, ada kalau melok drum band, 2 bulan sebelum itu kan latihan kita gitu, latihan kan.
1: Dulu Koyongawan pernah pula dibelikan namanya telo abang apa namanya itu Pe?
4: Telo abang.
1: Dulu pernah sangat ada mak mana telo abang itu. Dah tahunya telo tuh lah biasa
4: bae. Telo cuman warna kulitnya gue berubah merah deh.
1: Tapi sayang nak makannya.
4: Oh.
1: Mame mian singgonya tergantung di kapal gabus itu kan.
4: Dikok lagi ini yang gitu yang ada yang kapal-kapalan, kapal ketek itu yang ini.
1: Bentukannya kapal terbang sama ketek.
4: Yang di banjir ditaruh di baskom itu kan.
1: Kalau dulu yang buatnya makai gabus itu. Namanya gabus kan lah mulai langka, jadi banyak yang ngubahnya makai kardus. Itu di Jalan Merdeka lah sudah mulai banyak lagi yang jual.
4: Banyak ini.
1: Kau yang awal liwat.
4: Beda asik budak kecil lagi, jadi tidak terlalu.
1: Kalau dulu tuh di seberang pasar Palime galak ada pulek, Pe.
4: Ada yang banyak itu, Yung.
1: Tapi main tidak katik lagi.
5: ada gini.
1: Lama-lama jangan bepunah, itu kan padahal itu ciri khas Palembang, iya, kan. Budaya Palembang.
5: Enggak kasih di tempat lain itu yang.
1: Cuma di Palembang baik.
5: Benar.
1: Itu PE kenang-kenangannya PE. Oke, kopi Ita lagi. Kopi Nadia nak lagu apa?
5: Lagunya Puyungnya. Di situ ada Puyung.
1: Oh, banyak Pe, mencoba bebui kayak Puyung awan.
5: Kami yang enggak dari betino Pe,
1: yang betine.
5: Selo-selo Pe
1: lama. Mare-mare ya.
5: Mare-mare.
1: Merajuk mare-mare itu.
5: Iya, jadi juga
1: yuk. Oke, salamnya Pe.
5: Salamnya untuk galau-galau
1: Bayang
5: ya.
1: Kita
5: mau kopi lah
1: pokoknya. Oke.
5: Mau sama istirahat
1: Bella.
5: Untuk Bayang awannya selamat bertugas ya.
1: Yuk kopi.
5: Semoga lancar-lancar untuk segala
1: aktivitas. Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Sukses selalu lah pokoknya untuk
1: Bayang
5: awannya. Amin. Makasih yuk.
1: Yuk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Nadia di SKB 1. Terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga kopi. Dan pasti jangan kemana-mana. Kaget kau yang kawan, angkat kayak lagi telepon.

0: Krishna. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Ugang Kite.
1: Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telok, ya telur. Jadi sesuai namanya, telok abang ini adalah telur merah. Telok abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telok abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Payo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

Baik, dulur-dulur, koyong kopi dimanapun berada kita adalah sudem di adep penghujung perjumpaan untuk Senjang Sekali kesempatan malam Ika Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Koyong awan yang bertugas, mengucapkan selamat istirahat dan juga jangan lali. Tetaplah monitor sampai kami disekat sampai jelang kaget di jam 24 malam.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik, dulur-dulur, menata sebuah kehidupan itu memang sudah harus kita lakukan supaya tertata dengan perubahan yang pengen kita gapai. Kita nama CBC kembali dengan prinsip yang harus juga kita barengi dengan niat itu tadi, yang berkaitan dengan komitmen dan juga berkaitan dengan konsisten, semangat. Mudah-mudahan galau-galaunya akan sejalan sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita menginginkan sesuatu. Dan besok mudah-mudahan ini kita akan terus menjadi pribadi yang pandai untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada kita, karena itu merupakan sebuah kekayaan yang kita miliki selain harta, kayak itu namanya. Pokoknya semangat dan juga salam sukses.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Bah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk di kesempatan edisi gelaran Kamis tanggal 13 Agustus 2026 atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas terima kasih dan sampai berjumpa lagi tepat di jam 4:50 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Jumat 14 Agustus 2026, dari kawasan jalan radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bicek Dulur-Dulur. Kembali kita di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya kita ada di rangkaian Sriwijaya Pagi untuk hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya beragam acara sudah kita siap ke untuk ngawani Bang Cek Bicek beraktivitas di pagi ini sampai kaget di jelang jam 10 nya. Ada Cek Abas yang akan kawani Mang Cek Bicek Dulur-Dulur. Tentunya banyak program yang sudah kita siapi ya. Dan untuk itu Mang Cek Bicek Dulur-Dulur, kagetnya kita akan buka perjumpaan kita dengan renungan pagi ya. Ada pengajian Al-Quran, kemudian ada renungan dari Ustadz Dr. Randus Haji Muhammad Yamin Ishak MSI. Dan tentunya lagu-lagu religi juga kita akan hadir ke sampai kaget di jelang jam 6 nyo. Nah, jam 6 nyo kita beranjak ke program berikutnya, akan ada cerita pagi ini yang mana setiap Jumat kita akan hadir ke dengan temanya Green Radio sampai kaget di jam 7 nyo. Untuk jam 7 kita akan hadir ke juga masih di cerita pagi ya. Dengan temanya masih dengan Green Radio. Dan sampai jelang jam 8 tentunya dengan beragam informasi lainnya. Di jam 9 juga ada obrolan komunitas. Dengan siapa lagi Cik Abas akan ngobrol-ngobrol. Tentunya lagi Bang Cik Bicek Dulur-Dulur dengar ke baik. Pak Yola, kalau Cik itu kita buka dulu perjumpaan kita Bang Cik Bicek Dulur-Dulur dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana untuk pagi ini kita akan dengar ke surah As-Sajda ayat 12 sampai dengan 20 bersama Qori Agi Ardo almarhum Kiai Haji Anawawi Deji Al-Hafiz. Waktu itu Makcik Bicu Dulur, kita dengarkan dulu, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Ya Bayu Mang Cebicu Dodolur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita akan berlanjut untuk menyimak bersama Hikmah Pagi untuk renungan pagi ini bersama Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI, yang mana untuk hari ini di 14 Agustus 2026 di hari Jumatnya akan menghadirkan temanya menata hati meraih keselamatan, terapi hati meraih kolbun salim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'alan dini kullihi basiran wa mudhira. Wa da'iya ilallahi bismihi wa sirajam munira. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat kepada Rasulullah dengan bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun hikmah pagi kita hari ini adalah bagaimana merawat hati agar menjadi hati yang selamat, atau terapi hati meraih qalbun salim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, sebelumnya kita mari perhatikan dulu apa yang difirmankan Allah dalam surat As-Su'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u walu wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Para pendengar yang berbahagia, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa sesungguhnya yang membuat seseorang bahagia dalam hidupnya? Tentu sebagian orang akan mengira bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta yang berlimpah. Sebagian lagi tentu mengira kebahagiaan itu ada pada jabatan yang tinggi. Ada pula yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada popularitas serta pujian manusia atau status manusia yang mendapat penghargaan dari orang lain. Namun jika kita renungkan lebih dalam, betapa banyak orang yang

harta berlimpah, namun hatinya gelisah. Hatinya gundah gulana. Dia tidak pernah merasakan ketenteraman. Banyak juga orang yang memiliki jabatan yang tinggi, namun tidurnya tidak pernah nyenyak karena dikejar rasa takut. Dan yang dilakukan ambisi yang tidak pernah berujung, yang membuat hati kita tidak tenteram. Betapa banyak juga orang yang dipuja, dipuji banyak orang karena popularitasnya, namun dalam kesendiriannya ia merasa kosong dan hampa. Ini semuanya menunjukkan kepada kita suatu kebenaran yang sangat mendasar, bahwa kebahagiaan sejatinya bukan terletak pada apa yang ada di luar kita, melainkan apa yang ada di dalam hati dan perasaan kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, beliau mengatakan dalam sabdanya bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila dia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, para ulama mengatakan bahwa hati itu tidak ubahnya seperti cermin. Apabila cermin itu bersih, dia akan berkilau dan memantulkan cahaya, bahkan bisa menerangi seluruh ruangan. Sebaliknya, apabila cermin itu senantiasa ditempeli noda, noktah, sehingga makin hari cermin itu akan semakin redup, semakin gelap. Pada akhirnya cermin itu kehilangan cahaya, tidak bisa memantulkan cahaya. Itulah perumpamaan hati yang ada pada diri manusia. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, selanjutnya bagaimana cara merawat atau membersihkan hati? Karena setelah kita memahami betapa pentingnya hati yang bersih, timbul pertanyaan, bagaimana agar hati kita tetap bersih dan selamat, atau yang disebutkan dengan qalbun salim. Tentunya berdasarkan para penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, terapi atau amalia yang dapat kita lakukan pada dasarnya merupakan lawan dari penyakit hati itu sendiri. Terapi yang pertama adalah menghadirkan keikhlasan untuk melawan segala bentuk kemusyrikan dan rasa riya. Kita harus melatih diri agar setiap amal yang kita kerjakan murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuja, dipuji, bukan karena ingin dilihat, dan bukan karena mengharap balas atau imbalan dari manusia. Ikhlas ini memang berat karena ia adalah perkara hati yang tidak terlihat oleh mata. Namun semakin sering kita melatihnya, maka semakin ringan pula rasanya. Kemudian terapi yang kedua adalah memperkuat ilmu dan keyakinan. Untuk melawan keraguan dalam hati, kita perlu terus-menerus menuntut ilmu agama, memperdalam pemahaman tentang Allah, tentang tujuan hidup, dan tentang hari akhir yang suatu yang pasti akan kita temui. Ilmu inilah yang akan menguatkan iman kita, sehingga hati kita tidak mudah goyah oleh godaan dan bisikan yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan kecintaan kepada segala bentuk kebaikan, sekecil apapun kebaikan, untuk melawan kecenderungan hati pada kemaksiatan. Kita harus melatih diri untuk mencintai hal-hal yang baik, mencintai amal-amal soleh, sedekah, mencintai sholat berjamaah, mencintai puasa sunnah, mencintai menyenangi sholat-sholat sunnah,
mencintai bacaan yang mulia Al-Quran, kemudian mencintai untuk senantiasa memperbanyak menyambungkan silaturahmi. Ketika kecintaan kita kepada kebaikan sudah tertanam kuat, dengan sendirinya hati akan menjauh dari kecintaan kepada kemaksiatan dan keburukan. Kemudian yang keempat, terapi menyelaraskan keinginan kita dengan apa yang diinginkan atau dicintai Allah. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi, di mana kita tidak lagi menuruti hawa nafsu semata, melainkan senantiasa bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang Allah redha? Apakah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan terapi yang kelima, yang disebutkan secara khusus sebagai kunci utama merawat atau membersihkan hati, adalah memperbanyak taubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, baik kita lakukan secara sadar maupun tidak kita sadari. Istighfar ini ibarat cairan sebagai pembersih yang mampu menghilangkan noda, menghilangkan nokta yang hitam yang menempel pada cermin hati kita, sehingga cermin itu kembali berkilau dan mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Bagian yang kelima ini adalah praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentunya membicarakan konsep hati yang bersih tentu tidak akan bermakna apabila tidak kita wujudkan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tentunya izinkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan ini, mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang sederhana, tentu dengan berbagai macam pembiasaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama, biasakan bermuhasabah, yaitu introspeksi pada diri kita. Sebelum kita tidur, setiap malam tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita perbuat hari ini? Adakah perkataan kita yang menyakiti orang lain? Adakah perbuatan yang melanggar ketentuan atau aturan Allah? Dengan muhasabah ini tentu kita akan lebih peka terhadap kondisi hati kita. Ini yang namanya introspeksi diri. Yang kedua, jaga lisan dari perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang menyakiti, menggunjing, menghiba, bahkan memfitnah. Sebab apa yang keluar dari lisan sesungguhnya adalah cerminan yang ada pada hati seseorang. Yang ketiga, mari perbanyak zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Mengingat Allah dalam hati, maka hati akan menjadi tenang. Menyebut Allah dengan lisan, yang kita basahi lidah kita dengan ucapan kepada Allah, mengingat Allah, maka apa yang difirmankan Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, maka dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, hati tidak kering, hati tidak gersang. Bagian yang keempat, maka jauhi lingkungan atau pergaulan yang dapat merusak hati, merusak amal ibadah kita. Karena Rasulullah SAW

dengan pantai besi, boleh jadi baju kita atau tubuh kita akan terkena percikan api, atau sekurang-kurangnya kita akan terkena bau asap yang menempel pada diri kita. Kemudian yang kelima, perbanyak silaturahim, berbuat baik kepada sesama. Hati kita akan menjadi jernih, menjadi teduh. Karena hati yang bersih, hati yang teduh terjamin dari kepedulian kita terhadap orang lain, dari kepekaan kita terhadap penderitaan sesama, dari kebiasaan kita untuk saling memaafkan, dari kepekaan kita untuk meningkatkan jiwa sosial kita. Yang keenam, buah dari hati yang bersih adalah kelihatan dari ketenangan jiwa kita, sehingga kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumal yanfa'u walu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kiprah pagi yang singkat ini akan membawa kita kepada ketenangan hati, tidak hanya selamat dalam kehidupan di dunia ini. Tentunya kita berharap agar Allah ridha dengan hati kita yang bersih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terima kasih atas segala kesempatan dan perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa di hikmah pagi yang akan datang, dan Allah berikan kita kesehatan mengawali aktivitas kita hari ini untuk senantiasa mendapatkan kebersihan, ketenangan, kesejukan hati, sehingga kita selalu tenang karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Mang Cep, itu dulu sudah kita dengar ke bersama Hikmah Pagi, renungan bersama Dok Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan temanya Menata Hati Meraih Kolbun Salim. Dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu religi sampai lagi di jelang jam 6-nya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yo, Mang Cepicuk dulur, kita keingin Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cepicuk dulur, bambu gila adalah atraksi tradisional dari Maluku yang menggunakan sebatang bambu sebagai properti utama. Para pemain yang jumlahnya ganjil akan mengangkat bambu tersebut sambil digoyang secara ritmis. Sebelum dimulai, pawang membaca ke mantra sambil membakar kemenyan dan mengunyah jahe untuk menciptakan suasana magis. Pada tarian ini, bambu dipercaya hidup dan bergerak semakin kuat. Atraksi ini bukan sekadar tontonan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Maluku. Tradisi ini berkaitan dengan warisan leluhur dan pernah digunakan untuk membantu pekerjaan berat hingga kisah saat masa perang. Informasi berikutnya, Mang Cepicuk dulu, rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau dengan atap gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Bangunan ini biasanya berdiri di atas panggung dengan kolong di bawahnya. Terdapat beberapa jenis rumah gadang macam Koto Piliang dan Bodi Caniago. Setiap jenis memiliki variasi bentuk dan fungsi ruang sesuai adat setempat. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang berperan penting dalam kehidupan budaya masyarakat Minangkabau. Rumah ini digunakan untuk upacara adat dan berbagai kegiatan keluarga besar.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayang, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mancik bicek, nak ke mana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Persebaya Maci bisa dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita masih kita membahas masalah Green Radio ya, yang mana kalau Green Radio itu bisa berhubungan dengan hal-hal yang salah sikonyo tentang eco-friendly ataupun yang ramah lingkungan. Nah, tentunya Mang Cepi Cado Dulur

menjelang perayaan ataupun kagetnya di tanggal 17 kan ada pengibaran ya, pengibaran bendera merah putih maupun bendera pusaka yang dilaksanakan di beberapa tempat, dan tentunya sembari menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ada beberapa tempat atau mungkin di tempat Mang Cik bisa dulu dewe sudah yang namanya melaksanakan kemeriahan, entah itu sudah menghias setiap sudut di kampung Mang Cik Bicedo Dolor, di tempat Mang Cik Bicedo Dolor, terus juga ikut mengibarkan bendera merah putih sedari awal bulan Agustus ya. Itu dihimbau untuk mengibarkan ya di setiap titik ataupun di tempat-tempat Mang Cik Bicedo Dolor dari awal Agustus 2026 kemarin. Dan juga pastinya ya, ataupun bukan pastinya ya, ada beberapa tempat juga yang melaksanakan yang namanya untuk menyambut hari kemerdekaan ini dengan perlombaan-perlombaan. Nah, tentunya macam-macam perlombaannya tuh ya. Ada kalau misalnya ada yang melaksanakan lomba baris berbaris, terus juga melaksanakan lomba-lomba yang lucu-lucu ya, kayak balap karung, terus juga lomba makan kerupuk, lari kelereng, joget balon, pokoknya macam-macam itulah ya. Nah tapi Cik Abbas nak menghubungkannya dengan Green Radio, alias bagaimana dengan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan itu secara ramah lingkungan. Nah, salah sikonyo bisa dengan mengurangi sampah plastik sekali pakai, terus juga memakai dekorasi dari barang daur ulang, serta mengadakan lomba tradisional yang minim sampah. Nah, Mang Cik Bicik dulur-dulur tentunya sangat paham ya, namanya masalah sampah itu sudah sangat umum, tapi tetap kita walaupun rame-rame nih ya, di misalnya salah sikoknya di tempat di lapangan. Nah di lapangan ini biasanya kalau sudah melaksanakan acara bakalan misalnya nih melaksanakan acara taruhlah misalnya nonton panjat pinang. Nah habis panjat pinang itu yakinlah, kenapa yakinlah, itu yang namanya sampah tuh berserakan ya. Kalau tidak kata yang bersih kenyo, tidak bakal bersih tempat itu. Ya memang, biasanya kalau acara-acara itu pasti ada petugas-petugas sampah, ya petugas pemungut sampah ataupun petugas kebersihannya. Tapi tidak salahnya dari kita dewe sebagai pengunjung, peserta, penonton, ya atau mungkin yang berjualan di situ ya, di tempat-tempat itu kita harus tetap aware ya, ataupun tetap peduli, tetap empati dengan masalah sampah ini. Jadi kalau misalnya ada tempat sampah yang sudah disediakan, buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Jangan begitu duduk makan buang di situlah. Pinggir-pinggir situ lah. Kalau ada parit dibuang ke parit. Nah itu yang kalau misalnya tiba-tiba paritnya buntu, nyala ke siapa? Nyala ke pemerintah. Tidak mendukung kebersihan. Padahal dari kita dewa yang salah ya. Buang sampah basing-basing ke parit. Pas banjir nyala ke pemerintah. Nah ini Mang Cik Bicik dulur-dulur ya, Cik Abbas ini ada beberapa informasi juga mengenai merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang secara ramah lingkungan. Jadi misalnya nih, dengan dekorasi dan kreativitas bisa memanfaatkan yang namanya barang bekas ya. Misalnya nih, dengan mengubah botol plastik bekas menjadi pot bunga merah putih, atau bisa guna ke kaleng bekas untuk hiasan ya. Jadi ada konsep upcycling yang membuat lingkungan tetap meriah tanpa menambah sampah baru. Kemudian kalau misalnya ada karnaval nih, lomba-lomba karnaval, bisa bayar Mang Cik Bicik dulur-dulur dengan
kostum daur ulang ya. Jadi bisa buat pakaian karnaval ataupun kostum unik dari kantong plastik

0: ataupun koran-koran bekas. Ini ada ya, ada pernah pernah masuk masuk TV lah ya. Masuk TV yang tentunya bikin apa, bikin baju, baju-baju untuk karnaval itu dari, kalau jiki wong Palembang itu kantong asoy. Nah, ya. Ada kantong asoy, dibikinlah di situ, dibikin didesain segala macam jadi kelomba. Lomba peragaan busana dari dari bahan-bahan daur ulang ya. Nah, tentunya macam-macam ini akan jadi semacam istilahnya tuh bisa jadi salah satu solusi, walaupun kita merayakan nih hari ulang tahun kemerdekaan, tapi kita tetap peduli dengan lingkungan ya. Kalau lomba-lombanya bisa lomba 17-an tanpa sampah, balap karung goni, bisa gunung ke karung dari serat alami yang kuat dan bisa dipakai ulang. Terus juga ada lomba makan keropok ya. Nah, kalau makan keropoknya bisa pakai tali rami atau serat alami ya, daripada tali plastik. Terus juga lari batok kelapa. Nah, kalau lari batok kelapa pernah dak? Nah, kalau tak salah Cik Abes pernah dulu ya, waktu kecil dulu ya. Jadi bisa memanfaatkan limbah batok kelapa sebagai alas kaki permainan tradisional yang unik dan tentunya organik. Nah, baik lagi kita bahas lagi mengenai bagaimana merayakan hari ulang tahun kemerdekaan secara ramah lingkungan. Tentunya kita hadirkan dulu beberapa lagu dan informasi berikut, tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati

0: Rita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.

0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.
0: Nah, itu baru semangat kemerdekaan. Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, Bang Cepi Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, macam janji Cik Abas tadi, kita akan hadir ke informasi mengenai Green Radio merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, dengan hal-hal yang ramah lingkungan ataupun eco-friendly. Nah, kita ke ide unik dulu untuk merayakan 17 Agustus yang ramah lingkungan ya. Tentunya ada macam-macam yang bisa diambil di sini ya. Dari dia mau ke bendera anti badai ya, sampai dekorasi eco-friendly. Nah, macam-macam dulur-dulur. Kan tentunya yang namanya konsep upcycling ini tentu sudah juga ya bisa dibilang mulai populer dalam perayaan kemerdekaan. Yang mana kalau misalnya Mang Cik-Bicik dulu lihat ya, tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang ada tugas-tugas prakarya anak-anak sekolah SD itu menggunakan barang bekas ya, macam apa namanya itu, gelas bekas ya, cangkir plastik bekas itu yang digunakan untuk hiasan-hiasan yang bernuansa merah putih. Nah, tentunya kalau ngomongin ini juga ada bisa yang namanya botol plastik bekas yang bisa disulap jadi pot bunga merah putih ya, kaleng susu, terus juga kaleng cat bisa dijadikan lentera alah-alah. Dan kreativitas ini menunjukkan bahwa sampah itu bukan akhir masa bagi sebuah barang, melainkan sebuah awal dari kreasi baru yang lebih bermakna. Tentunya kalau misalnya Mang Cik-Bicik dulur nyingok TV ya, atau media sosial, itu ada beberapa daerah yang sudah menerapkan dan konsisten menyelenggarakan perayaan 17 Agustus dengan konsep eco-friendly. Misalnya lomba menghias gang dengan bahan daur ulang, atau mungkin parade-parade kostum kemerdekaan dari pakaian bekas dan juga limbah. Nah, ini tentunya yang namanya ide kegiatan ini mampu

0: ajak anak-anak ya untuk buat dekorasi sebagai media edukasinya dan mempererat momen kekeluargaan, dan yang paling penting tuh bisa disimpan dekorasinya biar bisa digunakan lagi di tahun depannya. Nah, jadi dengan macam ini perayaan kemerdekaan bukan cuma jadi momen gembira untuk sesaat, tapi juga warisan kebiasaan baik untuk lingkungan. Tentunya merayakan kemerdekaan tidak harus identik dengan budaya konsumtif yang berlebihan ya, ataupun dekorasi yang sekali pakai. Justru dengan cara yang lebih ramah lingkungan, makna kemerdekaan terasa semakin dalam. Nah, yo merdeka itu yo salah sikonya artinya bebas, ya. Yeah. Bebas dari ketergantungan plastik, bebas dari kebiasaan boros, bebas untuk menciptakan perayaan kemerdekaan yang lebih hijau. Jadi kita bisa raya ke 17 Agustus 2025 dengan semangat nasionalisme sekaligus kepedulian terhadap bumi kita. Nah, ada apa lagi mengenai merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang berbau eco-friendly ataupun ramah lingkungan, kaki kita bahas lagi.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cepis dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang cepis dulur, kain lurik adalah kain tenun tradisional Jawa yang dikenal dengan motif garis-garis atau kotak-kotak sederhana. Istilah lurik berasal dari kata Jawa lorek yang berarti lajur atau garis. Kain ini telah digunakan sejak masa kuno dan jejaknya terlihat pada relief candi maupun prasasti di Jawa. Sejak dulu, lurik menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai pakaian sehari-hari maupun busana adat. Motif lurik memiliki makna filosofis seperti keteguhan, kesederhanaan, dan keseimbangan. Selain sebagai pelindung tubuh, kain ini juga digunakan dalam upacara adat dan dipercaya membawa keperlindungan simbolis. Mang Cepis dulur, rumah Sulanyanda adalah rumah adat Badui di Banten yang mencerminkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Nama Nyanda berarti bersandar dan terlihat dari bentuk atapnya yang miring. Bangunannya terbuat dari bambu, kayu, dan batu kali tanpa paku. Konstruksinya mengikuti kontur tanah sehingga tiap tiang memiliki tinggi yang berbeda. Rumah ini terbagi menjadi sosoro sebagai ruang depan, tepas sebagai ruang utama, dan imah sebagai dapur. Pembagian ruang ini menunjuk ke nilai kebersamaan dan harmoni dengan alam masyarakat Badui.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.